pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar Ingat Perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari pakaian adat Maluku yang dikenal luas ialah baju celi atau kain salili. Pakaian ini memiliki ciri motif garis-garis berbentuk kotak kecil dengan warna yang umumnya merah dan dihiasi motif emas atau perak. Untuk perempuan, baju celi biasanya dipadukan dengan kain sarung, kebaya, serta aksesoris seperti konde dan kain lensu. Sementara laki-laki mengenakannya dengan kemeja, celana panjang, dan sepatu pantofel. Baju celi digunakan dalam berbagai kegiatan mulai dari upacara adat hingga acara keluarga dan keagamaan. Meski mendapat sejumlah pengaruh budaya Eropa, pakaian ini tetap menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Maluku. Kita beralih ke proses selanjutnya. Belis ialah tradisi adat pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur berupa pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Bentuknya dapat berupa uang, hewan ternak seperti kerbau dan kuda, hingga barang berharga. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan kepada perempuan sekaligus ikatan antara dua keluarga besar. Bagi masyarakat NTT, pernikahan tidak hanya menyatukan pasangan, tapi juga mempererat hubungan antar keluarga. Meski masih dilestarikan, belis juga menghadapi tantangan karena biaya yang dianggap memberatkan. Karena itu pelaksanaannya di sejumlah daerah terus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman.

0: Gianinfos dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, masih bersama Cik Iwan, kita masih di Green Radio ya. Kita masih ngomongin tentang kabut asap di Palembang ini dulu ya. Jadi kabut asap ini bukan cuma ngubah warna langit Palembang tadi, kondisi juga tercermin dari angka kualitas udara yang tercatat ya. Tadi Cik Iwan sudah kasih info kalau saat ini berada di angka 700-an dan ini termasuk kategori berbahaya. Tapi ketika udara tercemar asap, dampaknya itu tidak berhenti pada pandangan mata bayang jadi kabur. Kesehatan masyarakat juga jadi perhatian ya. Jadi Dinas Kesehatan Kota Palembang melapor ke terdapat 12.589 kasus ISPA yang ditangani selama September 2026. Ini kita baru 2 hari nih melangkah dari bulan September ya. Dan sudah 12.000 lebih kasus ISPA itu. Informasi ini ditangani ini lewat rumah sakit dan puskesmas di Kota Palembang yo. Jadi Dinas Kesehatan nyebut kondisi kabut asap ini jadi salah satu faktor yang berkaitan dengan meningkatnya gangguan pernapasan tersebut. Paparan asap dan partikel halus dapat membuat sistem pernapasan lebih terbebani. Karena itu masyarakat perlu memperhatikan kondisi tubuh dan mengurangi paparan asap sebisa mungkin. Kelompok rentan pecah anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas yang tinggi di luar itu perlu dapat perhatian lebih ya. Karena ketika kualitas udara memburuk, pakai masker, ngurangi aktivitas di luar ruangan juga, serta menjaga sirkulasi udara dalam ruangan itu jadi hal beberapa langkah yang dapat dilakukan. Tapi persoalannya tuh tidak semua wong tuh bisa berhenti beraktivitas ketika kabut asap ini ya. Ada yang mesti harus sekolah, ada yang mesti harus keluar rumah buat cari nafkah, gitu nah. Ada pekerja, ada pedagang, pengemudi, petugas lapangan. Pokoknya masyarakat yang harus tetap jalan ke aktivitas sehari-hari senormalnya. Walaupun keadaan sedang tidak normal gitu ya. Lalu cak manusia aktivitas masyarakat ini, kualitas udara berada di kondisi buruk ini. Kita bakal lanjut ke pada informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

8.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yon, istri Wijaya Pagi. Kita berada di Green Radio dengan tema Palembang berkabut asap, udara bersih kapan kembali. Jadi dulur, ketika kualitas udara memburuk, ini salah satu langkah yang dilakukan ialah ngurangi aktivitas di luar ruangan. Tapi tentu baik, tidak segala aktivitas itu bisa diberhenti ke ya. Jadi mengutip dari Detik Sumbaksel, pada awal Oktober 2006 ini nyebut ke Wali Kota Palembang meminta aparatur sipil negara atau ASN itu ngurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak. Kebijakan tersebut muncul setelah kualitas udara Palembang dilaporkan berada pada kategori sangat berbahaya. Jadi posisinya cukup jelas, ketika kualitas udara memburuk, aktivitas luar ruangan perlu dipertimbangkan kembali. Tapi cak mano dengan masyarakat yang memang harus gawe di luar, becak pedagang, pengemudi, pekerja konstruksi, petugas kebersihan, sampai berbagai profesi lainnya yang tetap membutuhkan perlindungan. Karena itu informasi kualitas udara secara berkala itu jadi penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya. Dan dampak kabut asap ternyata tidak cuma dirasakan oleh mereka yang berada di jalan atau ruang terbuka baik. Aktivitas transportasi juga bisa terganggu ketika jarak pandang ini menurun. Salah satunya ialah penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pecah apa dampaknya bakal kita bahas di informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpost Dengar Ingat Perempat bersama saya Yohan, inilah Inpost selengkapnya. Informasi pertama datang dari gigi balang yang merupakan ornamen khas Betawi yang biasanya digunakan sebagai hiasan pada lip plang bangunan. Selain mempercantik bangunan, ornamen ini memiliki makna filosofis tentang kehidupan masyarakat Betawi. Bentuk segitiga gigi balang melambangkan keharmonisan, sementara warna coklat, kuning, merah, dan hijau memiliki makna tentang keteguhan, kemuliaan, keberanian, serta hubungan harmonis dengan sesama. Kini ornamen gigi balang juga banyak ditemukan pada gedung dan fasilitas publik Jakarta. Keberadaan gigi balang menjadi bagian dari identitas budaya Betawi yang terus dilestarikan. Pengenalan makna dan filosofisnya kepada generasi muda menjadi salah satu cara menjaga warisan budaya tersebut. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Miso, hidangan mie berkuah yang mirip dengan bakso, tetapi miso tidak disajikan dengan pentol bakso. Makanan ini berasal dari Pendopo Pali yang dibawa oleh keturunan Tionghoa ke Pendopo pada tahun 1950-an. Miso ini terdiri dari mie kuning, bihun, suwiran ayam atau tetelan daging yang bisa berupa sapi dan juga ceker ayam. Kuah miso terbuat dari bumbu pala, bawang putih, bawang merah, jahe merica, dan ketumbar. Miso bukan hanya sekedar makanan, tapi juga jadi bagian sejarah dan budaya daerah yang mencerminkan akulturasi antara budaya Tionghoa dan lokal. Sekian Inpost Dengar Ingat Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Perempat. Informasi sedengar dari Perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

88,4 Prompar Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan, kali ini kita masih di Green Radio ya. Kita masih bahasnya tentang karhut lah. Kalau tadi ternyata kabut asap ini punya dampak yang lebih luas daripada sekedar ngebuat udara terasa tidak nyaman ya. Karena pada 1 Oktober kemarin, dikutip dari Antara, itu melapor ke 4 penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II itu Palembang terdampak kabut asap. Jadi gangguan yang terjadi antara lain berupa keterlambatan penerbangan, return to base hingga pengalihan penerbangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketika jarak pandang menurun akibat kabut asap, aktivitas transportasi juga dapat ikut terdampak. Jadi bagi penumpang, gangguan penerbangan tentu dapat mengubah jadwal perjalanan ya. Sementara dalam skala yang lebih luas, gangguan transportasi juga dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Artinya apa? Persoalan kabut asap ini bukan cuma soal lingkungan bahaya, tapi ketika berlangsung cukup lama dan mencapai kondisi yang parah, dampaknya bisa merambat ke kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga transportasi. Terus pertanyaannya tuh, iyalah, apa yang sebenarnya sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan karhut lah yang jadi sumber asap ini? Karena kalau pengen dapat kembali, dapatin kembali udara bersih gitu, pemadaman baik tidak cukup ya. Pencegahan juga harus menjadi bagian penting. Nah, kita bakal bahas selanjutnya nih ya, di informasi terakhir yang bakal Cek Iwan kasih ke ini, tentang penanganan dan pencegahan karhut lah. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cek Iwannya di Sriwijaya pagi kali ini. Nah, kita masih ngomongin tentang Carrefour lah dulu kali ini gitu loh. Ngomongin tentang, nah, karena tadi dari rangkaian profesi tadi kita sudah tahu bahwa kabut asap ini bawa dampak yang luas, mulai dari kualitas udara yang memburuk, gangguan kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga transportasi. Lalu Cak Mano penanganannya? Jadi pemerintah Provinsi Sumsel bersama pemerintah pusat ini telah memperkuat Satgas Darat untuk menangani Carrefourla. Dukungan berupa personel, logistik, peralatan, dan dana siap pakai juga disiapkan untuk sejumlah wilayah rawan. Selain pemadaman, pemerintah juga menekankan pentingnya pendekatan dari hulu sampai hilir. Artinya penanganan ini bukan cuma dilakukan ketika api sudah muncul, tapi juga lewat pencegahan dan pengawasan wilayah yang rawan kebakaran. Hal ini penting karena Carrefour ini tidak cuma ngasil ke api baik. Asapnya itu bisa bergerak mengikuti kondisi atmosfer dan akhirnya berdampak pada wilayah perkotaan pecak di Palembang ini. Karena itu, jaga udara bersih bukan cuma tugas petugas pemadam atau pemerintah baik ya. Masyarakat, perusahaan, komunitas, dan seluruh pihak memiliki peran dalam pencegah kebakaran hutan dan lahan. Karena Palembang ini butuh udara bersih juga. Dan jaga udara bersih itu dimulai dari mencegah sumber asapnya, dulur-dulur ya. Jadi buat dulur yang mungkin ada tejingo oknum-oknum ini, bolehlah mungkin kakek dibantu ya, tegur dulu apol hapur ke pucak mano. Pokoknya jangan sampai ngebakar lahan lagi lah gitu. Apalagi yang disengaja ya, amit-amit ya Allah. Nah untuk itu dulur, Cak Yon berpesan jangan lupa untuk jago selalu kesehatan, jago keluarga kita dari ya, bencana kabut asap ini ya. Nah pamit dulu dari rangkaian cerita pagi ini, tapi setelah ini Cak Yon bakal balik lagi di obrolan komunitas. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ewa, inilah kisah Pak Pompak Mustafa Sidule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, tadi ada atensi dari CSF di KM16 yang ngasih tahu kalau misalnya hati-hati di jalan karena kabut asap pekat hari ini. Apalagi terutama di daerah KM16, berarti jalan lintas Sumatera, dulur ya. Terima kasih CSF untuk atensinya dan informasinya ya. Dulur, saat lagi kita di pukul 9 lewat 4 menit nanti akan ada obrolan komunitas bersama Ikatan Putra Putri FEBI UIN Raden Patah Palembang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: 104, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat Pro 4 bersama saya Yowan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari Nimbuk yang merupakan upacara adat petik suku Dayak Halong di Balangan, Kalimantan Selatan. Ritual ini bertujuan membuat batur atau rumah di atas makam sebagai bagian dari prosesi kematian. Upacara Nimbuk bermakna sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Selain membangun tempat peristirahatan roh, ritual ini juga menjadi ungkapan terima kasih keluarga atas jasa semasa hidup. Pelaksanaannya biasa dilakukan bersama dengan aru adat membatur di wilayah Dayak Halong seperti Desa Kapul. Nimbuk juga menjadi bagian penting pelestarian budaya Dayak Meratus dan memiliki nilai spiritual yang sakral. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Basia Cuang yang merupakan tradisi lisan khas masyarakat Kampar Riau berupa tuturan halus yang berisi nasihat, petua, dan sanjungan. Tradisi ini disampaikan melalui pantunan prosa liris dalam berbagai acara adat maupun sosial. Basia Cuang berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan penguat silaturahmi masyarakat. Selain itu, tradisi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Sekian info dengan ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas saya, Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kito Peloi, acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
2: Lapa-lapa 4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kembali lagi bersama Yohan di obrolan komunitas ya. Dengan tema hari ini ialah menuju generasi baru berbudaya, pemilihan putra-putri FEBI UIN Raden Patah Palembang 2026 ya. Senang sekali bisa kembali menemani dulur pastinya. Nah, kita tahu bahwa pilihan putra-putri ini bukan cuma tentang penampilan atau ajang pencarian sosok yang memiliki kemampuan komunikasi dan percaya diri ya. Lebih dari itu ada nilai budaya, karakter, wawasan dan kepemimpinan serta kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dan tentu saja pagi ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan berbagi informasi ini ya. Cerita dan pengalaman seputar kegiatan tersebut sudah hadir bersama kita. Ada Kakak Raflika selaku Wakil Ketua Pelaksana dan juga Yulia Rizka Nurfadila selaku Bendahara Pelaksana. Halo Kakak dan Yulia.
3: Halo.
2: Iya. Udah kedengeran ya suaranya dulur ya. Ya, jadi iya. Ini kita juga live streaming melalui YouTube @pro4 Palembang dan juga disiarkan secara stream digital di RRI Digital pastinya, selain yang kayak sekarang ya. Jadi dulur jangan kemana-mana karena kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai nih, berbagi informasi dan tentunya mengulik lebih jauh seperti apa sih perjalanan pemilihan putra-putri FEBI UIN Raden Patah Palembang ini, apa saja persiapannya dan bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan budaya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya sama narsum kita yang di depan, ada siapa? Ada baik. Kakak ya.
3: Iya,
2: say hi dulu dong ke pendengar kita. Halo gitu.
3: Halo, iya. Sahabat Perempat.
2: Ya, kita manggilnya dulur-dulur sih. Iya, jadi dulur-dulur Perempat gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, kenalin diri dulu sama kegiatannya sekarang apa aja.
3: Baik, terima kasih Mbak sebelumnya. Perkenalkan, saya Kakak Raplika Renandar. Di sini saya di pemilihan sebagai Wakil Ketua Pelaksana.
2: Oke, di sebelahnya ada siapa nih yang cantik nih?
4: Oke, terima kasih Mbak. Kenalin, nama aku Yulia Rizka Nurfadila, biasa dipanggil Yulia. Aku alhamdulillah dipercaya menjadi bendahara pelaksana untuk grand final ini.
2: Bendahara pelaksana, jadi kita udah kenalan ada Kakak, ada Yulia ya. Bener panggilannya?
4: Iya
2: bener ya, ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, tentang pemilihan putra-putri Fakultas Ekonomi ya.
3: Iya, Mbak.
2: FEBI ini apa? Fakultas Ekonomi.
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mbak.
2: Dan Bisnis Islam ya.
4: Iya.
2: Mungkin boleh dikenalin dulu nih ikatannya. Ini kan kalian dari ikatannya, berarti udah purna tugas nih atau belum?
4: Belum.
2: Oh, belum, masih menjabat tapi iya, bentar lagi menjabat. Purna tugas
4: iya.
2: Gitu ya.
4: Bentar lagi lancar.
2: Iya, berarti dari Ikatan Putra-Putri FEBI UIN Raden Patah. Mungkin kenalan dulu dong. Ini komunitas yang seperti apa gitu sama pendengar kita. Boleh dari siapa dulu?
4: Boleh dari putra kakak.
3: Baik, sebelumnya Ikatan Putra Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah role model di UIN Raden Patah Palembang dan salah satu pageant pertama yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Dan selain itu, kami bukan hanya fokus ke pageant dan role model, tetapi kami juga duta pendidikan. Boleh dilanjutin.
4: Serta Ikatan di Putra Putri FEBI ini merupakan wadah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang khususnya itu akan mengembangkan potensi diri untuk mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu juga kita sebagai duta pendidikan yang nantinya akan menginterpretasikan duta pendidikan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kak.
2: Jadi nggak cuma jadi duta, tapi juga jadi kayak ikonnya juga.
4: Iya, ya, benar. Menjadi ikon duta di fakultas.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu nih ya, yang melatar belakangi hadirnya pemilihan putra-putri FEBI UIN ini apa sih sebenarnya? Kan tadi katanya disenggol dikit, tadi pionir ya, yang pertama ya,
3: iya,
2: di UIN
3: ya.
2: Boleh dong, yang apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini?
4: Yang melatar belakangi kegiatan ini karena melihat banyaknya potensi yang ada pada mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini, Kak. Kami melihat banyaknya minat serta bakat, tetapi belum ada tempat untuk disalurkan. Nah, putra-putri FEBI ini hadir yang pertama kali membuat pageant di fakultas ini, Kak.
2: Oke, jadi ini pageant pertama di fakultas ya. Fakultas yeah. Ekonomi Bisnis Islam ya. Tahun ini temanya menuju generasi baru berbudaya, benar? Atau apa temanya?
4: Untuk temanya itu menuju generasi baru berbudaya, tapi dibandingkan dengan ekonomi kreativitas.
2: Wow.
4: Karena yeah. di ekonomi kreativitas ini kita kan sebagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya Kak. Nah, kita difokuskan kepada ekonomi kreativitasnya.
2: Oke, jadi lebih memang generasi baru berbudaya, tapi tentu saja karena sesuai dengan fakultasnya, jadi di ekonomi kreativitas.
4: Iya, ya, benar banget ya.
3: Lebih menonjolkan ke ekonomi kreatifnya.
2: Ya, oke, karena emang sekarang kalau nggak kreatif agak susah ya mencari mencari penghasilan.
4: Iya, benar banget.
2: Semuanya kayak industri kreatif, karena emang yang industri formal jujur udah banyak yang kegeser.
4: Iya, benar.
2: Maklumlah perkembangan zaman.
4: Perkembangan zaman.
2: Ya. Tapi kalau ngomong tentang generasi baru berbudaya nih, agak disenggol kan tadi di depan ya.
3: Iya.
2: Seperti apa sih sosok putra dan putri PEBI yang ingin dibentuk lewat pemilihan ini? Seperti apa tuh? Apa nih? Kalau itu kan ikon pasti ikon ya, PEBI kan ya. Mm-hmm. Tapi yang pengen dibentuk dari pemilihan ini yang seperti apa sih yang dicari?
4: Seperti apa putra kakak?
3: Jadi yang kami cari itu tidak hanya penampilan enggak, tetapi attitude, wawasan, cara mereka berkomunikasi. Karena di putra-putri PEBI ini tidak hanya di atas panggung enggak, tapi dia memiliki tanggung jawab di luar panggung juga nanti, Kak.
2: Oke, jadi gak cuma di atas panggung aja, tiba-tiba pakai selempang. Cantik-cantik, cakep-cakep, groomingnya bagus ya, tapi emang harus yang berkarakter juga.
4: Iya, benar.
2: Oke, jadi gak cuma modal tampang aja nih, otak juga dipakai ya.
4: Benar, tentang attitude juga harus.
2: Attitude juga, sikap.
4: Manner juga harus dijaga.
2: Baru. Kalau cantik tapi nggak sopan, ya kita kesinggung lah.
4: Iya benar. Harus seimbang
2: ya, brand beauty behavior ya.
4: Iya betul.
2: Tapi ngomong-ngomong nih, ajang ini jadi ruang figur putra putri ini atau juga cuma ini kan bisa jadi pengembangan potensi dan karakter mahasiswa. Nah sejauh ini ada nggak sih yang daftar ke PEBI ini cuma kayak aku tuh gak nyari menang loh, aku tuh cuma nyari pengalaman aja gitu. Sama nyari, ya kalau dapat koneksi alhamdulillah gitu.
4: Iya.
2: Ada gak sih yang kayak gitu?
4: Banyak Kak, karena di putra-putri PEBI ini yang mendaftar itu rata-rata ingin mencari pengalaman baru. Karena kan kebanyakan ini yang daftar anak-anak maba dari angkatan 2026 dan angkatan 2025, terakhir angkatan 2024. Nah di angkatan 2026 inilah yang mereka lagi giat-giatnya, lagi semangat-semangatnya untuk mencari pengalaman baru Kak.
2: Iya.
4: Karena kan di putra-putri PEBI inilah kita akan membentuk relasi, membentuk potensi yang ada pada diri kita dan membentuk sebuah skill baru Kak.
2: Oke, jadi memang banyak ya, terutama adik-adik yang maba-maba fresh
4: banget,
2: itu ya.
4: Iya,
2: dedek-dedek gemes itu.
4: Dedek-dedek gemes banget itu Kak.
2: Tapi ini terakhir tadi yang diterima tahun di angkatan 2024 ya.
4: 2024, 2025 dan 2026.
2: 2023 kenapa? Udah lulus semua apakah?
3: Udah 2023 7,
4: sudah semester 7.
2: Beda fokus.
4: Fokus pada skripsinya.
2: Skripsinya, iya jangan deh ya. Skripsi tetap penting deh ya, walaupun nyari networking juga penting sebenarnya.
4: Iya benar banget.
2: Karena abis itu kita butuh gitu ya. Tapi kita masuk nih ke proses pemilihannya nanti. Jadi seperti apa sih tahapan yang harus dilalui mahasiswa untuk bisa jadi peserta putra-putri PEBI ini nantinya?
4: Oke. Untuk tahapannya itu banyak sekali Kak. Tetapi kami spoiler dikit bahwa untuk tahapan seleksinya itu ada minat dan bakat serta apa Kak Putra Kakak?
3: Nanti ada yang pertama itu kan pendaftaran Kak. Terus ada peserta, dari peserta itu ke semifinalis. Terus dari semifinalis ke finalis. Jadi panjang prosesnya Kak.
2: Panjang, kurang lebih berapa tuh waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke grand final itu?
4: Kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu 2 minggu Kak.
3: Iya 2 minggu.
4: Dari tahap pendaftaran sampai tahap grand final.
2: Iya. Kalau buat pendaftarannya udah dibuka belum sih?
4: Untuk pendaftarannya kita udah buka dari sebulan yang lalu Kak.
2: Oh udah sebulan yang lalu, berarti sekarang udah di tahap mana nih? Udah di tahap tinggal seleksi administrasi Kak atau di mana?
4: Kita masih di tahap proses pendaftaran.
2: Masih dibuka ya? Sampai kapan?
4: Sampai kapan nih putra kakak?
2: Sampai tanggal berapa nih terakhir pendaftarannya?
3: Tanggal 5 Kak.
2: 5? 5 Oh, Senin Oktober nanti. Ya, Senin nanti terakhir pendaftaran. Jadi buat adik-adik maba yang pengen cari pengalaman, cari networking, monggo.
4: Ya, kita masih membuka pendaftaran.
2: Iya, masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 5 Senin nanti deadline-nya ya. Habis pendaftaran nanti baru tuh seleksi yang lainnya.
3: Iya, benar. Proses seleksinya, Mbak.
4: Okay. Pantengin terus aja IG PPF di @ppfwinrfpalembang.
2: Tuh. Ya, jadi kalau mau cari informasi langsung aja ke Instagramnya. Tapi dalam proses seleksi ini aspek apa aja sih yang jadi perhatian panitia dalam melihat potensi seorang peserta itu?
4: Untuk penilaiannya kayak untuk penilaiannya itu banyak sekali dari mereka proses pendaftaran sampai seleksi wawancara, tes tertulis dan lain sebagainya. Yang pertama yang kami nilai itu adalah attitude-nya kak. Kepribadiannya, menjaga manners-nya setiap seleksi nanti, dan juga bagaimana cara dia berkomunikasi dengan panitia serta sama ini dewan juri kak.
2: Oke, tapi selain penampilan sama yang disebutin Putri Yulia tadi kan pasti ini butuh wawasan dan kemampuan komunikasi juga dong sebagai putra putri PBI, karena ini akan menjadi ikon fakultas kalian. Nah, bagaimana hal tersebut jadi bagian dari proses pemilihan? Apakah ini jadi nilai utama nggak sih si wawasan dan kemampuan komunikasi ini nantinya?
4: Iya benar, itu poin plusnya kak. Nilai pertama karena kan komunikasi nanti akan diperlukan kita sebagai duta pendidikan menjadi wajah baru untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini kak.
2: Oke, tapi sepengalaman kalian nih, kalian kan lagi menjabat, berarti kemarin udah itu dong mengalaminya dulu, lebih dulu dong ya, senior nih gitu. Tantangan yang biasanya dihadapi peserta selama mengikuti rangkaian seleksi itu dan pembekalan itu apa aja sebenarnya? Kalau pengalaman kalian gitu, kalau dari putra kakak dulu mungkin.
3: Mungkin rasa kurangnya percaya diri kak, gugup pas pemilihan kemarin kak.
2: Kenapa? Kan udah skill ada, tampang ada gitu. Attitude-nya mah insya Allah baik lah, kita anak baik gitu ya. Kenapa masih gak percaya diri, kenapa masih grogi gitu?
3: Kan pas pemilihan kemarin kan kak banyak ini pesertanya kak. Jadi merasa minder kak.
2: Jadi lihat teman, lihat yang lain kayak wah gitu, agak minder-minder gitu ya. Itu pengalaman putra kakak. Tapi kalau Putri Yulia sendiri gimana pengalamannya kemarin?
4: Kalau pengalamannya kemarin sama kayak putra kakak, ada mindernya. Karena kan di fakultas ini khususnya banyak cewek yang daftar. Nah, kayak Yulia minder nih kak, karena saingannya tuh cantik-cantik, pinter-pinter. Nah, Yulia minder di situ. Yang kedua yaitu nervous. Ketika di depan juri, kita sudah belajar banyak, tiba-tiba nervous di depan dewan juri. Iya, ngeblank banget.
2: Tetap ngeblank ya ternyata.
4: Tetap ngeblank kak.
2: Kirain kalau udah persiapan sebanyak itu, udah melewati berbagai tahapan, agak pede dikit lah
4: udah
2: gitu.
4: Udah mateng nih.
2: Udah mateng, udah yakin lah
4: aku nih. Yakin banget, tapi nyatanya tuh buyar.
2: Buyar ya.
4: Tapi alhamdulillahnya kita percaya diri, jadinya kita bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang dikasih dewan juri itu kak.
2: Tuh ya adik-adik udah di-spill nih sama seniornya. Curi ilmunya, buru gitu kan. Curi ilmunya, udah di-spill. Jadi persiapan mesti mateng gitu ya.
3: Iya benar.
2: Karena yang namanya gugup di atas panggung tuh ada banget.
4: Biasa banget.
2: Ada banget. Walaupun kita udah persiapan semateng-matengnya sampai gosong gitu ya persiapannya.
4: Iya benar banget.
2: Tetap ada. Jadi mungkin ini lebih di apa ya? Disiapkan lebih banyak lagi. PD-nya dinaik-naikin lagi deh. Oke. Tapi kalau dari sisi panitia, sekarang kan kalian panitianya nih ya. Gimana nih persiapan pemilihan putra-putri PBI ini? Apa yang udah dilakuin aja nih untuk menghadap seluruh rangkaian kegiatan tadi gitu.
3: Mungkin untuk persiapan kami ini panjang kak, dari bulan 6 yo.
4: Bulan 6 akhir kak kami menyiapkannya.
2: Aku hitung ya, 7, 8, 9, 3 bulan.
4: 3 bulan ya.
2: 3 bulan
3: puluh. Ya, 3 bulan persiapan ya kak.
4: 3 bulan persiapan.
2: 3 bulan persiapan, eksekusinya 2 minggu.
3: Iya 2 minggu, kurang lebih 2 minggu.
2: Kurang lebih 2 minggu, aduh
4: banyak sekali.

0: sambil berdarah-darah ya gitu yeah. ya dapetinnya. I know it gitu. Nyari sponsor emang nggak mudah.
1: Nggak mudah.
0: Benar. Kita harus yakinin calon sponsor kita kayak kalau dia kontribusi di acara kita. Feedbacknya sepadan apa? Gitu
2: yeah.
0: Minimal sepadan lah, gak usah lebih-lebih, minimal sepadan dengan apa yang kita tawarkan. Wow, tapi dari pengalaman kalian tuh yang kayak misalnya nyari sponsor, nyari izin gerakan, terus ngurus ini, ngurus itu, kalian dapat pelajaran gak sih sebenarnya?
1: Banyak banget.
2: Banyak ya pelajaran.
0: Apa tuh?
2: Yang pertama kan kita jadi bertambah relasinya kan. Terus dari pihak universitasnya jadi kita lebih dekat dengan dekan, dengan pihak rektorat untuk minta izin itu kak.
0: Itu jadi sama kayak kita bahas di awal tadi, networkingnya.
2: Iya benar kak.
0: Itu yang menguntungkan walaupun capeknya tadi 3 bulan ya.
1: Iya benar, kayak merasa tertantang aja itu kak untuk mencari sponsor, untuk menghubungi dekan itu kan kak butuh relasi yang banyak kak ya. Apalagi sponsor ini kak, sponsor ini kalau misalnya nggak ada relasi itu kan susah kak.
0: Susah sih. Minimal apa, nembus dulu deh ke orang kantornya itu proposal. Iya. Baru soal deal atau enggak nanti. Tapi iya, nembus dulu.
1: Nembus iya, dulu bener. Aja.
0: Disebar suhu gitu-gitu kan. Oke deh. Tapi kita jeda dulu sebentar ya. Buat teman-teman yang mau tanya, dulur yang mau tanya ke Putra Kakak dan Putri Yulia, bisa langsung gabung aja di live chat kita @pro4palembang atau bisa juga lewat WA kita di 0897 7884 884, karena kita juga live streaming di sana ya. Kita jeda dulu sejenak, abis itu balik lagi bentar aja kok jedanya, sambil aku nanti liatin juga nih udah ada yang nanya belum ya di YouTube kita. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Lama-lama 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi bersama Yowan dan ada Putri Yulia dan Putra Kakak dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang, dulur ya. Tadi kan aku udah mention kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ke line ke YouTube kita @perempat Palembang ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan, boleh langsung jawab nanti ya.
1: Boleh ya.
0: Dari yang paling atas ini ada dari Riko Depriansyah. Halo Kakak, Kak, persyaratan khusus ada nggak sih, harus good looking atau gimana gitu? Ada nggak kalau untuk pemilihan putra putri baby ini?
1: Tentang penampilan ya?
0: Ya penampilannya wajib nggak tuh?
1: Penampilan itu sebenarnya nggak wajib Kak, karena banyak aspek yang kami nilai, yang dari wawasan, attitude, terus cara mereka komunikasi.
0: Ya.
1: Jadi penampilan itu poin plus lah.
0: Penampilan poin plus tapi bukan yang utama ya.
1: Iya, bukan yang utama.
0: Oke, jadi gitu ya Riko Depriansyah, mungkin agak tertarik bergabung, agak minder-minder karena kata enggak sebelaga itu aku nih. Siapa tahu ya kan.
2: Bukan hanya penampilan aja Kak, tetapi ya, kita menilai dari kepribadiannya dia, wawasan yang dimilikinya dan seberapa jauh dia ingin belajar, meyakini dirinya bahwa dia pantas untuk menjadi seorang putra.
0: Oke, gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Rini Sudirman. Wow, ada bendahara juga. Gimana ya mengelola keuangan di pageant gini? Berat gak tantangannya? Terus apa tantangannya gitu?
2: Tantangannya itu mungkin gak terlalu berat Kak ya, ya? Karena kita kan ekonomi, jadi sudah
0: terbiasa,
2: paham lah menguasai cara memanajemen keuangan Kak. Untuk di pelaksanaan ini yang pastinya kita pintar-pintar mengatur uang agar kita cukup sampai ke tahap grand final ini Kak, uangnya.
0: Jadi memang harus di manage ya.
2: Iya benar ya, banget, harus di press banget.
0: Kalau bisa ya dapat yang affordable tapi kualitas oke gitu.
2: Oke, benar banget itu Kak.
0: Enggak yang harus murah juga.
2: Gak harus
0: karena kan harga berbanding karena sama kualitas gitu. Tapi affordable, terjangkau gitu. Dan juga ini kan dapat dana juga dari sponsor kan ya. Itu juga harus dipertanggungjawabkan juga dong pastinya. Oh, gitu. Terus ada lagi dari Luna Love God nih. Keren banget pengen ikutan pageant juga tapi aku tuh gak percaya diri tampil-tampil gitu. Ada tips enggak ya Kak? Ada tips enggak nih dari kalian? Mungkin dari Putra Kakak sama dari Putri Yulian ya, ada tipsnya masing-masing biar tampil percaya diri gitu. Walaupun tadi sempat nge-spill juga, agak minder juga ternyata. Itu. Tapi mungkin ada, dibagilah tipsnya sama adik-adik ini mungkin.
2: Untuk tipsnya itu mungkin dari Yulia
0: dulu. Ya dari Yulia dulu boleh.
2: Untuk tipsnya itu banyak-banyak bicara depan kaca, Kak.
0: Banyak-banyak bicara depan kaca.
2: Karena kan kita melatih diri kita sendiri nih, kita melihat bagaimana kita menyampaikan pesan yang kita sampaikan lewat diri kita sendiri dulu Kak. Nah ketika kita sudah terbiasa, maka kita akan pede untuk berbicara di depan banyak orang Kak.
0: Oke, itu tips dari Putri Yulia. Kalau dari Putra Kakak apa nih tipsnya nih?
1: Oke, untuk tips percaya diri itu yang penting kita coba aja dulu.
0: Coba aja dulu.
1: Terus kita terus latihan seperti kata Putri Yulia tadi, latihan depan kaca, rajin-rajin membaca.
0: Iya sih, biar wawasannya luas juga.
1: Jadi
0: kalau ditanya nggak kagok gitu kan ya. Oke, terima kasih nih tipsnya. Terus ada dari Gea Widianti. Gimana Kak menyeimbangi waktu kuliah sama ikut putra-putri kampus begini? Bagi tips dong, tips lagi nih, biar apa?

0: kuliah jalan, tapi kegiatan di luar kuliah juga tetap jalan juga gitu. Gimana? Dari Putra Kak dulu mungkin.
1: Oke, untuk kegiatan kami itu biasanya di weekend, Kak. Jadi nggak mengganggu waktu kuliah.
0: Jadi kegiatannya di weekend, kuliahnya Senin sampai Jumat.
1: Kamis.
0: Oh, sampai Kamis
1: sekarang. Sekarang Jumat WFH.
0: Oh iya sih. Meminimalisir kena kabut asap. Itu dari Putra Kakak nih. Kalau dari Putri Yulia apa nih?
2: Kalau dari
0: caranya imbangin waktunya gitu.
2: Untuk dari kalau dari Yulia Kak ya, kalau untuk menyimbangi waktunya itu pintar-pintar memanage waktu Kak. Antara prioritas yang pertama yaitu kuliah, yang kedua yaitu organisasi. Jangan mengabaikan kuliah dan jangan juga mengabaikan organisasi. Balance Kak.
0: Balance ya.
2: Iya, apalagi kemarin Kak Yulia ikutnya di semester 5 nih Kak. Sekarang udah skripsian. Dan alhamdulillahnya Yulia sudah melewati sidang sempro. Sekarang sudah ingin di tahap sidang kompre. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin memanage lagi waktu kita. Kita bisa membagi waktu antara organisasi dan juga kuliah Kak. Pintar-pintar kita sendiri.
0: Jadi pintar-pintar manage waktunya ya, jangan sampai keteteran salah satu ya. Terus jangan sampai yang satu ganggu yang lainnya gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Margareta Johanna. Agak mirip sebenarnya ya. Kak, jadi panitia gini pasti capek ya, bikin kita kadang keteteran gitu. Biar tetap konsen kuliahnya gimana? Terus ada tips enggak biar menang? Mau langsung menang gitu. Pengalaman dulu deh. Oke, mungkin dibantu jawab nih dari siapa ya? Putri Yulia dulu, abis itu baru Putra Kakak.
2: Ini pertanyaan tips menang atau
0: tips menangnya aja Kak ya, karena tadi kan udah dibahas ya masalah bagi waktunya ya, biar nggak keteteran gitu dan tetap konsen kuliah gitu. Tips menangnya dulu deh.
2: Kalau tips menangnya kalau dari Yulia nih Kak, sebelum memulai running acara kita banyak-banyak dulu nih kulik tentang IPPF. Teman-teman bisa, putra-putri bisa untuk pantau terus IG PPF karena disitulah nantinya akan ada jawaban dari sebuah pertanyaan untuk dewan pertanyaannya akan disampaikan dewan juri nanti. Dan yang kedua tips menangnya yaitu fokus, jaga diri kesehatan, terus tanamkan kepada diri kita sendiri bahwasanya kita itu bisa untuk melaluinya. Dan juga tanamkan dari diri hati sendiri bahwa aku bisa menang gitu Kak.
0: Gitu. Jadi apa sih kalau bahasa sekarang tuh yang apa, bukan mindfulness, bukan ya. manifestasi ya. Manifestasi biar bisa gitu. Itu tips dari Putri Yulia. Kalau dari Putra Kakak sendiri apa nih tipsnya nih biar menang gitu. Minimal ya top 5 lah gitu kayaknya. Termasuk menang kan kalau top 5 ya?
1: Iya, termasuk.
0: Termasuk. Oke. Okay. Apa tuh tipsnya?
1: Yang pertama banyak-banyak belajar tentang pageant tentunya, terus percaya diri kalau kalian itu bisa.
0: Gitu. Jadi tetap yang nomor satu tuh wawasan, terus ya, juga belajar gitu ya, sama PD tadi.
1: Iya,
0: PD tadi. Oke. Terus ada juga dari Reisha Putra 9046. Kak, mau nanya Kak, apa sih yang Kakak dapat selama bergabung dengan putra-putri ini? Apa nih yang didapat? Dari Kakak dulu mungkin.
1: Mungkin yang didapatkan dari join IPVF ini banyak Kak. Yang pertama itu relasi. Di IPVF inilah kami bisa mengenal dosen, bisa dekat dengan dosen, khususnya dosen di PEBI. Terus kami juga terlibat di acara fakultas maupun universitas.
0: Oke.
1: Contohnya jadi, sekarang lagi PKM di UIN Kak.
0: Iya.
1: Putra-putri PEBI ikut terlibat jadi panitia.
0: Oke. Jadi emang kalau ikut kayak gini tuh pasti dapat plusnya lah, enggak mungkin enggak ada plusnya gitu. Itu dari Kakak nih. Kalau dari Putri Yulia sendiri gimana tuh? Apa nih yang apa yang didapat selama bergabung di putra-putri ini?
2: Untuk Yulia sendiri itu banyak sekali yang Yulia dapatkan selama Yulia mengikuti IPPF ini. Yang dimulai dari kita gak bisa percaya diri, bisa sekarang sudah terlatih, kita bisa belajar nge-MC Kak. Iya, kita bisa belajar editing. Dan juga di sini kita menambah networking karena setiap bulannya kita akan ada yang namanya duty Kak.
0: Okay.
2: Nah, duty itu kita bertemu dengan orang-orang penting, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kayak contohnya kemarin ada Duti di PKM. Mm-hmm. Terus tuh kita pernah datang di Duti untuk menyambut tamu dari UIN Surakarta, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi emang benar-benar disinilah tempat kita untuk memperbanyak ilmu kita, Kak.
0: Oke, okay, tapi ini masih ada lagi pertanyaan. Jangan khawatir, banyak yang nanya.
1: Aman.
0: Ada dari Arjuna underscore FXZU gitu. Ada gak, Kak, contoh pertanyaan menjebak yang ada di wawancara nanti? Wah, nah langsung nanya, inti segala inti ini.
2: Untuk pertanyaannya menjebak.
0: Iya, menjebak.
2: Tidak ada sih, Kak.
0: Gak ada ya?
2: Enggak.
0: Gak ada yang kayak tricky-tricky gitu kayak.
2: Enggak.
0: Aduh, salah gak ya jawabannya gitu. Abis itu overthinking abis jawab itu.
2: Yang pastinya putra-putri itu harus percaya diri aja. Mm-hmm. Karena ini, Kak, apa yang kita pelajari itu kita yakini aja. Mm-hmm. Bahwa jawaban kita itu nantinya benar. Okay. Walaupun itu enggak mudah kan untuk,
0: yeah,
2: pasti ada yang namanya salah juga kan. Yeah. Tapi percayalah untuk percaya diri dulu aja.
0: Oke, okay, jadi kalau untuk pertanyaan menjebak nggak ada, tapi mungkin lebih wise aja ya ngejawabinnya. Yeah. Jangan juga sembarangan kamu jawab deh, gitu. Oke, okay, ini udah. Kalau misalnya ada teman-teman lagi atau dulur lagi yang mau tanya-tanya sama putra kakak dan putri Yulia, bisa langsung ke live chat @pro4 Palembang ya. Langsung aja bergabung di sana, nanti aku tanyain kalau misalnya masih ada waktu gitu. Tapi kita balik lagi ke tema nih ya. Tadi kan tadi ada nyenggol gitu,
1: yeah,
0: nyenggol lo masalah budaya dan pengembangan diri pastinya nih. Nah, setelah terpilih nanti ya, seperti apa sih peran dan tanggung jawab dari putra-putri PEBI bagi lingkungan kampus maupun masyarakat nantinya? Mungkin baik, dari putra kakak dulu yang mbak jawab.
1: Tadi peran dan
0: tanggung jawabnya ya. Nanti
1: kami harap putra-putri PEBI setelah pemilihan nanti, mm-mm, tidak hanya mendapatkan gelar, mm-mm, tapi juga menjalankan tanggung jawabnya, mm-mm, terus dijaga sopan santunnya, etikanya,
0: mm-mm. Udah, mm-hmm. Oke, okay, jadi seperti itu ya perannya nanti ya. Ada tambahan dari Putri Yulia mungkin? Ada?
2: Boleh. Untuk tanggung jawabnya, yeah, sebagai putra dan putri Febi itu nantinya kita akan menginterpretasikan, mm-hmm, kita sebagai wajah baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
0: Mm-hmm.
2: Di sini kami harapkan siapapun nantinya akan terpilih nanti itu bisa mengemban amanah sebaik-baiknya, Kak. Mm-hmm. Menjalankan tugasnya, menjalankan perannya sebagai duta pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kak.
0: Oke, jadi peran dan tanggung jawabnya seperti itu ya. Tapi ini, di tengah perkembangan media sosial seperti sekarang kan ya, dan budaya digital yang cepet banget ini,
1: yeah,
0: sekarang kok ya, informasi itu cepet, semuanya serba cepet, gak ada yang, yeah, slow, yeah, gitu ya hidup ini. Nah, gimana tuh generasi muda bisa tetap mengenal dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang jadi salah satu concern di pemilihan putra-putri PEBI ini nanti? Adakah tipsnya gitu mungkin, atau gimana ya caranya gitu, ada gak?
1: Tadi melalui media sosial.
0: Media sosial ya, di perkembangan media sosial yang dekat ini, kita kan kalau mas mempertahankan nilai-nilai budaya itu agak susah sekarang, yeah, karena apa-apa serba modern.
1: Yeah.
0: Gitu. Ada gak tipsnya gitu?
1: Mungkin dengan cara tadi gak ya, dengan cara bermedia sosial tadi kita bisa, mm-hmm, mengupload budaya-budaya kita, mm-hmm, terus kita bisa mengenalkan budaya kita, mm-hmm, melalui media sosial. Jadi media sosial itu, mm-hmm, bukan tantangan, enggak?
0: Bukan tantangan ya.
1: Jalan untuk kita.
2: Iya, menjadi tempat untuk kita untuk kita mengupload budaya-budaya yang ada di Palembang ini, Kak. Contohnya, mm-hmm, seperti tentang ekonomi kreativitas tadi, Kak. Kita menyinggung ke situ dulu.
0: Ya,
2: tentang ekonomi kreativitas ini kan, mm-hmm, yang pastinya kita juga membutuhkan budaya nih, Kak, mm-hmm, untuk menjadi sebuah ekonomi kreativitas, membuat kerajinan, Kak.
0: Okay.
2: Nah, dari kerajinan ini seperti kita bisa membuat songket nih, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kita memanfaatkan ekonomi kreativitas, mm-hmm, dan juga budaya yang pastinya untuk tidak melupakan budaya tersebut, Kak.
0: Oke, okay, jadi emang media sosial dan budaya digital sekarang tuh enggak jadi tantangan, tapi bisa dikombinasikan ya buat mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut dan tentu saja tetap jadi ekonomi kreatifnya juga gitu. Jadi win-win solution gitu ya. Tapi kalau menurut Panja sendiri nih, ada enggak sih hubungan antara budaya, pendidikan, dan pengembangan karakter mahasiswa menurut kalian? Tuh, dari siapa nih? Siapa dulu mau jawab?
2: Boleh.
0: Dari
2: Putra Kakak dulu.
0: Putra Kakak dulu boleh, silakan.
1: Mungkin tiga, pendidikan,
0: budaya
1: dan
0: pengembangan karakter mahasiswa ini.
1: Itu berkaitan menurut saya, Kak.
0: Kenapa? Karena
1: pendidikan itu tidak hanya tentang nilai atau nilai atau pelajaran, tetapi kita harus juga tahu tentang budaya yang sopan santun, tadi etika, terus karakter itu bisa kita kembangkan melalui pendidikan dan budaya.
0: Oke, seperti itu. Ada tambahan dari Putri Yulia?
2: Untuk ketiga karakter ini, Kak, budaya,
0: iya, pendidikan
2: dan
0: pengembangan karakter.
2: Dan pengembangan karakter.
0: Karena kan kalau menurut aku sendiri di ikut bujang garis kampusnya, selain jadi networking juga buat pengembangan karakter kita juga loh.
2: Iya, sebenarnya benar.
0: Kalau menurutku.
2: Kalau menurutnya itu sangat penting, Kak. Karena apa pertanyaannya tadi?
0: Hubungannya
2: karena ini berkaitan, Kak.
0: Iya.
2: Antara pengembangan karakter, budaya serta
0: pendidikan.
2: Nah, di mana kalau pendidikan ini kan nantinya kita belajar nih, tempat kita belajar. Sehingga kita mempunyai karakter yang baik, sehingga kita nantinya akan bisa menginterpretasikan budaya kita, Kak. Mungkin itu aja.
0: Oke nih. Tapi di putra-putri PB ini nantinya tuh akan punya program atau kegiatan yang dapat memberikan kontribusi langsung gak sih ke mahasiswa dan masyarakat nantinya?
2: Ada, Kak.
1: Oh, tentunya ada, Kak.
0: Spill dong.
2: Spill dikit nih, Kak.
0: Boleh.
2: Untuk programnya, Kak.
0: Boleh.
1: Program kerja.
2: Untuk program kerja kita ada yang namanya Gloria.
0: Apa tuh?
2: Glorious Ramadan. Nah, ini nantinya kita akan kita akan bertemu dengan manusia, bertemu dengan banyak orang. Nah, di sini kita program kerja ini berfokus di bulan Ramadan, Kak. Nah, pada saat bulan Ramadan ini nantinya kita ada kegiatan. Kegiatan kita itu berbagi-bagi.
0: Oke.
2: Selain berbagi, kita kemarin itu juga mengajar anak di kampung tunanetra, Kak.
0: Oke.
2: Jadi kita bisa untuk
0: Kontribusinya terhadap masyarakat dan mahasiswa
2: jadi
0: juga.
2: Jadi kita bisa untuk mengaplikasikan kontribusi tersebut melalui kegiatan Gloria ini, Kak.
0: Ya, jadi prokernya atau kegiatannya ada ya, program kerjanya. Ya,
1: selain itu kami juga pernah bekerja sama dengan BI, Kak. Sudah 2 tahun.
0: Kerja sama sama BI. Ya, ngapain tuh?
1: Mengadakan seminar, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Seminarnya seperti apa?
1: Tentang cinta, paham dan bangga rupiah.
2: Iya, cinta, okay, bangga, paham rupiah.
0: Ya, oh, ini berarti masih menyasar concernnya tetap ke ekonomi tadi ya, karena kan emang Febi karena ekonomi bisnis Islam gitu. Jadi yang ngadain kalian tuh yang jadi ngadain proker gitu.
1: Iya, jadi panitia.
0: Panitianya. Ya. Oke nih. Tapi apa sih harapan kalian sebagai panitia ya terhadap para peserta nanti yang bakal ngikutin pemilihan putra-putri PEBI 2026 ini, terlepas dari siapa yang nantinya bakal kepilih tuh. Ada harapankah kalian untuk generasi penerus kalian ini?
2: Harapannya siapapun yang nantinya akan terpilih, kalianlah orang yang hebat, orang yang terbaik, yang nantinya akan membawa nama baik IPPF, dan kalianlah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan kami, Kak.
0: Oke, okay. Mungkin boleh nih dimention ulang lagi buat pemilihan putra-putri PEBI ini, pendaftarannya, cari informasinya di mana, terus tenggat waktunya boleh, siap. Mungkin putra Langsung. Kakak boleh ya dimention ulang lagi tadi. Tadi
1: kan kita informasinya di Instagram PPF WinRF, Kak.
0: IPPF.
1: Iya, PPF.
2: PPF underscore UIN.
0: PPF. PPF underscore UIN RF. Itu kalau misalnya mau cari informasinya di Instagram di situ Instagram. Ya. Terus pendaftaran tadi terakhir 5 Oktober ini ya.
1: Iya,
0: tanggal 5 Oktober 2026. Ada biayanya enggak sih itu? Buat daftarnya nanti?
2: Untuk biaya ada, karena itu nanti kita gunakan selama pemilihan itu, Kak.
0: Iya. Ada biayanya ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya mau cari informasi lebih lengkapnya langsung ke Instagram aja ya. Lengkap ya di sana ya. Termasuk link ngedaftarnya juga ada di sana.
2: Ada.
0: Tinggal klik link aja, daftar, bayar. Ya, berdoa, jangan lupa. Oke deh kalau gitu. Nah terus nih, untuk mahasiswa PEBI nih yang masih mempertimbangkan apakah bakal ikut atau mendukung kegiatan ini, apa nih yang ingin disampaikan oleh panitia mungkin?
1: Apa tadi kak?
0: Yang ingin kalian sampaikan ke mahasiswa PEBI, ini kan khususnya PEBI kan ya? Yang masih mempertimbangkan apakah akan mengikuti atau mendukung kegiatan ini, ada pesan-pesan kah?
1: Masih ragu ya?
0: Mungkin masih ragu atau mungkin dia cuma mau support aja gitu, gitu.
1: Ada nggak? Ada nggak buat teman-teman yang masih ragu, mungkin yang masih nggak pede untuk ikut IPVF, kalian boleh ikut dulu IPVF, karena di sini kalian banyak mendapatkan ilmu. Yang penting kalian sudah mencoba, jangan takut mencoba. Lebih baik kalian gagal daripada kalian tidak pernah mencoba.
0: Oke, itu ya. Itu kalau dari kakak, kalau dari Yulia sendiri apa nih?
2: Kalau dari pesan-pesannya Yulia, nih? Buang jauh-jauh keraguan kalian, karena disinilah tempat kalian nanti akan berproses untuk mengembangkan potensi diri kalian. Dan cobalah dulu, jangan takut gagal. Karena lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali kak.
0: Oke, jadi yang penting coba dulu ya. Karena ikut ajang seperti itu, ini benar-benar ngebantu kehidupan kuliah sih sebenarnya.
1: Iya benar
0: kak. Networkingnya dapet, kita relasinya relasinya tuh yang pastinya bakal berguna setelah kita kuliah nanti. Kalau masih mahasiswa mungkin kita belum ada gunanya ya,
1: belum
0: kepake lah ya networking itu. Tapi nanti setelah itu nanti kalian rasain sendiri deh enaknya punya networking tuh gimana, relasi tuh gimana gitu. Berguna, percaya, trust me deh. Sebagai alumni manusia yang agak kesusahan mencari relasi pada masanya ya gitu. Kalau sekarang mah enak, kalau mau networking kita tinggal ikut kontes. Karena sekarang udah banyak banget yang kegiatan yang mengaktualisasikan diri seperti ini loh. Mungkin terakhir nih, terakhir dari kakak dan Yulia, apa harapan terbesar terhadap putra-putri PEBI 2026 nanti, sekaligus pesan untuk generasi muda mungkin agar terus berkembang tetapi tetap berbudaya dan berpikir kreatif gitu.
1: Boleh dari Yulia.
2: Harapan kami untuk siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi penerus IPPF, harapan kami semoga kalian bisa menjaga amanah, mengembangkan IPPF, branding IPPF, serta kalian bisa menjaga nama baik tersebut, dan kalianlah yang akan nantinya yang akan terus menumbuhkan, yang akan terus menjadi duta pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
0: Oke, itu dari Yulia. Kalau dari kakak apa nih?
1: Mungkin dari kami harap nanti siapapun the next putra-putri PEBI bisa mengembangkan amanah, tanggung jawab, dan bisa ikut aktif terus di fakultas maupun universitas, dan bisa juga untuk ke masyarakat tadi.
0: Iya.
1: Dan proker-proker kami tolong dijalankan lagi.
0: Oke, tetap dijaga prokernya, jangan sampai hilang ya. Yang udah bagus mungkin ditambahin lagi. Yeah. Yang masih kurang bagus dibagusin lagi gitu. Oke. Ini enggak kerasa dulu kita udah berada di penghujung obrolan komunitas RRI Perempat Palembang pagi hari ini. Banyak hal menarik ya yang sudah kita dapatkan dari obrolan kita bersama putra kakak Raflika dan putri Yulia Rizka Nurfadila. Khususnya tentang gimana generasi muda tuh bisa jadi bagian dari perjalanan budaya sekaligus ngembangin potensi dan karakter diri. Dari obrolan ini juga kita bisa lihat bahwa banyak generasi muda baru yang berbudaya bukan hanya soal mengenal budaya nih, tapi juga bagaimana kita bisa menghargai, menjaga, memperkenalkan dan meneruskan nilai-nilai positif kepada generasi berikutnya. Untuk putra kakak dan putri Yulia, terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi cerita bersama dulur perempat RRI pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian pemilihan putra-putri PEBI Winner Denpata Palembang 2026 ini nanti berjalan lancar ya.
1: Amin.
0: Dan dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, berbudaya, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan tentunya buat donor yang sudah menyaksikan live streaming kami pagi hari ini, terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaannya sama pertanyaan-pertanyaannya yang dakdikdor ya. Saya Pak Yohan pamit untuk diri, tetap semangat jadi generasi muda yang berprestasi, berkarakter dan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Ya.

Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor bertemu lagi Sriwijaya siang ya, berkawan sama Cik Mita. Dari sekarang pukul 10 sampai selesai kaget pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa dengan program-program yang sudah Cik Mita siapkan untuk dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Siang hari ini kita ada di rompok kita edisi seni. Dan kagetnya kita juga akan ada UMKM, Cik Biaso, hiburan dan informasi. Pukul 13 kita akan mengikuti bersama siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta, dilanjut ke ditutup dengan program acara kita yaitu Besanjo ya. Kalau Cik itu sudah cerita siap ke lagu-lagunya, kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pada hari ini kita ada di Rompok Itu edisi seni ya, yang mana memang kalau membahas seni Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang ini, kita harus tahu nih tentang cerita, makna, pelaku, tantangan dan juga peluangnya. Dengan begitu memang kita nih sebagai penerus kejayaan Palembang, gitu ya. Jadi kita harus belajar mulai dari sekarang. Nah, mulai dari sekarangnya Cek mana Cek Mita? Mulai dari sekarang kita itu harus mengetahui dulu tentang ragam budaya, ragam seni di Sumatera Selatan. Kalau dolar pendengar perempat dari Palembang ini mengenal gak sih? Atau yang genzi-genzi ini tahu gak sih? Cetena, tahu banyak gak sih? Kalau ngomongin soal Palembang kan sudah pasti yang biasa-biasa atau hal-hal yang sering kita dengar itu mulai dari makanannya, Sungai Musi, Jembatan Ampera, Songket. Tapi tahu gak dolar bahwasanya di balik galau-galau itu Palembang ini juga nyimpen kekayaan seni yang begitu beragam dan juga punya cerita yang panjang. Ada Tari Tanggai, Gending Sriwijaya, Dul Muluk, Wayang Palembang, musik tradisional sampai berbagai seni kriya yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita ini. Jadi salah satunya nih, ini sangat menarik. Jadi di setiap kesenian ini bukan sekedar tontonan bae dulur-dulur, tapi juga di dalamnya ada nilai sejarah, sopan santun, serta memang cara masyarakat Palembang memandang kehidupan ini. Contoh dosa jojo Tari Tanggai. Kalau kita lihat gerakannya itu terlihat lembut dan juga anggun, tapi tarian ini juga dikenal sebagai bagian dari tradisi penyambutan. Cek itulah pula dengan Dul Muluk dulur-dulur. Nah, yang tidak cuman jadi pertunjukan teater tradisional bae, tapi juga menyimpan cerita, humor dan gambaran kehidupan masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya nih, masih sering gak sih kesenian tradisional ini kita lihat? Nah, dolar boleh bergabung sama Cik Mita kalau masih sering melihat kesenian tradisional ini di daerah dolar.

0: sepi, tidak ada orang. Dah, sampahnya buang aja di sini.
1: Nah, ketangkep masa ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja.
0: Ngapain? Hah? Sungaimu apa?
1: Wow, ketangkep masa ngeles.
2: Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: aneh
1: buat gue.
2: Gak seperti sekarang ini, bukan hanya buku, banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabat. Nenek, mungkin juga buyut kita, saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tulisan yang memenuhi permukaan sabak kemudian dihapus kembali. Terbuat dari lempengan batu bara, penggunaan sabak harus diikuti dengan pasangan jiwanya, namanya grip, yang berfungsi sebagai pena untuk menulis di permukaan sabak.
3: Abah, udah, bah, gosayung, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernyo.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

ke informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 4 penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan ini terdampak kondisi kabut asap pada Kamis lalu. General Manager Bandara SMB II Palembang Ahmad Syaugi menyampaikan bahwasannya dampak kabut asap terhadap penerbangan meliputi keterlambatan keberangkatan, return to base atau RTB hingga pengalihan penerbangan. Jadi berdasarkan data operasional dari Bandara SMB II, penerbangan IU-302 rute Palembang-Pangkal Pinang yang dijadwalkan berangkat pukul 6, baru terrealisasi pukul 7.41. Jadi penerbangan ini terhambat sekitar 1 jam 21 menit dan dikarenakan karena jarak pandang Palembang tercatat 500 meter, sedangkan di Pangkal Pinang 300 meter.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, asap tebal menyelimuti seluruh wilayah kota Palembang dan asap tersebut diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan indeks Kementerian Lingkungan Hidup melalui laman indeks standar pencemar udara, konsentrasi PM2,5 Palembang mencapai 285. Angka tersebut menempatkan Palembang dalam kategori udara yang membahayakan kesehatan. Dan dirilis pada 7.40 waktu Indonesia Barat juga menunjukkan Kabupaten Ogan Ilir berada dalam kondisi serupa. Konsentrasi PM2,5 di wilayah tersebut mencapai 326 dan menempatkannya dalam kategori berbahaya. Kondisi tersebut membuat Palembang dan Ogan Ilir masuk dalam daftar wilayah dengan kualitas udara yang perlu mendapat perhatian. Posisi Ogan Ilir berada di urutan kelima, sedangkan Palembang menempati urutan ke-10 berdasarkan data pemantauan tersebut. Dan dikatakan pendengar, pergerakan asap tersebut membuat kualitas udara Palembang perlu mendapatkan perhatian, terutama dari masyarakat atau bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Kondisi kualitas udara juga dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran dan arah angin di wilayah Sumatera Selatan. Baik, dodolor pendengar Pro4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Indasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: jualan.
1: Acara selanjutnya teras UMKM bersama Perumpak RRI Palembang.
2: Lapan koma empat FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan ada di teras UMKM ngobrol bersama para pelaku usaha dan juga praktisi di bidangnya. Nah, kali ini pendengar, berbeda dari biasanya kalau kita ngobrol sama pelaku usaha UMKM, kali ini Cek Mita bakal ngobrol sama praktisi kuliner Sumsel nih, Dodolor. Jadi kita bakal ngobrol tentang warisan rasa, inovasi masa depan, mendorong kemajuan UMKM melalui gastronomi modern ya. Jadi dulur-dulur pendengar Perumpat dari Palembang mungkin bisa update juga ilmunya hari ini bersama dengan narasumber kita. Dan seperti biasa acara kita ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Perumpat Palembang. Jadi dulur-dulur ini bisa menyaksikan langsung melalui YouTube kami dan juga aplikasi kami RR Digital. Serta kalau ada pertanyaan juga untuk narasumber kita hari ini, boleh melalui line telepon di 0711 351 65156 atau melalui WhatsApp di 0897 788 4884 dan juga komen di YouTube kami Perumpat Palembang serta aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja pendengar Perumpat RRI Palembang, tanpa berlama-lama, mari kita bersama berkenalan nih sama narasumber kita hari ini. Ada Kak Arca Ari selaku dari praktisi kuliner Sumsel, Head Chef dan juga owner Dapur Serbet Oren. Halo, selamat siang Cek Ari ya.
3: Iya.
2: Nah, karena memang Palembang,
3: Palembang
2: jadi kita
3: asli,
2: Palembang asli, kita manggilnya Cek Ari. Bersama Cek Mita di sini,
3: iya,
2: kita bakal ngobrol tentang warisan rasa dan inovasi masa depan, pastinya mendorong kemajuan UMKM melalui gastronomi modern. Karena di sini kan Cek Ari ini selaku praktisi kuliner juga, Cek.
3: Iya, benar.
2: Oke, tapi sebelum ngobrol lebih banyak Cek Ari, mungkin boleh kenalan dulu sama pendengar Perumpat dari Palembang. Cek Ujung Palembang tuh tidak kenal mah kok tidak sayang.
3: Iya.
2: Nah, siapa tahu sudah ini bakal banyak yang lebih mengenal Cek Ari, tapi memang sudah terkenal ya kawan-kawannya. Seneng rasanya bisa ngobrol sama Cek Ari hari ini. Silakan Cek Ari.
3: Oke, terima kasih Cek Mita. Perkenalkan buat semua teman-teman, nama aku Chef Ari Arca. Itu nama panggung sih sebenarnya. Kalau nama Arinya tuh Ki Agus Ari Wibowo. Jadi benar-benar asli Palembang.
2: Asli Palembang.
3: Asli Palembang. Kalau ditanya gogoknya gogok mana? Gogok Suro.
2: Uh-huh.
3: Nah, itu saya seorang praktisi kuliner Sumatera Selatan, seorang chef profesional juga, dan sebagai owner dari Dapur Serbet Oren.
2: Okay.
3: Nah, itu Mbak, untuk di praktisi sendiri alhamdulillah Ari sekarang udah sering sekali join sharing tentang ilmu atau tentang gastronomi Sumatera Selatan. Untuk perjalanan karir sendiri alhamdulillah juga di kota Palembang udah kurang lebih 18 tahun keluar masuk di beberapa hotel, salah satunya Arya Duta, Windam, di Daira dan Santika Radial, seperti itu Mbak.
2: Oke, berarti memang perjalanannya udah main-main Cek Ari.
3: Alhamdulillah. Sudah.
2: Dari Namo Be sudah kita tahu Bang Palembang nih ya.
3: Iya. Kalau di perjalanan karir itu tadi udah kurang lebih 18 tahun.
2: 18 tahun.
3: Iya, dari 2007 aku mulai menjadi bagian dari EBI Product Department atau chef atau kitchen di hotel-hotel yang ada di Kota Palembang.
2: Wow, berarti sudah lebih Cek Mita baru lahir. Caknya tuh ya. Tapi memang di sini Cek Ari benar-benar asli wong Palembang.
3: Asli, kalau asli Palembang itu kan bisa dilihat dari gelar yang mereka punya.
2: Punya di depan ya.
3: Punya di depan. Kalau kami Ki Agus.
2: Oke, Ki Agus. Nah, berarti Cek Ari ini kan sudah lamun nian di dunia kuliner ini ya. Apalagi caknya kuliner Sumatera Selatan hatam nian.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, inilah jadi praktisi kuliner Sumsel juga Cek Ari ini.
3: Yeah.
2: Cek Ari juga ada nama panggung lain nih? Ari Pempek.
3: Itu setelah belajar atau lebih dalam mempelajari masakan Palembang, akhirnya untuk ruang lingkup di dapur atau di hotel, ketika berbicara tentang gastronomi kuliner Sumatera Selatan, orang banyak ngarahnya ke kami. Alhamdulillah akhirnya dikenal karena sering membuat masakan-masakan Palembang, akhirnya dikenal dengan nama Ari Pempek. Seperti itu Cek.
2: Berarti memang kalau nulis namo tuh banyak nian slice-nya ya. Namo asli Ramo Palembang tadi, terus juga namo panggung Gonggong nama panggilan ya.
3: Iya.
2: Nah, Cek Ari dewek kan sudah lama nih di hotel, sudah lama. Nah, sekarang nih lagi fokusnya apa, Cek Ari?
3: Ya, kalau fokus sekarang kebenaran aku menjadi bagian dari salah satu yayasan di MBG menaungi 11 dapur yayasan tersebut, tapi aku fokusnya di satu dapur yang ada di Gandus. Kebenaran dapur yang kami punya itu dapur yang 3T, Cek. Jadi memang dapur yang memang prioritas, dalam arti kata 3T itu dapur yang untuk penerima manfaat terluar, terdepan sama terpencil. Jadi saya menjadi bagian dari tim yayasan di dapur MBG. Di samping itu juga saya seorang mahasiswa.
2: Okay.
3: Ya. Karena menurut saya bahwa pendidikan itu sangat penting. Oleh karena itu saya lanjut untuk meneruskan di bidang saya, yaitu di pariwisata. Jadi saya sekarang tercatat sebagai mahasiswa bidang pariwisata, jurusan pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Iya. Okay. Di samping itu juga ada usaha juga, salah satunya dapur serbet urin.
2: Okay. Nah, dengan segudang kesibukan lah, Cek Ari bisa dikato kan pastinya kita nih sebagai praktisi kuliner, juga sebagai head chef, juga banyak juga menjadi tempat untuk orang-orang bertanya dan belajar, Cek Ari. Belum lagi di MBG kuliahnya juga. Ini sebenarnya apa, Cek Ari, yang mendasari Cek Ari akhirnya sudah sekian lama melanglang buana di dunia perhotelan, terus juga pekerjaan juga sudah oke nih. Kenapa memilih untuk kuliah dan mendalami lagi tentang gastronomi modern ini?
3: Iya, karena aku tuh punya semboyan dalam hidup aku itu yang pastinya ingin berguna untuk orang banyak. Nah, akhirnya ketika aku ingin berguna dengan orang banyak, di terutama di profesi yang saya miliki. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ini kenapa saya lanjut kuliah, karena alhamdulillah, karena sudah cukup mendalami tentang gastronomi, akhirnya beberapa kuliah, beberapa sekolah itu meminta kami menjadi narasumber ataupun menjadi guest lecture di tempat tersebut. Nah, itulah akhirnya kami, kayaknya memang pendidikan itu penting, akhirnya kami terjun lagi atau kuliah lagi biar kami lebih banyak, karena menurut kami pariwisata terutama kuliner itu kan selalu berkembang. Akhirnya kalau kita tidak mengikuti pendidikan atau mengikuti perjalanan daripada bidang tersebut, ya takutnya kita ketinggalan seperti itu, Cek.
2: Itulah tadi akhirnya menjadi alasan sekolah lagi.
3: Kuliah lagi. Nah, kalau untuk gastronomi itu tadi, karena salah satu kekuatan daripada pariwisata Indonesia itu adalah pariwisata kuliner. Nah, kuliner itu sendiri kalau hanya sekedar berbicara tentang kuliner enak atau tidak enak, itu kayaknya udah biasa. Itu semua tempat, semua negara, semua wilayah itu pasti memiliki makanan yang enak. Nah, tapi satu bentuk keunikan daripada kuliner yang dimiliki oleh bangsa negara Indonesia, terutama salah satunya provinsi kita Sumatera Selatan Palembang, itu di gastronomi. Karena makanan kita itu pada asalnya atau pada awalnya itu diwariskan oleh leluhur kita. Baik, contoh kalau kita di Palembang, makanan kita kan rata-rata diwariskan oleh Kerajaan Sriwijaya ataupun Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, itulah, jadi kekuatannya tuh bukan hanya makanan kita tuh enak. Kalau enak sudah pasti. Karena makanan di Sumatera Selatan, di Palembang terkhusus, itu Cek bisa dicek. Semua makanan kita itu bahannya premium. Ayam, daging. Contoh kue-kue aja, kue-kue kita tuh kayak pasti menggunakan susu, telur. Semuanya itu premium. Karena itu tadi, makanan yang tercipta di Palembang itu semuanya tuh kenapa premium? Karena diperuntukkan untuk raja ataupun kesultanan. Gak mungkin dong dibikin yang basing-basing istilahnya. Pasti dicari yang terbaik. Nah, makanan ini sudah pasti enak. Kalau sekedar enak itu kayak nilai jualnya tuh cuman enak. Nah, tapi ketika berbicara tentang gastronominya, bagaimana makanan ini tercipta, kenapa namanya seperti itu, saat itu peruntukannya untuk apa, akhirnya itu ada menimbulkan satu nilai plus, sehingga memiliki nilai jual yang jauh lebih banyak, bukan hanya sekedar enak seperti itu. Dan itulah yang sekarang lagi diusahakan atau lagi dikembangkan oleh kita yang orang-orang yang ada di Indonesia. Kalau di Palembang ya itu tadi, di Palembang mungkin pemuda-pemudanya banyak yang belum mengerti atau belum tahu. Tapi untuk beberapa kota besar seperti di Jakarta, di Bandung itu sudah mulai. Jadi mereka tuh biasanya kalau mau makan, kita tuh kayak resepsi dulu. Terus satu minggu kita datang resepsi. Setelah itu kita dikasih makanannya. Tadi itu makanan yang memiliki gastronomi. Jadi ketika kita disajikan satu bentuk makanan, kita bukan hanya melihat oh ini enak atau tidak enak, tapi sudah kita dijelasin. Misalnya ini makanan ini, misalnya contohnya aja Palembang tuh disidangi ketika tidak dihidangi pindang nih. Kalau hanya sekedar ditaruh pindang, oh ini enak, ini pindang bahannya ini kayak udah biasa kayak gitu. Tapi kalau kita angkat dari sisi gastronominya, kita sajikan pindang. Ini adalah pindang, salah satu makanan warisan dari Kerajaan Sriwijaya. Nama pindang diambil dari bahasa Pali, yaitu pindang pata. Pindang berarti ini, pata berarti ini. Perjalanan pindang sendiri itu dimulai daripada Kerajaan Sriwijaya, di mana ini saat itu biksu-biksu, nah seperti itu Cek, itu akan jauh lebih bermakna, akan menjauh sebagai konsumer itu akan lebih senang dengan adanya cerita atau histori daripada makanan itu. Itu yang lagi kita kembangkan. Semoga nanti suatu hari Palembang juga ada anak-anak muda yang lahir menyediakan makanan dengan nilai gastronominya, akan menjadi nilai lebih menurut kami.
2: Nah berarti kan untuk yang di Jakarta, Bandung itu kan sudah sering nih atau sudah banyak ya, bisa dikata Cek Arya, yang mana kita harus kayak reservasi dulu nih, entah seminggu atau 10 hari ke depan baru kita dapatkan jadwal untuk makan sambil mendengarkan histori dari makanan ini tadi. Nah, Cek Ari, kalau melihat sebagai praktisi kuliner di Sumatera Selatan sendiri, Cek Ari. Cek Ari tadi mengatakan bahwasanya mungkin Palembang bisa nih mengadaptasi caro-caro itu tadi untuk dilakukan di Palembang sendiri. Dengan mengetahui histori dari makanan, mungkin konsumen juga akan lebih bisa Jowo Katowong Palembang tuh makannya tuh lebih resep, lebih dihayati, Cek itu ya. Nah, tapi untuk perkembangannya di Palembang sendiri, Cek Ari, sejauh ini untuk gastronominya seperti apa? Kalau Cek Mita sering main ke kafe-kafe tuh ya kayak biasa kata Cek Ari tadi. Datang, kita pesan, disuguhkan tanpa tahu nih nilai histori dari makanannya tadi. Kalau perkembangannya di Palembang untuk gastronomi sendiri lah sudah ada belum sih, Cek?
3: Ya, kalau untuk perkembangan gastronomi sendiri di Kota Palembang itu sudah sangat signifikan, Cek. Dari sisi SDM-nya, karena kita alhamdulillah di Palembang sendiri sudah ada beberapa sekolah tinggi pariwisata, di mana salah satunya contohnya di Poltekpar semua juga udah dimasuk salah satu pelajaran itu gastronomi, sehingga mahasiswa sudah mengetahui cukup banyak tentang gastronomi kuliner Sumatera Selatan. Terus juga kami sebagai praktisi juga sering sharing, berbagi dengan teman-teman juga tentang gastronomi ini sendiri. Untuk SDM-nya saya rasa sebagian besar daripada SDM yang bergelut di bidang kuliner itu sudah mengetahui, tinggal eksekusinya kayak gitu, tinggal eksekusinya beberapa mungkin tempat yang kita belum ada. Tapi daripada adik-adik kita yang di Poltekpar juga biasanya sudah melakukan seperti satu bentuk pembelajaran, mereka mengunjungi satu tempat tempat-tempat makan.

0: antik tapi di plating modernisasi sekarang dengan nilai gastronominya diceritakan. Contohnya pempek nih, kita anggap aja sebagai appetizer, bahwa kita bisa menjelasi bahwa pempek ini nama asalnya, nama awalnya itu adalah kelesan. Kenapa namanya berubah jadi pempek? Bisa kita ceritain, pempek ini bener nggak sih makan yang terlahir dari orang-orang Chinese atau memang peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa bercerita banyak, jadi pengalamannya akan lebih, bukan hanya tentang enak atau tidak enak, tapi pengalamannya jauh lebih lagi menurut kami ketika mereka mengetahui tentang nilai gastronomi daripada makanan tersebut.
1: Oke, berarti memang ada potensi, Cik Ari, untuk kita mengembangkan gastronomi
0: sendiri. Sangat besar
1: sendiri.
0: Sekali kalau untuk berbicara potensi di Kota Palembang, nilai gastronominya sangat besar sekali. Karena kenapa ya? Karena itu tadi, Cik, makanan yang ada di Kota Palembang ini semuanya hampir terlahir itu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ataupun Kesultanan Palembang Darussalam. Contoh, selama ini orang misalnya makan maksuba.
1: Iya.
0: Ketika dihidangi maksuba, oh lemaknya kue ini, apa bahannya, ini, misalnya telur, tepung, dan lain sebagainya. Kan kayak biasa aja. Tapi ketika kita benar-benar mengangkat satu makanan, misalnya ini maksuba dengan plating modern, dengan garnish yang sedemikian rupa yang digunakan oleh chef profesional sekarang, dan kita masukin nilai gastronominya. Contoh, ini maksuba. Maksuba ini memiliki arti maksud baik. Ini singkatan loh, Cek.
1: Oke.
0: Iya, jadi maksuba ini memiliki arti maksud baik. Kenapa maksuba ini tercipta? Zaman itu orang-orang Belanda ketika kunjungan ke Kesultanan Palembang Darussalam, mereka tuh membawa satu buah makanan, yaitu spikuk. Cek, tahu gak spikuk itu apa?
1: Spikuk itu tidak tahu, Cek.
0: Kue lapis. Bolu lapis.
1: Bolu lapis yang sekarang kita kenal dengan nama bolu lapis itu.
0: Nah, itu spikuk kalau bahasa Eropanya. Nah, itu dibawa untuk memberikan kepada Kesultanan saat itu. Sultan Palembang itu nggak mau cuman hanya dikasih, dia juga mau memberi seperti itu. Akhirnya kita sudah punya kue nih, Cek. Kue kita itu saat itu ialah kue 8 jam. Tapi 8 jam kan dikukus. Nah, dia jingok spikuk, akhirnya dia memerintahkan orang-orang yang di pawon atau di dapur panggung untuk membuat makanan seperti itu dengan cara di layer dengan kue yang kita punya. Jadi dikreasi. Akhirnya adonan dari kue 8 jam ini dimasak dengan teknik dibakar atau dipanggang dengan layer untuk menyamai mai layernya si spikuk, akhirnya dibikinlah, jadilah maksuba tersebut.
1: Oh, itulah ya, literasi kita sebagai anak muda ini sebenarnya masih sangat-sangat kurang ya. Dengan cerita dari Cik Ari baru tahu bahwasannya memang adonannya itu tuh adonan 8 jam, Cik Ari, tapi memang berbeda proses pembuatannya,
0: teknik tekniknya tadi. Kalau 8 jam dikukus,
1: kalau
0: 8
1: itu
0: jam
1: dibakar,
0: kalau
1: atau
0: itu dibakar.
1: Oh, sebagai pencinta maksuba ya. Baru tahu loh bahwasannya memang taunya selama ini oh maksuba, maksuba aja itu, Cek. Nah, berarti kan memang dari potensi-potensi itu makanan-makanan kesultanan yang punya nilai gastronomi dan juga bisa mengaju ke kuliner kita lah, Sumatera Selatan, Kota Palembang terutama. Tapi Cek mana, Cek Ari, kalau kita berbalik ke makanan-makanan yang mungkin sampai dengan saat ini tuh sudah mulai banyak ditinggalkan, seperti contohnya gula puan. Itu kan salah satu makanan Kesultanan Palembang juga kalau kita baca dari beberapa artikel. Karena memang sekarang katanya untuk pembuatan sendiri dari susunya itu sudah sulit didapatkan. Nah, kalau makanan-makanan yang bisa dikata nyaris ditinggalkan seperti itu, Cek Ari, itu bisa gak sih kita bawa juga untuk mungkin dikenalkan lagi nih lebih luas bahwasanya di Palembang selain maksuba, lapis, pempek, pindang, ada juga yang namanya gula puan ini.
0: Iya, itu sangat bisa sekali. Ya, aku lagi-lagi bersyukur dengan adanya banyaknya sekolah-sekolah kuliner di Kota Palembang, baik dari tingkat SMK ataupun universitas. Akhirnya beberapa makanan-makanan yang sudah sangat sulit, jarang kita temui atau jarang kita jumpai, mereka sekarang mulai membangkitkan kembali. Akhirnya kami harap suatu hari juga bisa lebih terkenal dan anak-anak muda juga lebih tahu. Kayak gula puan tadi. Ini salah satu makanan, benar, ini untuk makanan kesultanan. Tapi tahu nggak asal usul makanan ini, Cek?
1: Nah,
0: ini sebenarnya kalau gula puan ini itu adalah makanan yang memang untuk raja, tapi awalnya itu upeti.
1: Upeti.
0: Iya, jadi di mana di daerah Oki, itu kan di Oki Pampangan.
1: Iya, Pampangan. Iya, dia karena, dari Pampangan.
0: Iya, karena itu kan susunya harus susu kerbau yang kalau dia makan tuh harus berendam di air.
1: Iya, benar.
0: Katanya biar susunya tuh lebih enak dan lain sebagainya. Nah, itu dari Pampangan. Jadi satu daerah tersebut yang kami pelajari bahwa mereka tidak dikenakan pajak. daerah tersebut. Karena dulu pembagian wilayah di kota di Sumatera Selatan itu seperti itu, Cek. Ada satu wilayah yang wilayah tersebut tidak dikenakan pajak nih. Karena kenapa? Karena mereka di

0: diperintahkan oleh kesultanan itu untuk menanam ini, menanam itu. Nah, rasa terima kasih mereka kepada sultan karena mereka tidak dikenakan pajak, mereka membuat satu makanan gulopuan ini yang diperuntukkan untuk raja kesultanan. Seperti itu. Jadi pembagian wilayah-wilayah di Sumatera dulu kan seperti itu. Ada yang wilayah untuk diperintahkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang dipergunakan di untuk kehidupan di Sumatera Selatan. Ada wilayah yang memang dikhususkan untuk menjaga menjaga keamanan daripada wilayah Sumatera Selatan tersebut. Itu biasanya di antara perbatasan. Contohnya tuh kalau di Muratara, nah seperti itu ada wilayah-wilayah yang memang dijaga oleh orang-orang yang ya itu tadi jiwanya memang jiwa kesatria dan lain sebagainya. Itu gastronomi yang perlu kita kembangkan lagi, anak-anak atau generasi muda itu harus lebih memahami sehingga mereka mencintai.
1: Karena kan memang anak-anak muda zaman sekarang terbatas tahu di pempek, pindang, terus juga martabak segala macam itu. C. Ariena, di Gulopuan ini dewek sudah sering sekali kita bahas kalau kita lagi di Rompok itu edisi kuliner, bahwasanya memang kan bahan bakunya memang berkurang, terus juga tidak mudah didapatkan lagi. Ada mungkin seminggu sekali di kawasan Masjid Agung untuk penjualnya sering juga tuh masuk di FYP media sosial kita. Nah, Cek Ari, kalau kita lihat dari media sosial ya, kita bergeser, kalau tadi kan kita ngomong praktik langsung di lapangannya saat ini untuk Sumatera Selatan. Kalau kita lihat di media sosial kan banyak juga nih sekarang influencer nih yang memperkenalkan makanan Palembang juga dengan cara mungkin bisa dikatakan juga ini menuruti gastronomi lah, karena mereka sambil makan, sambil bercerita tentang makanan-makanan tersebut. Itu bisa diomong ke juga mereka menerapkan sistem gastronomi ini atau tidak, Cek Ari, sebenarnya?
0: Sebenarnya bisa, jadi semua masyarakat itu bisa dikategorikan orang yang berperan untuk mengenalkan, mengembangkan gastronomi yang selama ini banyak generasi kita tuh yang kurang tahu. Jadi saya jujur sangat berterima kasih dengan teman-teman terutama yang di media sosial ketika mereka mengenalkan makanan-makanan yang ada di kota Palembang yang sudah jarang sekali. Contohnya tadi kayak gulopuan, terus ada beberapa kue juga misalnya kayak mentu, ada lagi engkak ketan, engkak medok, engkak kecut, manan sami. Nah itu sekarang alhamdulillah beberapa dari teman-teman terutama teman-teman yang memang bergerak di bidang kuliner itu sudah mulai mencari, mengulik, menghidupkan kembali. Begitu juga kami yang benar-benar berada di dalam ruang lingkup ini. Cara kami yaitu itu tadi, kalau saya pribadi biasanya saya mengikuti satu kompetisi lomba, itu saya selalu membawakan makanan-makanan Palembang untuk saya lebih kenal. Alhamdulillah kalau di 2024 saya pernah ikut satu kompetisi tingkat nasional, saya mengenalkan burgo, terus saya mengenalkan bumbu anam, pindang kasap, seperti itu yang saya kenalkan. Terus kemarin juga saya ikut kompetisi juga sama tingkatnya nasional juga, saya mengenalkan beberapa makanan-makanan Palembang juga yang sudah jarang seperti itu, kayak kuah bumbu anam, ayam kecap, itu kan jarang orang yang banyak tahu kan, karena ya itu tadi banyak kan orang yang di luar tuh cuma tahunya sekedar pempek dan turunannya atau sekedar pindang untuk main course-nya, padahal kita tuh masih banyak makanan, kita masih punya malbi, kita masih punya ayam kecap, kita punya opor khas Palembang. Nah, yang membedakan opor khas Palembang kan opor kita tuh ada campuran nanas seperti itu kan. Nah, itu yang selalu kami usahakan, dan anak-anak kami juga di Poltekpar juga ketika ada lomba-lomba yang baik tingkat nasional ataupun internasional, mereka selalu juga membawa makanan Palembang sebagai dish mereka atau sajian yang mereka lombakan. Alhamdulillah sebenarnya makanan Palembang itu ya itu tadi, dengan cara seperti ini kami mengenalkan, ternyata orang-orang itu karena ketidaktahuan ketika kita kenalkan mereka tuh ternyata kayak terkejut, oh ternyata Palembang itu keren ya, makanannya banyak. Alhamdulillahnya ya itu tadi, ketika kami kenalkan bukan hanya sekedar mengenalkan tapi kami bisa bangga. Akhirnya jujur kayak saya yang 2024 mengenalkan burgo itu, saya juara 2 untuk di audisi, terus juara 2 nasional, sampai akhirnya kami bisa ke Thailand belajar masak lebih banyak lagi. Teman-teman juga yang di adik-adik kita yang di Poltekpar atau di sekolah-sekolah juga mengenalkan makanan Palembang, akhirnya bisa juara 1. Malah ada dulu murid kami juga dia lomba tumpeng. Mm-hmm. Nah, tumpengnya selama ini kan kita tumpeng biasa. Dia bawanya tahu enggak apa? Nasi minyak khas Palembang. Okay. Dengan lauk-lauknya khas Palembang. Ada ayam kecap, ada malbi, ada sayur buncis. Mm-hmm. Itu juara satu nasional.
1: Wow, semakin menarik ya pendengar Pro4 dari Palembang, obrolan kita sama Ci Ari. Ternyata memang banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sekarang ini tahu di permukaannya, bae Ci Ari. Yeah. Kalau didalami lagi, apalagi kalau sudah sangkut pautkan dengan gastronomi ini, semuanya tuh punya cerita dan historinya sendiri. Nah, Ci Ari, sembari kita menunggu pertanyaan masuk mungkin dari pendengar, terus juga dari kawan-kawan yang sedang mendengarkan ini, entah lagi di jalan atau dimanapun, komen di YouTube kita bakal break dulu sebentar, Ci Ari. Biar kawan-kawan tambah penasaran, kira-kira implementasinya seperti apa sih kalau gastronomi modern ini masuk ke dalam UMKM. Nah, saat ini kan memang UMKM kita ini sedang berkembang, sangat berkembang karena memang banyak dukungan dari berbagai stakeholder. Jadi teman-teman juga yang UMKM bisa kalau nak nanya siang ini, mumpung ada Ci Ari di sini ya. Kita buka sesi tanya jawab. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di teras UMKM. Masih sama Ci Ari di sini selaku praktisi kuliner Sumsel, head chef dan juga owner dapur Serbet Oren. Tapi hari ini kita enggak bahas tentang dapur Serbet Oren-nya ya. Dulur, kita bahas tentang praktisi kuliner Sumsel-nya. Jadi kakek, mungkin kita akan cari sesi waktu lagi untuk ngobrolin tentang dapur Serbet Oren-nya. Nah, ini kan tadi sudah kita bahas tentang beberapa kuliner Sumatera Selatan yang mana ini ternyata punya nilai historis yang bisa dijadikan gastronomi modern untuk kemajuan kuliner Sumatera Selatan. Nah, Ci Ari sendiri sudah sering kali nih kan Ci Ari pastinya untuk mengenalkan atau memberi pelajaran lah sama anak-anak muda zaman sekarang tentang gastronomi ini melalui tadi kata Ci Ari pernah juga jadi guest star di beberapa universitas, terus juga Ci Ari sekarang sedang menjalani pendidikannya, kuliah lagi. Nah, kalau dalam inovasi UMKM nih, Ci Ari, sebenarnya kalau kita selaku usaha UMKM, pelaku usaha, kalau kita menerapkan gastronomi modern di usaha kita nih, sebenarnya itu menjadi nilai plus gak sih, Ci Ari? Karena kan kalau kita sekarang nih jualan, kata kawan-kawan kami tuh, harus sembari ngonten. Nah, ngonten ini tadi kata kawan kami tuh harus masak di konten nih, segala di konten nih, di live kan, buat pempek pun sambil berkonten. Nah, ini sebenarnya menjadi nilai plus gak sih, Ci Ari?
1: Iya, pastinya, Cek. Jadi kalau gastronomi masuk ke UMKM untuk modernisasi itu sangat penting sekali justru. Jadi misalnya contoh dia UMKM yang bergerak di bidang makanan Palembang kan, contohnya aja pempek. Nah, dia bisa menjelaskan bahwa keautentikan pempek itu seperti itu. Nah, di mana dia sisi modernnya itu di packagingnya. Mm-hmm. Mungkin selama ini kan packaging pempek itu biasa, tapi kalau sudah diangkat jauh lebih bagus, bukan hanya ada beberapa pempek itu sekarang menurut aku justru untuk packagingnya itu luar biasa, bukan hanya dipakum tapi sudah mulai menggunakan box dengan gambar yang luar biasa, dengan pemilihan tone warna yang menggoda. Akhirnya kan dia otomatis naik nih pempeknya, dikenal oleh orang banyak. Dan salah satu trik lagi ya seperti tadi di konten nih, karena media sosial salah satu media yang sangat baik sekali dalam promosi makanan seperti itu, yang itu juga yang biasa kami lakukan ketika kami awal-awal buka dapur Serbet Oren.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi bukan hanya tentang nilai gastronomi makanan tersebut. Biasanya ya itu tadi bisa kita jelaskan ketika kita bisa ngonten, atau bisa kita selipkan di packaging atau bungkus untuk mengaper makanan kita. Di sana kan bisa ditulis tuh resepnya seperti ini. Mungkin sejarahnya mungkin bisa kita cantumkan juga. Akhirnya membuat orang itu jauh lebih tertarik, itu menurut kami.
0: Oke, okay. Berarti memang dari segi packaging pun saat ini Ci Ari itu sangat menentukan ya,
1: iya,
0: ketertarikan konsumen. Apalagi untuk makanan-makanan yang sering dibawa untuk keluar kota.
1: Iya,
0: seperti itu
1: yang di take away. Tapi kalau dia punya resto atau punya tempat usaha, nah pempek kan biasanya cuma sekedar dimasukin dalam piring dan lain sebagainya. Itu kalau kita angkat untuk modern di makanan tersebut, kita bisa mungkin belajar tentang plating.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin bisa kita kita kasih sentuhan-sentuhan garnish yang biasa dipakai sekarang. Contoh garnish yang murah kayak edible flower, itu kan bisa kita tanam sendiri. Atau microgreen, Cek, tahu nggak microgreen?
0: Tahu.
1: Nah, itu microgreen kan sebenarnya kita nggak usah yang repot, yang mudah aja kayak pisut. Nah, itu kan ketika kita kasih sentuhan di atas pempeknya itu akan membuat makanan itu jauh lebih bagus ketika kita plating. Atau misalnya selama ini mungkin underlinernya itu daun yang cuman dipotong seperti apa. Kalau kita misalnya kasih dia value, misalnya daunnya kita anyam sedikit, akhirnya kan membuat makanan itu jauh lebih menarik. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, Ci Ari, berbalik ke omongan Ci Ari tadi, platingnya mungkin dikembang lagi untuk saat ini. Itu kan yang menjadi salah satu ketertarikan anak muda untuk datang ke satu tempat nih, Ci Ari. Misalnya nih ke tempat pempek, bosen makan pempek, Ci Ari itulah. Nah, nilai plating ini sendiri sebenarnya bisa gak sih, Cek, kita bawa misalnya kayak pempek. Di kafe-kafe sekarang kan sudah ari juga yang menyediakan pempek, Ci Ari tekwan. Nah, plating ini menurut Ci Ari untuk kasih makan ego anak-anak muda Instagram ini sebenarnya mempengaruhi gak sih, Ci Ari, untuk nilai jual sendiri atau untuk nilai tambah dari satu resto ini sendiri?
1: Iya, benar sekali. Sekarang ini Sekarang kan yang dikasih makan itu kan bukan mulut duluan, tapi mata duluan sama netizen biasanya.
0: Iya, benar. Visual ya yang harus diutamakan.
1: Nah, jadi kalau dia platingnya bagus, itu biasa kadang orang, oh, nanti dulu kita foto dulu karena dia platingnya bagus tadi, seperti itu. Nah, plating yang bagus itu tadi pemilihan daripada equipment atau chinaware. Chinaware itu kan piring maksudnya, itu yang bagus seperti itu. Mungkin selama ini ya warung-warung di atau kedai-kedai itu masih menggunakan piring-piring yang standar, yang dari melamin dan lain sebagainya. Mungkin bisa diangkat atau diganti dengan piring-piring yang sekarang. Kan piring-piring atau chinaware untuk plating di resto atau itu kan banyak sekarang yang dijual. Nggak cukup mahal sih, malah masih terjangkau menurut aku. Nah, ketika kita mengganti dari sisi plating dari piring aja, itu sudah membuat makanan kita itu bervalue, akhirnya menarik untuk dipoto. Nah, apalagi kalau kita kasih sentuhan kayak tadi edible flower, microgreen atau pakai tuwil dan lain sebagainya, sehingga makanan itu yang tadinya harganya sekian itu bisa naik jadi lebih mahal lagi. Dan ketika makanan itu menurut orang bagus, pasti dia posting, dia sebar di media sosialnya, akhirnya kan secara tidak langsung mempromosikan tempat usaha tersebut, seperti itu.
0: Oke, berarti Ci Ari itu kan menentukan juga ya, plating segala macam untuk menarik orang-orang datang lagi nih ke resto kita karena tadi postingan di media sosial. Nah, kalau untuk wisatawan yang datang ke Sumatera Selatan sendiri, Ci Ari, banyak kan yang artis-artis lah, saya kita pungkiri datang ngevlog makan di Palembang. Itu kan jatuh kayak itulah, ya pindang, gedebek pindang, kayak itu. Pempek ya pempek, laksan celi lingkungan segala macam tuh kayak cuman sebatas konten, tapi sebenarnya itu menjadi daya tarik gak sih, Cek, untuk wisatawan datang langsung ke Palembang coba makanan-makanan yang memang direkomendasikan oleh beberapa artis yang datang ke Palembang tadi, Cek?
1: Iya, beberapa, justru menurut aku sekarang beberapa restoran-restoran yang sudah terkenal di Indonesia yang sering didatangi oleh artis dan lain sebagainya, itu justru sekarang mereka sudah memperbaiki dari sisi platingnya. Dari sisi penampilannya, mereka sudah menggunakan piring-piring yang benar-benar dari keramik. Terus ya sekarang mereka sudah menggunakan piring yang berkaler dengan piring yang berbentuk daun dan lain sebagainya. Itu menurut aku cara mereka untuk bukan hanya menarik dari konsumen lebih banyak, tapi dari visualnya. Akhirnya itu tadi, ketika menarik makanan tersebut dari mulai penyajian, dari mulai platingnya, dari rasa, akhirnya kan orang-orang itu akan selalu ya, dunia media sosial kan seperti itu sekarang kan. Itu tadi, orang pasti nanti dulu mulutnya makan, tapi matanya dulu, dia pasti ambil HP, dia foto, akhirnya kan terkenal makanan tersebut. Nah, ketika terkenal ya sebenarnya makanan Palembang itu pada dasarnya enak-enak semua. Dari rasa tuh kita tuh kayak, apalagi yang kelas premium ya, itu pasti udah gak usah lagi dipermasalahkan tentang rasa. Tapi bagaimana cara mereka menyajikan biar kelihatan lebih modern, seperti itu.
0: Okay.
1: Ya kalau dari penampilan sudah modern, rasanya sudah enak, saya yakin gak perlu kita up atau kita kenalin, mereka atau konsumen itu datang sendiri seperti itu.
0: Oke, menjadi memang bisa menjadi daya tarik juga, Ce. Banyak hal-hal yang memang pengen kita capai untuk Kota Palembang Sumatera Selatan ini tercapai dengan tampilan-tampilan dari apa yang kita buat ini.
1: Benar, karena kan Palembang itu salah satu kota wisata kuliner. Nah, akhirnya ketika kita berbicara dengan kota wisata kuliner, ya bukan hanya tentang makanannya, enak tidak enaknya, itu udah pasti enak. Tinggal bagaimana packagingnya, penampilannya, baik disajikan di tempat ataupun ketika mereka di take away seperti itu kan. Akhirnya ketika semuanya itu baik secara look, saya yakin orang-orang itu bahkan datang untuk menikmati juga makanan tersebut.
0: Benar-benar. Nah, tapi menurut Ci Ari sendiri, dari beberapa potensi makanan yang ada di Palembang, khususnya Sumatera Selatan ini juga, itu kan banyak nih yang tadi sudah kita sebut ke beberapa. Tapi menurut Ci Ari nih, bisa gak sih ke depannya makanan-makanan khas dari Sumatera Selatan, terutama kota Palembang ini, menjadi apa ya, inspirasi lahirnya produk-produk untuk gastronomi baru ini, Je. Misalkan kita turunnya udah biasa nih, keluar nih produk baru lagi dari Palembang, ini bisa gak sih, Cek, sebenarnya?
1: Bisa sih, sebenarnya makanan Palembang itu tidak perlu diragukan lagi masalah daripada rasa, bahan-bahan yang digunakan. Nah, kenapa? Kita ada satu laman itu di internasional, itu laman itu menunjukkan bahwa orang itu suka atau tidak suka dengan makanan tersebut, dan kita harus bangga. Palembang itu ada dua makanan Palembang itu yang menjadi bagian daripada laman tersebut. namanya tuh Taste of Atlas. Itu ada pempek. Jadi pempek itu salah satu makanan terenak di dunia. Terus kita punya pindang, kita punya tekwan yang udah mulai masuk. Nah, bisa gak makanan yang lainnya nanti bisa bercokol di situ? Saya yakin sekali itu sangat bisa sekali. Karena makanan Palembang itu tadi, semua makanan yang ada di kota Palembang ini rata-rata memiliki bahan yang berkualitas, rasa yang enak. Tinggal bagaimana caranya untuk mempromosikannya tuh jauh lebih berkembang lagi. Bukan hanya tentang pempek dan turunannya, bukan hanya pindang, bahwa kita tuh banyak sekali. Nah, ketika kita mengenalkan contoh kue basah, nah beberapa tahun sekarang ini kan kita alhamdulillah nih kue basah Palembang itu mulai dikenalkan, mulai dari Mak Suba, 8 jam, Engkak Ketan, Kojo. Coba lihat ketika Lebaran, alhamdulillah. Contohnya aja, contoh yang paling deket aja dengan kami. Kami kan cukup deket dengan salah satu UMKM juga, Bunda Raya, yang memang bergerak di bidang makanan kue basah. Itu kalau lagi mau Lebaran itu gila-gilaan, hampir dikirimnya tuh hampir seluruh Indonesia dengan ribuan loyang seperti itu. Dan saya yakin juga UMKM yang lain-lain itu bahkan ada yang 2.000, 6.000 itu dikirim juga ke hampir seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Itu menunjukkan bahwa makanan kita itu berkualitas, enak, bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, tinggal bagaimana kita yang di Palembang ini mengenalkan makanan-makanan lainnya, tidak sebatas dengan pempek dan turunannya, pindang, kue-kue. Kita juga nanti bisa mengenalkan jauh lebih banyak lagi, seperti itu tadi, ayam kecap, opor, nasi minyak, kue-kue jajanan pasar Palembang yang hampir punah. Kita kan banyak tuh punya puntir, punya itu tadi, Engkak Kecut, Engkak Ketan. Nah, ketika ini semua bisa kita kenalkan jauh lebih luas, saya yakin makanan Palembang itu akan dikenal lebih luas lagi. Okay. Seperti itu. Nah, kalau kami sendiri bukan hanya tentang makanan, tapi kami coba juga mengenalkan tata cara makan orang Palembang juga. Ini juga harus perlu sekali kita kenalkan tata cara makan orang Palembang. Contohnya, kita kan punya ngidam, minum kambang, bolu sebatang. Nah, itu kan yang masih, jangankan orang luar, anak-anak di Palembang aja kadang tidak tahu. Padahal ketika itu kita jelaskan kepada masyarakat luas, itu satu bentuk keunikan yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain. Nah, kita di Palembang itu ada. Nah, ini yang belum tereksplor seperti itu.
0: Iya. Tapi sekarang kan Cek Ari sudah banyak juga kayak seperti IO yang ngadoin wisata musi katanya. Yeah. Itu makan ngidam. Yeah. Terus apa ya katanya tuh, pokoknya ke beberapa tempat. Seperti salah satu hal yang kita tadi obrolkan di balik layar kata Cik Ari, ada hidden gem yaitu sate, apa tadi Cik Ari?
1: Sate cucuk manis.
0: Nah, itu juga salah satu yang menjadi paket mereka di ekspedisi musi katanya tuh. Itu juga menjadi salah satu daya tarik enggak sih Cik Ari sebenarnya untuk perkembangan kita ini?
1: Nah, iya itu. Kebenaran yang punya usaha tersebut itu teman aku juga, si Riri kan. Nah, itu awalnya awalnya kan itu tugas kuliah dia juga. Nah, setelah tugas kuliah dia mengambil wisata seperti wisata musi, di mana dia mengenalkan bukan hanya tentang sungai musinya tapi perjalanan itu tadi. Datang ke satu tempat pempek, bagaimana cara membuat pempeknya, menjelaskan histori pempeknya, karena kebenaran dia juga kan anak Poltekpar dulunya, lanjutnya di pariwisata juga. Nah, terus setelah makan pempek itu, mereka makan siangnya itu tadi, tata cara ngidang di rumah kembar Tuan Kentang kalau nggak salah. Nah, itu juga mengenalkan, saya sangat berterima kasih sekali, bangga sekali dengan anak-anak muda yang sudah mulai mengenalkan. Nah, itu tadi, ketika mereka keluar untuk mengenalkan, bisa dilihat itu mau ikut itu waiting listnya cukup lama.
0: Iya, dan juga harus misalnya kan, satu tim 25 orang dan itu pun gak bisa kita langsung nak berangkat. Harus ada waiting list dulu nih, ada beberapa tim lagi di depan kita.
1: Karena peminatnya sangat besar sekali. Itu tadi, karena bukan hanya sekedar menikmati makan, tapi mereka juga akan mendapatkan cerita di balik cara membuat pempek, ngidang. Makanan ngidang itu kan harus dilihat, ngidang itu seperti apa, tata cara menyusun makanannya itu kan harus benar-benar, kan satu hidang itu orang 8, kanan kirinya harus pas, terus cara mengambil nasinya, lauknya seperti apa. Kalau ngidang itu kan ada mulai dari lauk, ulur, nah itu kan harus dipelajarin juga. Nah, terus ada lagi perjalanan ke itu tadi yang benar-benar hidden gem. Nah, sekarang kan perlu diketahui bahwa yang kami pelajari bahwa hidden gem itu memang tempat-tempat yang sudah legend, sudah puluhan tahun mereka membangun atau berdagang, jualan, sampai hari ini mereka tetap bertahan. Nah, itu hidden gem yang sebenarnya yang menurut kami.
0: Oke. Seperti itu. Berarti memang hidden gem juga ada kriterianya, Cik Arie. Iya. Tidak basing kita sebut ke hidden gem. Iya. Seperti salah satunya tadi ada sate tadi, ya kan? Jadi memang kalau kita ikut ekspedisi musi itu tadi yang seperti kami bahas barusan, memang waiting list. Kami sudah mengalami dan waiting list, teman-teman. Iya. Karena memang mereka juga tidak serta-merta nganter-nganter-nganter bae, tapi yeah, memang ada cerita di baliknya seperti kata Kak Ari tadi atau Cik Ari tadi. Nah, Cik Ari, kita tadi juga membuka lain pertanyaan. Ini ada masuk dari WhatsApp kita, katanya dia ini Intan, katanya di Indralaya nih, salah satu pelaku UMKM nih, Cik Ari. Yeah. Gimana Cik Ari, apakah saya harus memilih antara mempertahankan resep, memperbaiki tampilan, atau memperkuat pemasaran nih? Mana yang perlu didahulukan, Cik Ari? Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mengapa sebenarnya?
1: Iya, sebenarnya tiga-tiganya poin yang sangat penting. Mm-hmm. Itu masalah resep, karena kembali lagi kerasa.
0: Iya.
1: Nah, kalau memang resepnya otentik, sudah enak, itu harus kita pertahankan. Nah, terus lagi packaging.
0: Mm-hmm.
1: Packagingnya itu seperti apa yang harus dikembangkan, karena packaging itu salah satu nilai lebih seperti itu daripada kemasan UMKM kita. Karena kalau packagingnya bagus, itu akan menarik seperti itu. Kalau yang ketiga tadi apa tuh, Mbak?
0: Ada di memperkuat pemasaran.
1: Nah, kalau memperkuat pemasaran itu salah satu kewajiban kita di di zaman modernisasi. Mm-hmm. Atau zaman medsos, karena salah satu media supaya makanan kita itu cepat dikenal, bisa dibeli lebih luas, ya itu data tadi, dengan cara kita mengenalkan di media sosial. Yang mana yang lebih penting ini, Chef? Menurut aku sih semuanya penting, tapi yang lebih penting karena ini makanan, jadi yang diutamakan itu dari rasa. Ketika makanan itu, karena kan makanan itu pasti autentiknya itu dirasa terlebih dahulu. Mm-hmm. Ketika rasanya sudah enak, tinggal kita memperbaiki di packaging. Ketika packagingnya sudah bagus nih, makanannya sudah enak, packagingnya sudah bagus, kita tidak bisa berdiam diri. Karena itu tadi, tidak semua orang lewat di depan toko kita, di depan warung kita. Oleh karena itu, dengan cara apa? Dengan cara kita posting, dengan cara kita live, atau kita bisa menggunakan call, mm-hmm, menggunakan influencer untuk mengendorse makanan kita. Itu salah satu kiat atau cara biar makanan kita atau usaha kita itu cepat berkembang seperti itu.
0: Oke, baik. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan Intan melalui WhatsApp kita ya, teman-teman pendengar. Nah, terakhir nih, Cik Ari, sebelum kita tutup obrolan kita, karena udah terasa kita sudah mendekati pukul 12 nih. Cik Ari, selaku praktisi kuliner Sumatera Selatan nih, apa harapan Cik Ari ke depannya untuk gastronomi modern Sumatera Selatan?
1: Ya, harapan saya itu selalu sama dimanapun saya ngisi.
0: Mm-hmm.
1: Silakan buat semua teman-teman, adik-adik, para pelaku kuliner untuk misalnya mencintai makanan luar atau menjual makanan luar, itu silakan, tidak ada larangan. Tapi jangan lupakan makanan-makanan yang diwariskan oleh leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita untuk menjaga, melestarikan, mengenalkan makanan-makanan yang diwariskan oleh mereka, yaitu makanan kuliner Sumatera Selatan atau Palembang. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita tidak pernah melihat makanan-makanan yang ada di kota Palembang. Yakinlah bahwa makanan-makanan yang kita miliki ini makanan-makanan yang luar biasa, yang enak, yang memiliki potensi bisa dicintai, bisa disukai oleh masyarakat jauh lebih luas seperti itu.
0: Oke, terima kasih Cik Ari. Buat teman-teman juga mungkin yang tadi ketinggalan obrolan kita, Cik Ari yang sangat seru yeah, ini nantinya bisa tonton di YouTube kita Pro 4 Palembang. Terima kasih Cik Ari sudah kasih tahu kami ilmu lebih banyak tentang gastronomi modern ini. Rasanya sejam tuh kurang untuk ngobrolin tentang kuliner terus juga gastronomi modern Sumatera Selatan ini, dulur-dulur. Tapi nantinya kita akan buka sesi-sesi lain bersama Cik Ari tentunya ya, karena Cik Mita jujur penasaran sama perkembangannya. Nanti kita akan cari informasi lagi. Buat dulur-dulur, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Cik Ari, terima kasih sudah datang. Kita mudah-mudahan ada waktu untuk bertemu lagi. Siap. Di lain kesempatan. Cik itu, Cik Mita pamit dari ruang dengar dulur-dulur sekalian. Kita bakal lanjut di program acara lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, udah, Bah. Gak sayur, Bah. Naik lagi, Bah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kali ini masih sama Cik Mita di Hiburan dan Informasi siang hari ini, sembari bersama kita menjalankan ibadah sholat Jumat untuk kaum lelaki ya, yang hari ini sedang menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan juga nantinya akan ada beberapa informasi, serta seperti biasa pukul 13 kita akan ada di acara kita selanjutnya, yaitu siaran Budaya Nusantara bersama Pro 4 RRI Jakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, oi dah, Abah. Gos sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nah. 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar Payu Kita Peloi Besamo, siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta ya. Yang mana hari ini bakal ngobrol dan membahas tentang jazz Betawi irama tradisi dalam sentuhan masa kini bersama Imron Absbullah dan host RRI Jakarta Nova Kalista.

0: Leyte jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cutmutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nurala menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mananya ya? Lah udah kita tahu, Bang.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan, batik itu bisa dibawa ke mana aja, bisa masuk ke mana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya, batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini ya Bang Po, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Abang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po ya, Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Abang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam, Po. Selamat siang.
2: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini, Bang? Santai banget.
3: Saya jam 2 ada tempat persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
2: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
3: Itu sendiri, kebetulan nggak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
2: Aman ya Bang ya?
3: Insyaallah aman.
2: Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
3: Aman.
2: Iya, harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
3: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya. Itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
2: Benar.
3: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul tak pukul tak pukul tak pukul tak pukul tak pukul gitu tuh gitu. Padahal seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
2: Oke, okay, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
3: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
2: Yeah.
3: Trompet di gambang juga ada tuh.
2: Iya, yeah, benar. Iya. Yeah.
3: Terus dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
2: Tak dung dung tak dung dung.
3: Itu bisa gitu. Iya. Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
2: Oh.
3: Dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret.
2: Oh, iya. Lebih ada nilai ininya ya, Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita rate-kan harganya ya, Bang.
3: Sebenarnya juga ini orang gila dalam artian pengen apa ya dirasakan kepada semua orang.
2: Iya, benar.
3: Musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
2: Iya, betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya, Bang ya?
3: Iya, pada dasarnya ya apa ya, alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gitar, trompet, kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
2: Iya.
3: Lebih ekspresif aja sih, Po gitu.
2: Oke.
3: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
2: gerimis aja, iya benar.
3: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah? Gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
2: Iya.
3: Terus lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
2: Oke, baik. Nah, kemarin ini kan sempat dilombakan ya, Bang ya?
3: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan, tapi sudah mulai lah. Mereka sudah mulai berani keluar di zona nyaman.
2: Gitu. Oke, tapi benar itu, Bang. Kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya, Bang ya?
3: Benar. Lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya susah gitu.
2: Iya, benar-benar kan orang nganggap mudah aja gitu ya, Bang ya.
3: Mudah aja, pelit Bang lihat doang gitu, kok udah enak aja ngeliat dia.
2: Iya, benar. Kemarin waktu dilombain tuh banyak, Bang, yang berpartisipasi.
3: Ada 10 grup lah ya. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
2: Pengennya
3: festival gitu kali ya.
2: Ini ide siapa sih, Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya, Bang ya.
3: Iya sih. Cuma karena penasaran. Pengen penasaran. Ya balik lagi. Kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
2: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh, Bang. Gila musik gitu, Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya, Bang ya.
3: Biar ya, teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
2: Oke, tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh, Bang Imbong? Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih, Bang, orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini, Bang?
3: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum dulu ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak tuh. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
2: Sih. Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya.
3: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. Pakai sanggul, nyanyinya enggak usah teriak gitu.
2: Iya, iya.
3: Kicir-kicir gitu misalkan. Inilah bunyinya slow gitu kan.
2: Iya benar-benar.
3: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
2: Oh, gitu. berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye.
3: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
2: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000. Bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
3: Pas bayar kita baru kan, ya Allah mahal banget.
2: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya bener. Seru kali ya Bang ya.
3: Udah banyak sekarang

0: macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Ah, oke.
0: Yang lebih smooth. Orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan, beda.
1: Iya,
0: Silakan aja
1: iya,
0: dia
1: iya.
0: bermusik.
1: Baik, baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
0: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya, gitu. Batik kan ada pakemnya tuh gitu kan, motifnya ini tuh pakem gitu. Budaya kan orang silakan berekspresi
1: Iya,
0: gitu.
1: betul betul.
0: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah? Enggak sih menurut saya gitu kan, orang balik lagi kan, kita kan budaya produk, yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong, nah itu yang
1: Betul.
0: namanya batik gitu.
1: Iya.
0: Kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu,
1: Iya,
0: ibaratnya
1: Batik juga Bang, batik print namanya. Batik printeran.
0: tapi itu nggak masuk tuh, itu sama UNESCO diomelin
1: Iya,
0: gitu.
1: benar-benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya, Bang, ya. Iya,
0: Nah,
1: betul.
0: kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print gitu.
1: Iya,
0: Nanti
1: ya.
0: kalau udah punya, baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu kan,
1: Iya, benar.
0: kebanggaan tuh, keren kok
1: Iya,
0: pakai
1: betul, betul.
0: batik. Cuman kadang-kadang udah ngerasain nggak kok pakai
1: Apa?
0: batik, saya bajunya samaan batiknya, masa
1: Itu batik
0: tinggal turun
1: pabrikan,
0: modal,
1: Bang.
0: tinggal turun modal, sakit malu tadi disangkain tuan karyawan restoran ada
1: Tapi
0: kesamaan.
1: zaman dulu di Tanah Abang banyak loh, Bang.
0: Emang gitu, itu saya pernah ngalamin. Pas
1: Iya.
0: saya mau turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan, udah kemana kita mau, nggak usah makan di sini ah gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya, Bang, ye.
0: Balik lagi kalau limited kan harganya juga beda
1: Iya
0: tuh.
1: benar sih, Bang. Benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya, Bang, ya.
0: Iya, tapi memang itu tadi apa ya, beda sih kalau orang berduit kan, ibaratnya itu kan punya kebanggaan
1: Oh,
0: lah.
1: jadi musik jazz Betawi ini abang ciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
0: Orang yang makan singkong juga nggak apa-apa, dia bilang kita gitu.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget, Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik
0: Minum
1: jazz
0: teh
1: Betawi.
0: manis, makan singkong, terus sembari sembari ngayal dengan lagunya gitu. Oh, tadi gitu, dia nggak apa-apa dia lagi di puncak gunung kan gitu kan.
1: Iya, benar-benar benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya, Bang, ya, roti keju ya, Bang, ya.
0: Bener.
1: Oke deh, oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya, Bang, ya. Nah, apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih, Bang?
0: Yang pasti, saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Ya,
0: Gitu.
1: betul.
0: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan perjalanan proses bermusik gitu. Ini, nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan gitu.
1: Ya,
0: Jadinya apa ya, nggak usah dipikirin, nikmatin aja selama selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu gitu, itu sih dinikmatin saja gitu, itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya, Bang, ye.
0: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau kalau kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh gitu. Ya, nggak usah pikirin miring-miring itu ada bikinnya sendiri gitu.
1: Iya,
0: Jadi
1: benar-benar.
0: nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya,
0: Kok
1: iya, iya.
0: kayaknya kalau denger begini lupa sama utang ya gitu.
1: Sebenarnya tujuan abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
0: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa bisa dinikmatin gitu dengan segala genre gitu. Kan, kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh, lagu Capitaka, lagu-lagu Payung Fantasi. Oke, Korto Jazz gitu.
1: Iya.

0: Jadi dari kalau itu kan ya, belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan tanjidor, itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Ya, Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin-nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin ke sini semakin sedikit, Bang. Kalau Abang Imbang melihat sendiri seperti apa?
0: Enggak,
1: Enggak ya?
0: sekarang itu kalau saya lihat seniman Betawi itu mudanya banyak banget gitu.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
0: Sekarang di banyak orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu kan udah semua.
1: Ya. Oke.
0: Itu
1: Berarti
0: sih
1: tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
0: tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang ruang-ruang orang-orang bisa menikmati gitu. Itu sih gitu. Kan gini loh ya, kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya. Ya, ternyata dulu rock and roll itu kampungan,
1: Iya
0: gitu.
1: dulu ya Bang ya awal-awal ya. Iya iya.
0: Iya. Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu. Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Kan di mana tuh orang orang sekarang yang lebih top artis dangdut kok ini misalkan gitu.
1: Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
0: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu. Dan orang enjoy terhadap produk itu. Apa malu gitu. Lama itu kan nggak belajar agama kan ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong kita break dulu ya. Tapi sebelumnya ayo ajak pendengar ya Abang Po Nyababen Cangcing yang mau gabung yang ingin bertanya dengan Bang Imro Asbullah silahkan ya Bang Po ya di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 0213504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita break lagi ya, Bang, ya.
0: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Bencang Cing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pong dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo kita buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Selamat siang Pak Nova yang cantik yang berembang.
3: Selamat siang Ica. Enggak usah ambil muka. Langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Ini orang Bone, Bang, orang Bone.
4: Diasinin.
3: Ye.
4: Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone, Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh, di Pluit Penjaringan, Bang. Nih, udah pernah tinggal.
4: Iya.
3: Berapa lama?
4: Lama kan dulu Bapak di situ main kerjanya sampai sakit pulang gitu. Akhirnya meninggal, udah nggak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran? Coba Bang, tes. Lah, tuh baru tuh Bang. Tadi nggak kedengeran. Iya. Yeah. Jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih Ponova?
3: Sama Bang Imbong yang biasa kita sapa.
4: Bang
3: Imbong.
4: Tadi itu Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi pas aku baca tadi itu aku bilang gini,
3: apa? Kalau
4: keren jas itu kayak baju jas itu loh yang dipakai kayak pesta.
3: Oh, maksudnya jas bukan jazz, itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, oh kayaknya ini musik gitu kan.
3: Oh, kirain jazz tadinya.
4: Iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi nggak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
3: Apa?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan jenis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu Bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazz itu seperti apa gitu ya?
4: Gimana gitu?
3: Sentuhan mana yang bakal dikasih dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
4: Iya, Pak Nova, itu pantas dulu satu ya.
3: Oke, boleh, silakan.
4: Langit mendung, hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh, hati gelisah.
3: Kuucapkan
4: selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke, Ica. Yuk.
4: Makasih, Pak Nova. Selamat semuanya aja.
3: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot gitu. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi.
3: Iya.
5: Baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben, Bang Ben kan misalkan hujan gerimis aja. Ikan teri di asini, misalkan kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis aja.
3: Asik. Gitu.
5: Teri di asini.
3: Nggak tuplak tuplak tuplak gitu ya bang ya, ya
5: lebih smooth, lebih smooth.
3: Iya.
5: Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
3: Nggak gitu. Nggak ini ya mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya.
5: Jadi gitu singkong jadi bisa santai.
3: Iya benar.
5: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
3: Oke.
5: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
3: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
5: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop lebih middle lah pop ya gitu. Kadang malah Ian Pisesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
3: Kalau
5: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong, misalkan kayak lagu Barbie Kuli.
3: Oke.
5: Apa ya? Tiga mewarni gitu misalnya.
3: Iya. Yeah. Oke dah. Baik.
5: Salah ya.
3: Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
5: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalnya bang Romongnya.
3: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, ya suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
5: Sekarang.
3: Udah, baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
6: Jakarta Timur.
3: Jakarta Timur, kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Ayo mau kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Kayaknya disuruh nyanyi.
3: Ya disuruh nyanyi.
6: Ya, maaf.
3: Hah?
6: Bah, itu nyanyi tuh si Ica.
3: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh ya udah jadi enggak pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang atau jali-jali ya bang?
6: Iya.
3: Oke dah, gitu aja.
6: Iya deh, selamat hari Batik.
3: Iya. Iya, makasih.
6: Itu pinter ya. Mantu juga ya cie ya.
3: Siapa?
6: Itu sih cak.
3: Oke, ya. Oke dah. Itu aja Bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang, ya?
5: Iya, memang. Itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Telepon dulu. sastra, sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Okay. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun Bang atau gimana Bang?
5: Iya hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang rokok.
3: Ya kayak lagu Andeca, Andeci, Bora, Bora, Bori. Itu Betawi juga kan ya Bang ya? Oh itu dangdut ya? Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga Bang.
5: Iya, tapi itu mungkin nggak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
3: Iya.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroyong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun.
3: Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral, lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
3: Yeah.
5: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas, ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh itu memang namanya lenong preman Bang?
5: Ya,
3: iya. Oke.
5: Okay. Lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu lenong preman.
3: Iya.
5: Yeah. Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan. Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Anakah gerangan. Gitu. Cinta dikau kepada Adinda.
3: Oke, baik-baik.
5: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa gak jazz Betawi ngiringin lenong? Beda tuh, gitu. Beda. Beda jenis apa, tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pekayaan gitu. Pekayaan. Boleh silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz lagu Betawi gitu.
3: Yeah.
5: Keren banget.
3: Iya, yeah, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat silakan aja.
3: Iya, yeah, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak udah kayak rock gitu.
3: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih Bang?
5: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya. Gitu. Kan lah berarti itu bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya?
5: Bukan lenong. Kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Yang kau gemilang jazz.
3: Hai. Yeah.
5: Malam gemerlang kan jazz tuh.
3: Yeah.
5: Barikan bintang timur sedang menembang.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya Bang.
5: Iya, yeah, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
3: Yeah, yang Betawi maksud ayah loh Bang.
5: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam deh, dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan apa musikalitasnya Eropa gitu.
3: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
5: hal yang baru, bukan terjadi bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibarat lagi ngerasain ini tahu digoreng ada tahu rebus gitu. Kok dapat tahu siksa tahu kan ya tahu siksa?
3: Iya iya.
5: Tahu siksa tahu nggak tahu siksa? Pernah makan?
3: Kayak gimana sih bang?
5: Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
3: Iya.
5: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
3: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan. Enggak. Beda lagi.
5: Di Google deh. Beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
3: Iya.
5: Sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu.
3: Yeah.
5: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu. Iya, yeah. kayak dihangatkan gorengnya gitu.
3: Oh iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya bang ya?
5: Iya nggak ada. Dia memang jual.
3: Halo suara bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya bang Imong kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, iya ini ada udah ketemu nih bang sama iya ini tahu siksa. Iya, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Cuma iya kalau beli ketoprak di sini bang dikasih taunya gorengan taunya tahu ini bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo bang. Lah. Halo bang Imbong.
5: Halo.
3: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke, lanjut bang. Iya, ini ada nih taunya kuning ya bang ye.
5: Taunya kuning.
3: Iya.
5: Minyaknya sedikit.
3: Iya.
5: Goreng itu gitu.
3: Iya.
5: Biasanya pakai cabai, enak banget.
3: Iya, benar. Jadi, bang, tapi beneran loh bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend bang. Dia pakai taunya itu bang.
5: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada. Tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
3: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya bang ye.
5: Ya bisa jadi.
3: Karena ini memang ketopraknya legend bang sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
5: Bisa jadi.
3: Yeah. Oh gitu ya terus gimana bang apa hubungannya tuh bang?
5: Tadi ngobrolin apa?
3: Ya Allah, aduh, ya itu tadi bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak,
5: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
3: Oke.
5: Okay. Kalau itu kan kreat nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
3: Iya.
5: Kalau jazz kayak orang ngobrol santai.
3: Oke deh. Kalau gitu ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
7: Lupa suara saya.
3: Penopo. Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
7: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang boleh. Unik kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan tahu siksa itu bang Among itu emang dari porok cabai itu kalau jajan itu karena kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas bang saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
3: Oke.
7: Okay. Ketua fans saya itu kalau beli porok cabai itu. Emang itu benar-benar emang nggak ada temennya, Po.
3: Oh gitu.
7: Cuma emang asli dong, tahu itu doang sama cabai. Dikasih minyak itu.
3: Jadi, oh, makanya tidak, namanya tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya ya, sendiri ya, gitu ya.
7: Itu mas kasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu, usak-atik gitu.
3: Iya.
7: Enak bener itu.
3: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin ya, tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar bang.
7: Iya, jazznya. Yeah. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enak berat macam itu jazz itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Pak? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi? Apa tadi itu jazz?
3: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya.
7: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
3: Oke, Bang San.
7: Itu ternyata rumahnya mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Mbak Ngembong. Kemudian ada bergaul Betawi memang lama itu, bermacam-macam musik itu. Ada gamang kerobong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
3: Oke.
7: Ya, tadi ada bahasa apa itu namanya preman itu ya Palang Pintu itu pandem preman itu Bang termasuk di Palang Pintu itu aja pertanyaannya Bang.
3: Oke, ya
7: selamat pagi siang
3: sami
7: selamat hari batik
3: yuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor, silakan Bang Ibong.
5: Bang Hasan suaranya keren banget
3: tuh. Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya Bang ya.
5: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh. Barry
3: White.
5: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
3: Iya. Yeah. Gitu.
5: Lenong tuh ada dua, ada Lenong Preman, ada Lenong Denan. Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan tuh bertanya tuh kan ya, apa sih? Tadi saya sedikit tangkap itu tuh, maksud Bang Hasan adalah Lenong Denner dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh, itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya gitu. Baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Oleh musik-musik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen menyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
3: Oke.
5: Kalau Bang Ben dengan Ita Royani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu makan singkongnya nggak kayak tadi.
3: Iya iya iya.
5: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
3: Iya gitu. Iya. Yeah. Nah duduknya kagak di ono bang, di warkop bang. Iya iya.
5: Nggak pakai kopi saset nggak.
3: Iya bener dah. Iya iya iya. Oh jadi ini bentuk kreativitas ya bang ya.
5: Kreativitas aja.
3: Oke.
5: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya itu kan standar tuh. Biasin kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
3: Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame Aye yang suaranya kena kesono ya bang ya.
5: Enggak, makanya kita lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biayanya.
3: Kalau khusus ya.
5: Kita kopi saset.
3: Iya, yang berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh bang. Oke deh, oh gitu ya bang ya. Oke deh, bang ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan abang kedepannya bang?
5: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi dengan bahagia gitu. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judul itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
3: Iya, yeah, benar.
5: Yang kesiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
3: Iya, gitu. Kita mau makannya enak ya, Bang ya.
5: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah, ilah.
3: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
5: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
3: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai, Bang.
5: Udah sampai.
3: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
5: Salam semuanya.
3: Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri ya. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang po, Bapemperda DPRD.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengget Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, Dodolor Indonesia punya banyak alat musik tradisional dengan bentuk dan cara main kenyo yang beragam. Salah satunya adalah toleat, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Toleat terbuat dari bambu dan punya bentuk yang menyerupai suling. Alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiup oleh pemainnya. Kita ke informasi yang selanjutnya, ada tari Taboko yang mengungkap Taboko Mangkup yang merupakan tarian tradisional khas Jawa Barat. Tarian ini guna ke Boboko atau bakul nasi sebagai properti utamanya dalam pementasan. Filosofi tarian ini terlihat dari posisi Boboko yang digunakan saat pementasan. Boboko yang terisi nasi ini ngelambang ke keberlangsungan hidup yang baik, sedang ke Boboko yang mangkup atau terlungkup ini gambar ke masa sulit dalam kehidupan masyarakat. Pementasan tari biasanya dilakukan oleh 12 penari dengan iringan musik tradisional Sunda seperti kendang, kecapi, suling, gong, dan kolotok. Dodolor, sekian ingat informasi sedengah Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk Dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Dodolor melalui line WhatsApp di 0897-7884-884. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dindasari selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Pro 4 RRI Palembang. Tadi sudah ada siaran budaya Nusantara ya. Dan kali ini kita ada di program acara kita, siap biasa ada di Besanjo ya. Dulur-dulur mencak biasa bisa masuk di line telepon kita 0711-351-6566 atau boleh di WhatsApp di 0897-788-4884 ya. Kita terima telepon di Pro 4 RRI Palembang siang hari ini, kira-kira dengan tema kita ialah apa ya, Cik Mita cari dulu temanya, kita tanya biar dengan dulur-dulur ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Ayo.
1: Apa kabar Cik Mita?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Iya, masih tebal Cik.
0: Iya, masih sangat tebal nian Cik. Ini Cik Asmi ya?
1: Iya Cik.
0: Ah, waitam.
1: Waitam Cik.
0: Iya, Cik Asmi. Oh. Tema kita hari ini ialah kebiasaan-kebiasaan di tengah keberagaman bertetangga, Cek. Nah.
2: Kebiasaan-kebiasaan dalam
0: keberagaman di lingkungan, Cek. Nah, biasa kan kita tuh dak siko uang tuh siko daerah ya, tuh sama, Cek, dari nah, asalnya.
2: Banyak sekayu.
0: Ah, biasanya Cek ngap. Nah, itu.
2: Ya, pasti bahasanya di sini nurut yang paling banyak. Banyak sekayu. Jadi ya uang kemering kebanyakan bahasa sekayu dia.
0: Ngapa ini laju jadi Cik Asmi ini?
2: Hah?
0: Tadi Cik Asmi.
2: Bukan aku dari tadi.
0: Ida, ai. Assalamualaikum tadi.
2: Perasaan aku dulu lah dari tadi.
0: Ida.
2: Hah?
0: Ndak.
2: Iya, Bu.
0: Iya, Ida.
2: Cemi tak rindu sama aku.
0: Ndak ah.
2: Aku rindu.
0: Ndak.
2: Dibalik ke tema tadi.
0: Iya, payo.
2: Jadi itu bahasa, dari segi bahasa.
0: Kalau
2: kebiasaan biasanya ibaratnya adat, misalnya kayak sedekah.
0: Iya, sedekah.
2: Kemering sama sekayu itu berbeda kan. Menurut yang ada di sini
0: banyak lewang sekayu tadi.
2: Kebanyakan. Ya, di adat Batu Raja itu kan kalau ada kematian ngantar poin ini, kalau di sini tidak, cukup amplop.
0: Cukup amplop, eh.
2: Disatukan.
0: Okay.
2: Itu masalah apa lagi?
0: Sudah itu baik sih, jangan panjang-panjang.
2: Biar lama, biar tidak sengaja.
0: Dah. Nak lagu apa? Cek. Cik Asmi bae yang ngomong. Oh, lagi nonton TikTok.
2: Lagi TikTok kan ya.
0: Ya Allah. Payolah, mencek tu nak lagu apa, Mang?
2: Lagu Panik di Awak Kayo di Urang.
0: Favorit.
2: Favorit.
0: Panik
2: di Aku Kayo di Cik Mita.
0: Amin.
2: Amin.
0: Galak kami jadi kayo, eh.
2: Hah? Oh, mudah kalau sekayu-kayu itu mudah ya?
0: Eh?
2: Tahu tak macam mana bahasa sekayu-kayu itu?
0: Tak tahu.
2: Hah, apa?
0: Tak tahu.
2: Oh, ke sungai mandi itu kayu namanya.
0: Oh, iya.
2: Jadi macam minta nak kayu, pergi ke sungai langsung terjun, sungai kayu lah itu.
0: Wocak itu.
2: Oh, iya, pacar. Oh, sekayu-kayu kalau.
0: Oke, karena tiap hari ya? Mandi sungai ya.
2: Iya,
0: payolah.
2: Sudah apa lagi Cik kira-kira Cik?
0: Sudah, kirimnya untuk siapa spesial? Sudah. Ay, Cik baru pertama kali masuk bayinin akan ocenian memang eh.
2: Untuk Cik Mita bele spesial. Teloknya mau 4 lah teloknya.
0: Oh, payolah.
2: Teloknya 4, nyuk, betih, nyuk, itu, teri.
0: Oke.
2: Banyak betihnya.
0: Oke.
2: Ya, makasih cerita ya.
0: Sama-sama.
2: Selalu.
0: Iya, saya selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
3: Halo, selamat malam. Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Sumari, tak kenal suara Pak Sumari.
0: Oh, lama nih. pertanian Pak Sobari.
3: Cek, dengar aku, Cek. Oi. Ini kita di preman yang uang banyak, jadi kasih giliran kita, Cek.
0: Nama. Nah ini bisa.
3: Nah, tak, ini tuh ada kesempatan Bang Aswin nginyuk renggang dikit, ya. Jadi dia banyak masuk, Bang Aswinnya kan.
0: Pacak nih, ya, Nek.
3: Ya, ada, Cek. Jadi aku minta maaf, Nian, kalau seandai kata aku udah pacak masuk. Oh, rindu, Nian, Cek, minta di suara penyiar.
0: Mantap. Sehat, Pak Sobari.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, senang.
3: Kebaliknya juga buat cerita sekeluarga ya.
0: Amin,
3: sehat,
0: amin, amin, amin, amin. Pak Sobari.
3: Oi.
0: Cak mano, kebiasaan-kebiasaan di lingkungan di Teluk Kejeng tuh banyak masyarakat dari daerah mano?
3: Oh, kalau di Teluk Kejeng ini, kalau masyarakat dari luar itu kurang banyak, tapi punya kebanyakan kan masyarakat di dusun Teluk Kejeng lah. Kadang tuh ada juga kan masuk dikit-dikit, tapi kebanyakan orang Teluk Kejeng, banyak orang Teluk Kejeng ni lah.
0: Oh, orang Teluk Kejeng ni lah.
3: Kalau dihitung lah, kalau baca 15% orang luar itu kan. 85% ni asli Teluk Kejeng.
0: Okey.
3: Iya.
0: Tapi kebiasaan-kebiasaannya berarti memang kebiasaan untuk Teluk Kejeng ya, kalau sedekahan cak itu.
3: Ya kalau sedekahan itu ya man, itu kebiasaan baik kita sedekah mengundang kan. Mengundang yang kita itu kan manggil kan. Yasinan. Kadang-kadang tuh undangan tuh kondangan tuh kan pernikahan cak itu cak kita kan diundang.
0: Sama baik ya.
3: Iya.
0: Iya, payo mencak itu. Pak Sobari nak lagu apa siang ini?
3: Lagu kita lagu daerah mana cak?
0: Sumsel Nusantara.
3: Sumsel Nusantara. Pagi tak lagu ini baca apa deh lagunya? Nanti ingat-ingat dulu.
0: Apa tuh?
3: Pempek lenjer baca.
0: Pempek lenjer, Payu. Kirimnya untuk siapa?
3: Kirim buat Sisi, buat mengujuk Sarko, mengujuk Sengtigo Limo, Mang Pendi Rangkan, Mang Pandi Gasing, buat Akbar, buat Irin, buat Fauzan, buat Putra Bantennya. Buat ini apa Andrak juga yang ada di pelaju kapan mikonyo ra.
0: Iya.
3: Buat juga Mang John, Mang Nabi, Mang Dermawan, Mang Harun juga ya. Buat Pak Hasan Tanamas, buat juga Syahrul sama Cita dengan Cik Lara juga ya. Buat itu Ibu Asma juga yang ada di Pangkalan Balai.
0: Oke.
3: Semuanya, Mbak ya. Dari
0: semuanya. Siap. Terima kasih, Pak Sobari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 0711-351-656. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Abdul Manap, Cek Meta di Kayara Kuning.
0: Di mana?
4: Kayara Kuning Banyuasin, Pangkalan Balai.
0: Pangkalan Balai.
4: Oh, ya.
0: Pak Abdul Manaf.
4: Ya.
0: Oke. Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah, sehat. Berkat doa kita.
0: Wih, alhamdulillah. Nah, Pak Abdul Manaf tadi di Kayu Wara Kuning?
4: Iya, iya.
0: Oh, kalau kebiasaannya di Cak mana, Pak, kalau di sana? Masyarakatnya.
4: Kebiasaan tentang
0: kebanyakan suku apa?
4: Kebanyakan ya.
0: Kalau
4: di kami ini 30% penduduk datang orang Jawa. Ada juga orang Medan. Ya beragam macam kan. Sekitar 60%. 5% penduduk asli daerah sekitar Tambalai ini lah kan.
0: Oke.
4: Banyuasin.
0: Yo. Kalau
4: itu kan tentang gotong royong serikat umpamanya kan ya biasalah mengundang dan ada yang dipanggil dari rumah ke rumah kan. Cuma ya gotong royongnya masih kompak kan. Giliran itu kan kalau buat kue segala macam lah masak-masak. Apa namanya yang ayam motong sapi gitu.
0: Kok masih rame itulah ya.
4: Masih kompak kalau
0: masih
4: gotong royongannya.
0: Oke, kalau cek itu. Pak Abdul mana nak lagu apa siang ini kita?
4: Oh, lagunya ini kalau nak Ayo Gen Sudan, itu lagu Banyuasin kan.
0: Oh.
4: Iya. Yeah.
0: Nak Payo Dem Sudet, Dem.
4: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kirimnya.
4: Itu kan tukang ojek kan, jadi nak melamar orang kayo kan. Nek payogan, jangan kalau dia naik dengan tubuhnya kena di orang kaya tokek sapi apa nama tokek getah kebun para berbidang-bidang kan. Dia tukang ojek. Awak belagak-belagak mene naknya awak bujangnya kan tak ada orang tak gelek dengan kaunya. Kalau dia tak naik je nek payu gen sudem
0: macam ni. Iya. Kirimnya untuk siapa ya?
4: Oh, untuk Mas Sobari tu lah lupa Pak Sobari dengan kita kan. Tak pelah memang kita jarang masuk kan. Buat galau-galau lah dari A sampai Z, Pak Zainal juga yang Ibu Siska, Mak Asma di Simpang Keramil. Itu aja, itu orang lain boleh nak masuk kan. Dilanjut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndak payo dem sude. Apa tadi judulnya? Lupa Cek Mita. Ayo boleh kawan-kawan yang denger tadi judul lagunya diketik di WhatsApp ya. Cek Mita lupa nyarinya tadi ya. Boleh tolong Cek Mita ya judul lagunya barusan ya. Kita putar dulu lagunya, tiga lagu ini. Kita balik lagi kage, terima telepon lagi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar.

0: dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita bertemu di Besanjo ya, masih dengan tema kita siang hari ini ialah acara temanya kebiasaan di tengah keberagaman di lingkungan ya. Halo.
1: Halo Cik Nita.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: RR.
0: Aduh, Neng. Ah, Cak Mano. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, takbir.
1: Hah?
0: Takbir. Allah Akbar. Woi, Dem.
1: Takbir, penerangku takbir.
0: Hai, Dem. Cak Mano, Cak Eli. Temanya lo denger, nanti kan?
1: Dengar dong.
0: Nah, mantap.
1: Lagi pergi, baik, Cak. Cak Mita.
0: Hmm.
1: Ya kalau di rumah ngapoi sayang kan. Kotor baju itu.
0: Iya, terus
1: kalau acara keluarga seragam kecek.
0: Oh, pasti.
1: Kalau yo.
0: Terus acara-acara cak gotong royong segala macam tuh masih juga kan?
1: Oh, masih.
0: Mantap lah kalau masih tuh. Walaupun catering lah banyak .
1: Iya, tapi kalau di dosen tuh enggak pakai catering jadi
0: masih. Is dah.
1: Ngapa? Salah.
0: Ngambek deh aku.
1: Oh, jangan terus.
0: Nah, lagu apa kita siang ini?
1: Oh, lagu apa ya?
0: Apa?
1: Inden.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa tadi Cik Mita lupa kan?
0: Nah, tidak tahu, belum disampaikan.
1: Itu lah, maker lagu ini be. Oh ini be, lagu dari Bengasin be juga sama Pak Mano.
0: Judulnya?
1: Judulnya Sadulang Sedung Cik
0: Mita. Sadulang?
1: Sedulang Setudung.
0: Sedulang ya? Sedulang Setudung.
1: Setudung be.
0: Iya, Setudung.
1: Nah,
0: be. Kirim untuk siapa?
1: Biasa buat
0: dedek-dedek
1: kue salam sayang kalau dibagi
0: rata. Oke, dedek-dedek
1: Iya lah.
0: Apalagi?
1: Itu baik lah, caknya.
0: Itu be.
1: Untuk Cik Mita, tidak bukan tentang kenan kan?
0: Tidak.
1: Oh, alhamdulillah. Iya, untuk Cik Mita semoga sehat selalu, lancar dalam segala gawinya.
0: Amin.
1: Bahagia bersama suami dan anaknya.
0: Amin.
1: Terima kasih Cik Mita. Sampai jumpa nanti lagi.
0: Dadah, nak balik kami sudah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum, Besanjo.
0: Oi, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Nafi di dosen .
0: Bang Nafi di dosen apa di Jagaraja?
2: Jagaraja.
0: Jagaraja, Bang . Tidak siang dak? Hari ini rajon tidak siang dak?
2: Rajonnya masih belum tidur, masih dikipas gitu.
0: Payo. Bang Nafi, cak mana Bang kebiasaan kalau di Jagaraja, Bang?
2: Kalau di lingkungan di Jagaraja tuh kalau ada persedekahan, gotong royong orangnya kompak ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus sebagian juga ada yang catering.
0: Mm-hmm.
2: Walaupun di dusun ada yang catering, bukan di kota lain.
0: Yo.
2: Nah di kota itu ada uang dusun menam di kota, katanya. Kurang kompak di kota tuh, dewe-dewean hidupnya ya.
0: Iya.
2: Jadi bawa orang dusun untuk memegang gawenya.
0: Iya, manggungnya omang ya.
2: Nah, itu ya.
0: Iya.
2: Pernah, cak itu ya.
0: Oke. Kalau di sana berarti masih banyak juga bang ya, yang galak tolong-tolongan ya.
2: Nah, seperti itulah kira-kira. Masih kompak sekarang.
0: Oke. Kalau Cek itu lagunya lagu apa, Mang?
2: Lagunya dipilih ke bae.
0: Oh, Cek Mita pilih ke?
2: Iya.
0: Lagu Jawa galak?
2: Galak.
0: Oke, okay. Kaki Cek Mita putar ke kalau Cek itu. Dari tadi belum ada Jawa olehnya kita. Oke. Saya kirim untuk siapa, Bang?
2: Dikirim buat segala-gala bae.
0: Segala-gala.
2: Yang lagi dengar tanpa terkecuali. Selamat siang bae. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Cek Mita selamat tugas, semoga sehat selalu .
0: Terima kasih.
2: Waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Mita pilih ke lagu Nike Salindri, Gambang Suling ya. Dari Wak Pet di Demang juga masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Cik Mita, selamat selalu. Amin, tebel tambah tebel be kabut Cik Mita, iyo. Mata pedes siang-siang ya. Dan juga lagunya Yale Yale. Yale Yale ini berarti dari Hermantino, dari Melayu ya. Kalau Cik itu payolah tigo ini kita putar ke dulu karena kita nih mepet dengan beduk dan azan asar ya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: lagi belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetap.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Baik pendengar, untuk sesaat bersama kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, mana hari ini berkumandang pukul 14.54 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4 Info sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, mayoritas masyarakat Indonesia mengenal dengan sebutan kue lapis. Bagi masyarakat Manado, kue ini dikenal dengan nama balapis. Terdapat tiga varian balapis yang umum disediakan di Sulawesi Utara, yaitu pandan coklat atau hijau coklat, coklat santan atau coklat putih, dan pandan santan atau hijau putih. Kue ini akan sering ditemui dalam acara syukuran seperti ulang tahun. Hal ini dipercaya karena bentuknya berlapis-lapis yang bisa membuat panjang umur. Tekstur kue balapis ini sama seperti kue lapis pada umumnya yang kenyal dan lembut. Sementara itu, tradisi Maanta ialah tradisi budaya masyarakat seberang kota Jambi. Tradisi ini biasanya mengantar ke makanan menggunakan rantang ke rumah keluarga, tetangga atau orang terpandang. Penerima rantang akan mengembalikan rantang dengan makanan juga, yang mana tradisi ini dilakukan menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Tradisi ini punya makna kebersamaan serta saling berbagi. Selain itu, dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan. Informasi berikutnya, ekosistem Kubu terletak di barat daya Provinsi Kalimantan Barat. Kubu terdiri dari hutan tropis dataran rendah, rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan mangrove. Terdapat 57 jenis vertebrata dengan 35 jenis yang dilindungi. Wilayah ini juga dikenal sebagai habitat vital bagi orangutan Kalimantan, bekantan, dan buaya sepit. Kawasan pesisir dan muara dari ekosistem Kubu merupakan habitat pesut sebagai mamalia air yang terancam punah. Spesies terlindungi lainnya ialah beruang madu, owa kelempian, kukang, dan mentilin. Tari Maena berakar kuat dalam budaya Nias, Sumatera Utara. Rangkaian tarian ini terdiri dari gerakan tangan dan tubuh yang repetitif. Para penari bergerak dalam sinkronisasi yang indah dengan iringan nyanyian pantun secara bergantian. Ekspresi wajah yang ceria dan semangat juga menambah nuansa khas tarian ini. Tari Maena sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat, pernikahan, hingga acara penyambutan. Setiap orang juga dapat menari ke tariannya tanpa memandang latar belakang atau kemampuan penari. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kitopeloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh,

0: kita nanam besayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mang Cibe sedulur-dulur ya. Kita masuk di Sriwijaya Sore untuk hari ini Jumat. Lah masuk bulan Oktober di hari kedua 2026. Nah tentunya untuk Mang Cibe sedulur-dulur silakan kita buka kebersamaan kita dengan berpadu berpilih lagu dangdut. Sudah Cik Abas siap ke lagu-lagunya, tinggal dipilih baik. Halo Bapak Adu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Abas ini.
1: Oh, Cik Abas.
0: Ini sama siapa nih?
1: Bukan Cik Abas ya.
0: Kiai Abas boleh. Kiai Arun ya.
1: Oh iya.
0: Ah, mantap. Cak Mano di sano. Asap kita.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kepanasan. Asap kita Cak Mano di sano masih berasap juga dak?
1: Dak berhenti lagi cepat sini.
0: Dak berhenti lagi. Iyalah.
1: Sehat, sehat.
0: Insyaallah sehat.
1: Tak apa, Cak Mano di studio tu pasti sehat.
0: Iya, Cak Mano ini. Ayo, Kiai, kita ni berasap-asap ini kapan nak selesainya kira-kira ni?
1: Ada aku pecah meraja lelanya ini.
0: Asap kita ni ya.
1: Kita hati-hati baik.
0: Iya, yang penting kita jago kondisi lah ya.
1: Mudah-mudahan sehat terus.
0: Insya Allah. Baiklah kalau
1: cik. Olahraga kita jangan lupa.
0: Benar nian kaya ru.
1: Insya Allah sehat terus.
0: Insya Allah. Kiai. Kiai ada lagu yang nak dipilih tak nih? Kita siap ke? Yang kita sebut ke sikok-sikok sepuluh ke bawah kita sebut ke nih. Ada Rido Roma Sekuntum Mawar Merah. Rita Sugiarto Semakin Sayang Semakin Kejam.
1: Nah yang pertama tuh baik.
0: Oh yang pertama Sekuntum Mawar Merah. Payu kita siapkan. Payu lah kita siap ke. Kayaru nak berkirim untuk Ong Limo. Payu silakan. Berkirim untuk Ong Limo.
1: Kirim-kirim
0: galau-galau nya, Pak. Galau-galau nya, okey, siap.
1: Yang dengar ke acara ini.
0: Kena
1: galau kan?
0: Kena galau
1: Yo, yang tak dengar tak usah juga.
0: Jangan marah yang tak dengar
1: Yo, mana nak dengar dia? Nah,
0: ini
1: termasuk aku.
0: Iya.
1: Nah, itu. Dan sebelumnya terima kasih.
0: Iya sama-sama Kiai Arun.
1: Allah sehat terus.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap Kiai Arun. Payu Kiai Arun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kiai Arun di Mato Merah ya. Iyo kondisi asap kita enak kita temanya masih nanyo seputar asap lah ya, Cak Mano kondisi asap di sekitar tempat tinggal Anda. Nah, Cak itu. Baiklah kalau Cak itu kita coba angkat lagi. Sikok penelpon berikutnya siapa? Nak masuk. Halo Bapak Adu berpilih lagu dangdut.
2: Bapak Adu berpilih lagu dangdut.
0: Apa berdeng-dengging tu? Iya, wing. Ambulan itu.
2: Dah pemadam sekarang.
0: Damkar dah.
2: Pemadam.
0: Tumben sepi Celi.
2: Nah,
0: belumlah itulah belum disebut.
2: Minta lagu lah, doh
0: datang kan?
2: Apa kabar bang Abang?
0: Insya Allah sehat, Celi.
2: Berlalu asap kabar.
0: Nah, itulah asap kita nih, caknya ngapu masih ada nih.
2: Dah. Ini apa? Nyemekan baunya.
0: Iyo, benar-benar. Dah, singgonya rumah tuh tak berhenti lagi bersapuan. Bekas-bekas bakaran itu ya, daun-daun yang nyampak-nyampak itu.
2: Masuk kamar bang Abah.
0: No, Cak Mano itu bisa masuk.
2: Lagi lah kebanyakan ya.
0: Tutup pintunya berarti.
2: Panas.
0: Ya daripada masuk kena ini, kena kasur, kena bantal. Nah, Cak Mano. Ayolah Cik Eli, ada lagu yang nak dipilih. Kita baca ke.
2: Yang baru-baru Bang Abbas kalau ada.
0: Yang baru katik Cik Nyu, kita main ini dulu, main yang apa?
2: Maklum yang siarannya wong lamo ada.
0: Wong lamo. Yang baru bingung nyarinya di mana yang baru-baru.
2: Oh,
0: tercampur lah yang lagunya. Baya ada Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam.
2: Jangan
0: Mansur S sama LP, Gadis Atau Janda. Titik Sandora Cinta Hampa.
2: Ya ampun, jago zaman bahola.
0: Ada Roma Irama Gulali.
2: Oh,
0: ya sudah itu
2: Gulali.
0: Nah, iya pasti seneng dengan lagu ini.
2: Itu.
0: Apa yo, Cik Eli kirim untuk Ong Limo.
2: Limo. Kak Robi di situ. Andra. Bang Aldo. Kita Bang Ari Bali. Bang Ari Sayo. Oh ya, ini Bang Tan Langkai, Bang Tan Dasin. Spesialnya untuk Mak Asma, pokoknya salam sayang, salam kangen, salam rindu terus, semoga sehat terus.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Bang Abasnya, semoga tambah ganteng,
0: asik,
2: sehat terus,
0: asik,
2: semoga banyak rezekinya,
0: asik,
2: Bang Abas.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Makasih Bang Abas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus ya. Siko penelpon berikutnya. Halo Bapak.
2: Assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Oh, ya sebanyaknya.
0: Nah, kena juga di situ ya.
2: Bukan lagi
0: Cik. Berarti
2: tak gelap Cik oleh kebanyakan asap Cik.
0: Pecah mendung ya, tapi bukan ini ya. Bukan mendung oleh lah sore apa nak hujan ya.
2: Eh, Cik, pagi-pagi Cik jam 10 baru ini.
0: Benar. Ini be masih nih, masih tebel ini di Ampera tadi pas lewat. Masih singgung kato.
2: Banyak nian, Cik.
0: Benar nian. Cak, kalau di situ ini dah apa bekas-bekas bakaran ada juga yang nyampe-nyampe situ dah.
2: Woi, Cik.
0: Bersapuan terus ya berarti ya.
2: Bernapas lagi saru dalam
0: rumah, Cik. Nah, singgung kato ya. Iya. Yalah Cik Asmi.
2: Yo.
0: Beli lagu dulu.
2: Kek? Aku belum dengar tadi, Cik.
0: Pak Iyo kita sebut ke lagi, tenang, Be. Ada Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Ada Mansur S sama LP, Gadis Atau Janda. Ada Titik Sandora Cinta Hampa. Ahmad Albar Zakia. Ada Santa Hoki, Mobil dan Bensin.
2: Nah, yang itu lah, Cik.
0: Santa Oki.
2: Iya.
0: Nah, Pak, yuk kita siap ke.
2: Kirimnya berapa, Cik?
0: Untuk Ong Limo.
2: Ya. Untuk Cik Nadia. Untuk Cik Ita. Bang Kim Widodo dengan Cik Kartini.
0: Pak, yuk.
2: Bang Iwan dengan Cik Leli. Bang Adi Sukaram.
0: Pak, yuk.
2: Untuk Cik Abbas. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi yang ada di Waitam. Salam untuk Cik Aspin ya, Cik Asmi ya. Oke, selamat sore yang sudah berpartisipasi. Kita lihat dulu ya yang ada di di WhatsApp kita. Halo, nah ada Wapet. Assalamualaikum Bang Abbas, semoga Bang Abbas sehat-sehat. Amin ya Rabbal Alamin ya. Doa yang sama untuk Wapet. Wapet katanya kabutnya masih tebal. Kirim buat ini Wapet, semoga kesembuh. Dan juga buat pecinta perompak, semoga pada sehat kalau. Terima kasih. Nah Rita Rita Sugiartonya yang judulnya Semakin Saya Semakin Kejam. Ini be Wapet eh, kita putar ke eh. Payolah kalau Cak itu masih kita intip lagi ya lagunya mana lagi. Ada Mang Pendi. Berpadu berpilih lagu dangdut. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Nah kebetulan sekali kita sudah siap ke juga lagunya Rita Sugiarto. Salam buat galo-galo baik, buat Cak Abbas sama tugas baik. Kalau asam masih caknya cak biasa. Yo Mang Pendi ya, mudah-mudahan sehat-sehat lah ya kita gitu, ya. untuk apa namanya itu, walaupun kondisi asap ini tetap dijaga kesehatan yo. Banyak-banyak minum. Minum banyu putih, minum kopi ya. Jangan minum yang lain-lain. Apalagi minum oli, mabok ya, hantar oli. Oke lah, selamat sore untuk Oma Ito. Oma Ito sehat, Oma Ito. Ada lagu yang disebut tadi Oma Ito, kalau nak ini nak masuk camano kondisi asap di sana. Iyalah, terima kasih untuk Oma Ito melalui WhatsApp-nya. Dan kita buka lagi untuk kebersamaan, kita hadirkan dulu ya lagu-lagunya, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, emang Cebi Cedo Dulur masih di Bepadu Bepilih lagu dangdut. Ya, yeah, untuk Oma itu mau kasih WhatsAppnya. Iya, masih monitor katanya tadi. Nah, apa ya, kalau ngomongi asap tadi, masih banyak asepan ya. Kalau asap kata Oma itu nih masih baik, tapi tidak perlu kemana-mana di rumah baik. Paling keluar untuk pengajian pakai masker. Iya Oma, bukan masker bengkoang ya. Masker bengkoang itu untuk seluruh muka. Ya, sekali lagi untuk Oma itu terima kasih untuk kebersamaannya. Kebetulan sekali tadi kita list ke juga ya. Nah, tapi belum tersebut tadi ada Camelia Malik Rindu Berat. Oke. Baiklah kalau saya itu kita angkat lagi penelpon berikutnya. Ada siapa kegerangan di belakangnya? Halo Bapak Adu.
1: Halo Bapak Adu.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Yani Ari ya.
0: Hah?
1: Ini Aries.
0: Iya ini Aries.
1: Tanya Serian.
0: Oh, di mana tadi?
1: Ya, saya masuk. Ya.
0: Iya ini Aries.
1: Oh, ya, saya masuk gitu.
0: Oh, iya. Ah,
1: pernah masuk.
0: Enggak pernah masuk. Di mana tadi? Di mana tadi?
1: Tanya Serian.
0: Tanjung Serian.
1: Kecamatan Sungai Pinang.
0: Di Sungai Pinang. Oh. Oke.
1: Nah, lagu Roma.
0: Lagu Roma sudah. Sudah ya. Kita ada lagu Mansur S sama LP Gadis Satu Janda. Titik Sandora Cinta Hampa. Ada Ahmad Albar Zakia. Terus juga ada Epita Mala Suara Hati, Lewaldi Pengadilan Cinta. Ada Zaskia Gotik Seribu Alasan. Latifkan Basa-basa Bibir. Ada Tuti Wibowo Kuda Lumping.
1: Imam tadi, Pak.
0: Yang mana?
1: Cinta tadi.
0: Cinta Hampa.
1: Pengadilan Cinta tadi.
0: Oh, Pengadilan Cinta Lewaldi ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Imam berarti ya?
0: Imam Ida, hari ini libur libur dulu. Ini Aries, kalau di situ Cak Mano, ada apa? Kondisi asapnya masih tebal apa?
1: Banyak asapnya.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Belum
1: hujan kami kak.
0: Belum lari ya?
1: Belum hujan kami.
0: Belum hujanian. Memang.
1: Kalau panen jadinya tak dunia kita ni lah.
0: Iya rata-rata Cak itu galau ya Caknya ya.
1: Ada 4 bulan daripada hujan.
0: Iya lebih, karena kan kemarau juga kan, kebetulan.
1: Kami sumur kering kamu.
0: Nah, Cak Mano itu. Jadi Cak Mano mandi? Aman be apa mandi?
1: Oh, kami galon
0: dong. Oh, galon.
1: Galon tua itu.
0: Galon untuk mandi apa untuk minum?
1: Oh, beli.
0: Untuk ini minum.
1: Kami ada sungai masih patah mandi ya.
0: Oh, masih. Kalau mandi aman masih ya.
1: Cuma ayunnya kotor,
0: kro. Oh, iya.
1: Kotor ayunnya.
0: Ayunnya kotor, iyalah kalau saya itu.
1: Kami minum galon kami.
0: Kalau galon masih aman lah ya, kalau air galonnya.
1: 4.000 per galon.
0: Iya, oh yang semua itu lah harganya.
1: Sama, jelas suaminya mereka
0: lah. Iyalah, kirim untuk Ong Limo, Cik Yeni Aries.
1: Ya. Kirim dikit ya.
0: Untuk Ong Limo, Pak Yu.
1: Untuk yang kadirnya,
0: untuk
1: yang napinya,
0: untuk
1: yang tozai sama sore,
0: untuk
1: yang sangku sama sani,
0: untuk
1: cemi rumah Bandung.
0: Dah cukup.
1: Cemitanya.
0: Percuba
1: yang.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Pengadilan Cinta ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cayani Aries di Sungai Pinang ya. Pak Yulah ya, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo Bapak Du.
2: Siapa?
0: Iya.
2: Asyik. Dari jauh.
0: Jangan idak di ini ya. Jangan idak di hati. Ya.
2: Intermezzo.
0: Baiklah. Cik Pipit ada lagu nak dipilih.
2: tadi ada tolong direka ulang itu Ci Agas, agak kurang memonitor tadi.
0: Ada Mansur sama LP, gadis satu janda.
2: Mansur, pakai S
0: ya. Mansur. Ada Titik Sandora Cinta Hampa.
2: Itu sudah Mbak Titik, Be.
0: Mbak Titik, Fayola.
2: Ibarat air itu di daun kelapa.
0: Ibarat air, asyik.
2: Nangis Ci Agas ya?
0: Tidak, nangis.
2: Bukan aku nak disimak maksudnya
0: tuh. Oh, cek itu. Cek mana? Masih asapan di situ?
2: Oh, aduh masih. Masih bertengger beliau.
0: Masih tebal apa? Cek mana?
2: Sangat.
0: Masih nambah lagi di situ ya katanya.
2: Sangat. Tapi alhamdulillah di sini banyak pepohonan ya.
0: Jadi
2: hijau-hijau, jadi dia agak tersaring.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Yang terasa sekali itu yang... di setelah subuh itu
0: tebalnya itu ya, sesak sampai napas ya.
2: Iya. Tak nampak penglihatan itu.
0: Nah, itu
2: jarak pandangnya itu jarak... berapa begitu nah di Roger.
0: Ini tebalnya berarti ya. Pas subuh itu ya. Mena hati-hatinya berarti kalau berkendaraan ya, kalau tebal saya itu.
2: Emang jarak pandangnya itu nyaris.
0: Nyaris tak ter.
2: Apalagi kalau melihat Bang Abbas. Wah.
0: Hilang
2: susah
0: di.
2: Bukan
0: susah lagi, hilang.
2: Tapi tergantung kapasitas sih.
0: Maksudnya? Inilah ya, galak. Iyalah kalau saya itu. Pikiran tolong 5, Pak Yo.
2: Wow, 5.
0: Iya dong.
2: Pancasila dong.
0: Pancasila.
2: Mangten langkat. Digandeng ya 2 ekor ya, langkat gasing kan kita satu ya.
0: Pak Yo.
2: Buat pet sama Cik Miminyo. Iwan Dedek Ratori. Cik Yeninyo. Lagi. Tadi ada Om Aito ya? Om Aito. Berapa ikut sudah?
0: Sikok lagi tinggal.
2: Sikok lagi nih siapa lah ya yang beruntung ini? Yang ganteng yang ini gak disebut ke ini.
0: Yang beruntung adalah...
2: Eto. Tukang maman deh.
0: Apa yuk? Untuk uang di sekitar situ lah ya pokoknya ya.
2: Cepatnya mudah-mudahan sehat
0: semua-muanya. Amin ya
2: robbal
0: alamin.
2: Ya, apa rewang,
0: ada dong banyak di sini.
2: Ya,
0: nak disebut siko-siko apa? Ada uang 10. Ada Kak Iwan.
2: Alangkah kakak ya.
0: Ada. Ada Kak. Pokoknya banyak ada kakak-kakak, ada Ayu di sini.
2: Cak Mudonian, di KKI, di Ayu.
0: Secara kami juga sebenarnya tuh mudo sebenarnya.
2: Itu kan hanya angka, Cik Abbas ya. Oke lah, Cik Abbas ya.
0: Oke. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Banyak yang nelfon ya.
0: Insya Allah, ramih pokoknya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Pipit, ya, yang ada di Telang Betoy Toweh. Ya. Di belakangnya Cik Pipit ada siapakah? Halo.
3: Halo, Bobadu.
0: Iyo. Lagu dangdut. Sama siapa?
3: DJ Abbas.
0: Alang ke DJ-nya. Sama siapa nih? Sama Cik Robi ya?
3: Iya, Cik Abang. Apa kabar, Cik Abang?
0: Alhamdulillah, baik.
3: Dompet tebal.
0: Insya Allah.
3: Tebal mana kamu dengan asap ini?
0: Tebal asap kayak pecahnya.
3: Tebal asap ya.
0: Cik Abang, masih asapan juga di situ apa?
3: Oh, nama parah, Cik Abang.
0: Nama parah, kiriman ya.
3: Kalau malam terasanya, Cik Abang. Iya. Langsung kering.
0: Iya, pagi-pagi juga kan masih ini, teraso ya.
3: Hidung langesan.
0: Mana ya hidung langesan. Hitam berarti itu asapnya.
3: Orang mata pedih.
0: Ayo mata pedih.
3: Minum aja apa segalanya. Dikit-dikit tak minum.
0: Iya yang terasunya itu mata pedih bener.
3: Iya bawahnya haus. Kalau lama kering ya mas.
0: Tadi pagi Beb keluar jam 7 dari rumah tuh ya terasunya mata pedih bener.
3: Iya aku dengar BMKG tuh jarak pandang tuh cuman berapa? Cuman 800 meter. Iya, 800 meter cuman jarak pandang.
0: Iya, itulah
3: nantinya ini aku PT Pusri itu tak kejingoan, tak asap. Ampera itu
0: ya, Ampera hilang sempat, iya. Nah,
3: Ampera hilang, iya, di telan asap.
0: Dari iya. Dari jauh tuh nah berarti enggak batik.
3: Iya, tak kate lagi Ampera tuh.
0: Kate tiangnya.
3: Kate Pusri juga mah itu benar.
0: Pusri juga.
3: Di sebelah tadi tempat Pak Pak Samo.
0: Iya. Di mana tuh tempat
3: Pak? Pro satu.
0: Alah kepecah lamu. Iyalah ya, cara ini. Ada lagu nak dipilih nih.
3: Lagu apa coba?
0: Nah kita tambah lagi. Aduh, yang tadi Mansur S sama LP Gadis Satu Janda.
3: Oh.
0: Aduh Ahmad Albazakia. Oh. Epita Mala Suara Hati.
3: Oh.
0: Zaskia Gotik Seribu Alasan. Latifkan Basa-Basa Bibir. Tuti Wibowo Kuda Lumping. Ada Joni Iskandar Kais dan Laila. Ada Uud Lenggak-lenggok, Jamal Mirdad Yang Penting Happy, yang terakhir Yulia Citra Pesta Mudukaku.
3: Oh, Kuda Lumping mah jalan.
0: Kuda Lumping Tuti Wibowo eh.
3: Iya.
0: Payo, kita siap ke berkirim untuk Ong Limo, silakan.
3: Ong Limo aja apa sih?
0: Iya dong.
3: Ong Limo tamu-tamu untuk ini. Ada di sini ada ini, ada Eli, ada Andra, ada Aldo, ada Anggi. Itu balik, Andra sama Anggi, Aldo sama Aris Kayu. Lama berapa itu, Pak?
0: Dua.
3: Ada Mang Pen, nggak sih ngomong Mang Pen makan, Terus tuh, ada Mang Bar,
0: Empat.
3: Dah, limo itu, Pak.
0: Dah limo,
3: Spesial,
0: Kayu.
3: Spesial buat Mak Asma di Keramil, Pangkalan Balai,
0: Semoga
3: sehat terus, panjang umur,

0: 啊，
1: 系啦，
0: 就系你就放马粒。
1: Tengah-tengah pemalap tidak. Oke oke. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Robi yang ada di Ramakasi. Ya, kita entep dulu WhatsApp kita. Yo, Oma itu sama-sama Oma itu. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan juga melalui WhatsApp kita, dan selamat sore untuk Cik Alma ya, yang ada di Depok. Jumat penuh barokah Cik Abbas dan semua pendengar Perompas, semoga sehat walafiat senantiasa, amin ya rabbal alamin. Sore ini minta tolong diputar lagu Zakiyah tadi ya, Mal Baroke. Kita siap ke lagunya. Buat sepupu yang berulang tahun hari ini, ada Kak Zakiyah. Kebetulan ini namanya. Kak Zakiyah yang ada di Komplek Asgab Palembang. Selamat ulang tahun buat Dr. Parhana Al-Hadad juga yang berulta di Grand Pesona Kayangan Depok. Happiness always. Kepada untuk Cabas, terima kasih banyak, sukses selalu dan happiness always. Oke, terima kasih untuk Cik Alma. Iyo Cik Alma, asapnya gek. Apa namanya itu agak siang gitu hilang, sore ini datang lagi, terus pagi-pagi subuh-subuh tuh tebelnya. Kalau hidung langesan caknya tidak juga sih sebenarnya, mungkin cuma Cik Robi yang mengalami hidung langesan. Pasti pakai lampu teplok. Tapi langasan. Baiklah, kalau saya itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya. Tentunya kayak mudah-mudahan sempat kita buka untuk sesi berikut. Tetap bersama kami di Bepadu Bepilih Lagu Dangdut.
2: Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Dulur-dulur, kita masih di Bepadu Pro Advan RRI Palembang.

0: Aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Ayo Bang Cepi dulur, kita masuk lagi di Bepadu, kita angkat lagi yang berpartisipasi bepeloan, silakan Bepadu.
1: Bepadu minta lagu-lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Oh, yang Medan, Bang.
0: Medan
1: ini, Bang.
0: Pak Sobari.
1: Iya, dari Medan, Pak Sobari dari Medan ini.
0: Medan nih.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik. Alhamdulillah baik, Pak Sobari.
1: Tapi di Teluk Gede nih, Bang, ngebahas ngapa lah kabut asap ini makin menjadi.
0: Di situ masih banyak berarti ya?
1: Iya, ini masuk ke rumah, Bang Abas.
0: Bekas-bekas bakaran juga masuk situ.
1: Mau di belakang-belakang rumahku ada kebun nih, banyak kebakaran 2-3 hari keno, 2-3 hari keno kebakaran. Kebun-kebun karet sawit itu kan?
0: Iya.
1: Apinya tidak tentu dari mana, tidak tahu apinya masuk. Tidak
0: ketahuan nih dari mana, tahu-tahu terbakar ya. Yolah Pak Sobari. Oh, ada lagu yang nak dipilih nih. Ada Mansur sama LP Gadis Satu Janda. Ada Epi Tamala Suara Hati, Zaskia Gotik 1000 Alasan, ada Latif Khan Bahasa-Bahasa Gigi. Zaskia Gotik, Pak Yolah kalau saya itu.
1: Kirim yang sedang ada di bandara kami ini menuju Sako, mengusut 35 Abubakar Putra Banten, Fauzan, Irin, Sisi. Juga buat antara Bali yang ada di Prabu Muli, buat pasangan itu kan, buat ini Sarul, buat juga Bung Aswin, Doa Kitri, buat Cik Ita, buat kalau dari
0: siap.
1: Buat ini Bang Abas, ya terima kasih tuh waktunya itu dari Pak Sobari dari Padang ini kan,
0: sama-sama
1: turut pulang kembali ini.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Bang ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sobari ya. Teluk Kijing, kalau Teluk Kijing tu Medan sebelah mana Pak Sobari? Yalah, terima kasih sekali lagi untuk Pak Sobari. Di belakang Pak Sobari ada siapakah gerangan? Halo Bepadu.
2: Bepadu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Akbar di Rantau Bayur.
0: Sama si Akbar di Rantau Bayur. Rantau Bayur cak mana ke bagian asap juga dah.
2: Bagian juga
0: ya.
2: Bagian rato ini sudah ada kan.
0: Dapat rato. Bagian rato. Iya. Yalah kalau saya itu.
2: Aman ya.
0: Alhamdulillah amin ya, mudah-mudahan lah aman-aman walaupun ini ya, walaupun tebel lah ya asapnya ya. Yang penting jago-jago sehat lah Cik Akbar. Cik Akbar.
2: Oi.
0: Pilih lagu.
2: Ya itu baik, Gadis Satu Janda.
0: Bel. Gadis Satu Janda, Pak Hayu.
2: Pak
0: Hayu kita siap ke kirim untuk ngelimo, silakan.
2: Untuk Ayah Sobari tadi kan. Ada mengujuk dua-duanya, ada Sisi juga, ada Bang Putra, ada Bang Caswin, Caswin juga kan.
0: Siap.
2: Ada pasukan gertak kan, tidak baca disebut satu-satu, disenggol galo, dan dia gertak kan. Oh, apa Bu? Ya, untuk Ibu Putra juga kan. Yang lagi dengar radio di sebelah.
0: Bayu.
2: Untuk semua-semuanya lah ya.
0: Oke deh.
2: Galau-galau sudah cukup lebih dari 5 aku tadi.
0: Bayu, Cakbar. Yo, Cakbar.
2: Abas, ucapannya salam sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Panjang rezeki.
0: Amin.
2: Ibu dalam cara urusannya kan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kalau kali hati-hati ya Abas ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cakbar yang ada di Rantau Bayu. Pak Yolah kalau cah itu Cik Akbar jadi penutup kita di kebersamaan kita di Bepadu kali ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Yang pasti terima kasih ya yang sudah berpeluan, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan tersendiri, dan tentunya masih dengan Cik Abas di sini yang akan ngawani Mang Cik Besidur dulur sampai KG di jam 8 jam 8 malam. Tentunya masih banyak program yang sudah kita siap ke untuk kebersamaan kita. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro4, informasi sedengat dari Pro4. Informasi yang pertama, Masjid Istiqlal ialah Masjid Nasional Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat, yang mana masjid ini dibangun untuk memperingati kemerdekaan dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Pembangunannya diprakarsai Presiden Soekarno dan dirancang arsitek Friedrich Silaban. Lokasi masjid dipilih dekat Istana Merdeka dan Gereja Katedral sebagai simbol kerukunan. Masjid Istiqlal berarsitektur modern dengan kubah besar dan menara tinggi. Mainyari Masjid Istiqlal terus berkembang, termasuk renovasi besar dan juga pembangunan terowongan silaturahim. Rujena ialah upacara adat masyarakat Nualu di Maluku yang menandai peralihan anak laki-laki menuju kedewasaan. Tradisi ini menekan ke pentingnya tanggung jawab serta kesiapan pemuda untuk berperan di tengah masyarakat. Upacara ini menjadi simbol bahwa seorang anak laki-laki telah dianggap mampu menjadi pelindung. Melalui Rujena, ia juga dibekali peran dan kewajiban baru sebagai bagian dari masyarakat. Pelaksanaan Rujena bukan sekadar seremonial, melainkan ritual yang penuh makna sosial dan budaya. Dan tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan serta kesinambungan adat yang dijaga oleh suku Nualu.

0: Informasi berikutnya, sate rembiga ialah sate khas Mataram yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Daging tersebut dipotong kecil-kecil dan dibumbui dengan rempah-rempah khas sebelum dibakar, dan proses pembakaran menghasilkan aroma yang harum dan juga rasa yang khas pada sate ini. Kombinasi rasa manis dan pedas membuat sate rembiga sangat menggugah selera, dan sate ini sering dinikmati sebagai hidangan utama atau cemilan atau camilan, terutama saat berkumpul bersama keluarga atau teman. Dan keunikan bumbu juga rasa penyajiannya membuat sate rembiga menjadi salah satu ikon kuliner Mataram. Informasi berikutnya, arca manusia dililit ular menjadi salah satu peninggalan megalitik di Kota Pekaralam. Seperti namanya, arca ini juga merupakan penggambaran manusia dililit ular, dan arca tersebut terlihat seperti dua sosok manusia kecil yang dililit ular. Lokasinya berada di Dusun Tanjung Aro. Arca ini pertama kali dipopulerkan oleh Van der Hoop di tahun 1932. Pada hari arca ini sudah terkenal hingga ke mancanegara, khususnya bagi pencinta peninggalan megalitik. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat dari Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, woi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.

Ya Pak Yomang Cibicu Dodulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cibicu Dodulur, kagetnya kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana untuk kagetnya akan masuk di jam di pukul 15:58 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu religi yang dirangkai juga ada pengajian Al-Quran ya. Untuk sore hari ini akan dibacakan Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 26 bersama Korea Sabida SPDI. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga dengan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat. Jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan satu teguk air.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Barang yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pergi ke sungi, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
6: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: soñé más.
1: A ver, ya empezó.
2: Y ya, así para Nasni.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitu ya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, tari Ganjur merupakan tarian sakral dari Keraton Kutai Kartanegara yang ditampilkan dalam upacara adat Beplas. Tarian ini dibawakan oleh pria dan wanita istana dengan properti utama berupa gada berlapis kain yang disebut Ganjur. Pertunjukan diawali dengan pembacaan mantra pemanggil roh pelindung agar menjaga tiang ayu selama prosesi berlangsung. Para penari kemudian bergerak berpasangan mengelilingi tiang ayu mengikuti irama gamelan dan gendang. Makna dari tari Ganjur ialah bentuk penghormatan kepada leluhur dan simbol penjagaan spiritual agar upacara tetap sakral. Tarian ini juga mencerminkan nilai kesetiaan dan penghormatan terhadap adat Keraton Kutai. Informasi berikutnya, Si Pitung dikenal sebagai jagoan Betawi yang lahir sekitar tahun 1866 di Kampung Pengumben, Rawabelong, Jakarta. Ia menempuh pendidikan agama di Pesantren Haji Naipin, tempatnya belajar mengaji sekaligus ilmu bela diri. Kisahnya terkenal karena keberaniannya melawan ketidakadilan dari tuan tanah dan penjajah Belanda. Ia sering merampas harta orang kaya yang menindas rakyat lalu membagikannya kepada masyarakat miskin. Bagi rakyat Betawi, Si Pitung dianggap pahlawan yang membela kaum lemah. Sosoknya menjadi simbol keberanian, keadilan, dan semangat melawan penindasan. Sekian info sedengar, Ingat Pro 4, produksi radio Republik Indonesia Palembang. Masih lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang, melalui juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-784-884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lakito Veloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Veloi, acara selanjutnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Ya, Pak Yomang Cepi-Cepi Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya, Mak Cepi-Cepi Dulur, sesaat lagi kita akan hadir ke Irama Batang Hari 9 yang mana sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore, ya. Di kesempatan hari ini di Jumat 2 Oktober 2026. Dan masih dengan Cik Abbas kaget sampai jam 8. Tentunya untuk Mang Cik Bicu dulu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kui talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

0: arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarep-arep. Saben-saben ngungal panggresah. Kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar. Keprungu unining tembang katresnan. Sumunwaringin kurung ngadeg jejeg. Dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara. Kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Embang dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa.

0: Sampun Doro Putri, ampun nuwun kinapun. Jangan menangis terus Doro Putri.
1: Piyambak, aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
0: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Doro Putri.
2: Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal di

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam,

pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendika Dawuh.
3: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
0: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
1: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
3: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang.

0: menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
1: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri. Kita lihat saja.

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetap.

0: Sumatera Selatan dulu berdengar di mana berado. Lanjut kita di program Sumsel Berdendang ya. Pengen bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita buka line telepon nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar galo-galo yang di mana berado. Ya bersua bersama kulo Cedola di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Cek Dola.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, Cek.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Pipit.
0: Oh, Pipit. Apa kabar, Pipit?
1: Ini apa nak berasan lagu?
0: Ayo, Pipit, diatur, Pipit.
1: Lagu apa? Minta seribu-ribu.
0: Hah?
1: Minta ribu-ribuan.
0: Ribu-ribu. Bayo, bayo, bayo.
1: Itu be Cek Dola ye.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan ramai yang telepon ya.
0: Ini karya yang baru apa yang lama?
1: Yang lama baik, sesuai dengan yang siaran.
0: Oke.
1: Okay. Bung dingin.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita tuh menyesuaikan baik.
0: Omong bela tua. Oke lah.
1: Bagaimana Cek Dola ya.
0: Oke, okay, makasih ya.
1: Ya,
0: amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yo diatur di menit yang kedua. Halo, assalamualaikum.
2: Halo adalah.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Eli Wa.
0: Eli, Bayoli dia tuh.
2: Yo.
0: Mak lagu apa li?
2: Lagu.
0: Lagu apa? Aida. Aida.
2: Yo, ini bay. Dompet kering bay.
0: Dompet kering. Oke. Okay. Agak jauh nih. Oke. Okay. Ya.
2: Hah?
0: Iya nih apa namanya? Keyboardnya agak jauh.
2: Agak jauh.
0: Oke. Okay. Lanjut.
2: Oh, aduh.
0: Ya, itu baik.
2: Adalah baik. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Iya, itu baik, Pak Dola.
0: Yo, sama-sama. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi silakan pengen bergabung 0713516565. Halo, assalamualaikum.
3: Sumsel Berdendang.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, agak duluan.
3: Sehat sih Dola ya.
0: Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kamu baca juga.
0: Bayo Yan.
3: Lagu apa? Kemarin asap punya banyak.
0: Iya, maka jangan keluar-keluar Yan.
3: Makin parah aja itu.
0: Keluar jualan biar pakai masker ya.
3: Iya.
0: Ya, heeh. Bayo Yan.
3: Kena nutup dulu, Bang.
0: Iya, nutup dulu. Iyalah, susah napas ya. Heeh.
3: Ini biar satu nama itu.
0: Ada apa?
3: Bendel Hakiki.
0: Bendel Hakiki, bye.
3: Ya, versi TW.
0: Bendel Hakiki, siap.
3: Versi TW.
0: Ya.
3: Ya.
0: Itu aja.
3: Saya tahu kasih dolar ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu. Tiga penelpon dan untuk lagu-lagu kalau tentunya tuh kita putarkan dulu-dulu galau-galau di mana berada. Oke, Dolor, ini dia lagu-lagunya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Satu dulu pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua. Yang pengen bergabung silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan-jalan ke Maluku.
0: Cakep.
1: Jangan lupa naik perahu.
0: Ganteng.
1: Sudah lama kita tidak bertemu.
0: Ngapo?
1: Apa kabar sesku?
0: Oi, baik-baik be. Oi. Mama nak cerita.
1: Lagunya sesku.
0: Lagu apa, oi? Lur.
1: Lagunya Bisa Nolak Aku Dilahirkan.
0: Oh, Yan Suri. Yan Suri.
1: Rumah rakyat yang cinta.
0: Cek Yan Suri. Ya.
1: Apa judulnya saya lupa
0: judulnya. Cindo Kota Palembang.
1: Ah, iya.
0: Ya.
1: Bersusun di sungai Musi. Ya benar tak?
0: Ya betul. Ya. Cek Yan Suri.
1: Siapa namanya?
0: M. Yan Suri.
1: M. Yan Suri. M. Yan Suri. Bukan Bisa Nolak Aku Dilahirkan.
0: Ya. Iya.
1: Iyalah Cek Nolak.
0: Benar.
1: Apa judulnya tadi?
0: M. Yan Suri. Cindonya Kota Palembang.
1: Oh, cintanya Kota Palembang.
0: Iya,
1: Pak. Ah, itu ya.
0: Oke lah, ya Cek ini.
1: Cintanya Kota Palembang kan?
0: Cek Simon ini kalau apa milik lagu-lagu yang keren-keren kan lo?
1: Asik, itu bagus. Ada pantun lagi.
0: Apa dia? Angkatlah, angkat lagu-lagu.
1: Ini pantun Nadia nih.
0: Oh, jangan.
1: Ini bukan mengatur.
0: Oh, iya. Hiburan ya, awas ya.
1: Iya, hiburan.
0: Tidak aku angkat selamanya kalau ngatur.
1: Ingat ke dulu ini.
0: Iya. Kalau ngatur tidak aku angkat.
1: Pantun apa lumpuh kau?
0: Bukan.
1: Ala kelemak makan pepaya.
0: Iya.
1: Makan pepaya di pucuk meja. Aku yang mencari nafkah. Adik Nadia, jangan lagi nawara.
0: Iya.
1: Ay, dibalas yo ini asalku dia masuk. Benar lah saya tu.
0: Ah? Iya, tak apa, lucu-lucuan.
1: Tak cuba, tak baca saya tu. Dia nak marah wahai lah.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iyalah.
1: Dibalas yo ini marah sih.
0: Namanya beduluran bekawan ya, penesan itu. Jangan ya biati.
1: Iya, jangan biati saya
0: tu. Ah, awak galak ngambil hati.
1: Cindonya Kota Palembang.
0: Siap ya.
1: Salah yang lagu itu
0: na,
1: Bapak
0: na,
1: itu
0: na, na, na, na,
1: benar
0: na,
1: ya?
0: Ah, iya benar.
1: Bisa Nolak
0: ya, ya.
1: Aku Dilahirkan.
0: Benar
1: ya.
0: Hari Minggu kayak karaoke. Iya, Minggu kayak karaoke yang lagu ini.
1: Oh itu ya. Ada pantun penurun ini.
0: Nah ya apa?
1: Bubur kacang yang dicampur nasi. Simon
0: pribadi
1: nak
0: turun,
1: terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya virus-virusnya Cek Gaya masuk ke pendengar ya. Bepantun. Termasuk Cek Simon laju melok bepantun ya, cacam.
2: Halo, selamat
0: datang. Iya, dengan siapa?
2: Sama Anggita, Pak Tua.
0: Cek Anggita, apa kabar?
2: Baik, Pak Tua. Pak Tua, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Kamsel.
0: Iyo, Cek.
2: Lagu ini buat.
0: Apa?
2: Tanjung Garang, Kertapati.
0: Nak ke mana?
2: Nak ke Lampung.
0: Jauh nian.
2: Mana melo dah?
0: Bayu, ke Krewangi.
2: Ada lagunya ya?
0: Ada.
2: Yalah, kiranya tak gagal-gagali ya. Tuh adalahnya saya selalu.
0: Ayo, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi lah kalau main itu kita buka line telepon kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar Cek Akbar?
3: Oh, apa kabar Wadola?
0: Baik Cek Akbar.
3: Sehat Wadola?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Syukurlah. Lagu sehat itu lah yang itu.
0: Baik. Lagu apa Cek?
3: Lagunya itu baik. Apa tuh Bukit Seguntang Ilir Melayu.
0: Bukit Siguntang, boleh. Keroncong ya? Melayu.
3: Yo, spesial lagu ini untuk pendengar perempat gale-gale.
0: Gale-gale, bayu.
3: A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Aau benonian.
3: Kirim gale-gale.
0: Bayu.
3: Untuk Wak Dola, ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki. dimudah lancarkan urusan.
0: Amin, sama-sama, Cek.
3: Kalau balik antar sih, Pak Dalai.
0: Iyalah, doanya ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau minta tiga penipun tiga lagu dan untuk dua galau-galau. Oke, kita lanjut di program acara lagu-lagu Lampung dan juga lagu Komring ya. Majau di Bingi dan Seketiraman yang kita gabung menjadi Siko dengan lagu-lagunya, yang pastinya lagu-lagunya baik, yang kalau basonya belum ada membawa acaranya yang sesuai dengan program acara tersebut, jadi kita isi dengan permintaan lagu-lagunya baik. Lur, kita lanjut kembali dengan lagu-lagu yang berikut ini.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena

0: Ya, kembali di program acara Manjau Dibingi Seketika Aman ya. Kita gabung menjadi satu lagu-lagunya Lampung dan juga Kombring ya. Dan yang minta silakan ya. Dan belum bisa kita bawakan seperti biasanya dengan bahasa dua bahasa itu ya. Yang pastinya kita pakai bahasa Palembang Mbak Edo ya di kesempatan malam hari ini. Dan dolgalo-galo. Kita lanjut kembali ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Wak Dola.
0: Halo, apa kabar?
1: Halo.
0: Oh ya, halo. Silakan, Cek.
1: Oh, ketemu lagi.
0: Iya, Cek.
1: Lagunya ini, Wak.
0: Lagu apa?

0: usung mati ya.
1: Oke, okay, harta mak di usung mati, bayo bayo.
0: Iya, mak emang ragu itu.
1: Ya. Kirim boleh. Iya lah, nggak tahu mungkin karena HP-nya berdekatan sekali dengan aura, aura.
0: Aura, aura kasih.
1: Dibawa-bawa nama aura kasih, ya lah kalau itu.
0: Kirim dulu.
1: Boleh.
0: Ada Anggita, sama Andra,
1: ya.
0: Sama Kak Robi, Bang Aldo di Pali, Bang ya. Aris Kayu. Mangken Yasing, Mangken Langkan.
1: Oke. Okay.
0: Bang Pak Zulkan juga di Palawang.
1: Heeh.
0: Cek Pipi, pokoknya buat segalanya baik-baik dong. Spesialnya buat Ma Asma di Pengkan Balai, pokoknya salam sayang, salam kangen, semoga sehat terus.
1: Iya, Cek.
0: Iya, untuk adolanya.
1: Ngapo?
0: Balik lagi hati-hati.
1: Makasih.
0: Semoga selamat sampai ke rumah. Jangan lupa pakai masker.
1: Oh iya, ditutup juga mulutnya.
0: Bukan masker.
1: Mulut, hidung dan mulutnya.
0: Iya, jangan salah. Lagi masker dipakai di mata.
1: No, apalagi untuk rai. Masker rai jadi masker untuk bersih ke rai.
0: Bukan lagi.
1: Ya.
0: Itu masker itu.
1: Oke lah kalau itu.
0: Ya, pokoknya itu baik, Wak Dora. Sehat-sehat terus ya.
1: Makasih yo.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengen ngobrol tapi ya deng-denging ya. Jadi langsung back to the point. Di budinya Cik Eli, silakan yang pengen bertelpon di malam ini ya, luar biasa sekali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Wadola.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Payo dengan siapa? Di mana?
2: Zulfan di Palawang.
1: Oh, apa kabar Zulfan?
2: Alhamdulillah baik, Wak.
1: Payo. Mana cuaca sana bagus?
2: Habis gerimis, Wak.
1: Gerimis, alhamdulillah. Ya.
2: Lah, ada gerimisnya, Wak.
1: Iya, dingin jadi sana ya. Halo?
2: Halo.
1: Di Empat Lawang ya?
2: Iya, di Empat Lawang.
1: Ayo kalau itu lagu apa, Julfan?
2: Lagu daerah kita nih, Wak.
1: Lagunya lagu Lampung sama lagu Omring.
2: Lagu Omring, oh. Coba-coba minta lagu Lampung lewat dulu lah.
1: Apa tuh?
2: Iri Dengki.
1: Iri Dengki, bayo kalau itu.
2: Boleh kini salam
1: lah. Boleh, silakan.
2: Buat Mbak Eli tadi. Mbak Eli jangan dipanggil bapak dong, masih bujangan ini.
1: Wow. Masih bujang Eli.
2: Iya, masih bujang Eli, Mbak.
1: Panggil
2: buat Mbak Eli tadi, salam sehat bersama keluarganya.
1: Jangan panggil bapak Yai.
2: Buat Bang Robi di Ramakasinya juga.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Mbak
1: siapa?
2: Kita di Sungai Laisnya juga.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Wadola nih, dia pernah ketinggalan.
1: Iya. Ya, makasih ya Zulfan. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam untuk keluarga di sana ya. Di Empat Lawang. Agak jauh mainannya. Ke Palembang ya. Pakai melalui telepon, luar biasa. Kita undang juga yang jauh-jauh di mana di Brado ya. Yang pacar menangkap siaran kita, silakan berbagi cerita, bersilaturahmi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Ini yang dekat gitu lah.
1: Siapa?
3: Tidak jauh juga.
1: Siapa?
3: Di Sekarami sini lah.
1: Sekarami mana? Jadi, oke.
3: Okay. Pastilah Wadola kalau jalan ngarah ke sini kan pasti ketemu kan. Jadi Wadola namanya.
1: Sukarami itu kan karena rame dulunya.
3: Iya, rame terus adalah.
1: Tapi sekarang lagi sepi.
3: Zaman dulu kan.
1: Sekarang sepi.
3: Iya, enggak katilah.
1: Iya dak, kalau malam jam 12 sampai jam 4 itu sepi.
3: Iya.
1: Malam.
3: Boleh di depan tadi tutup.
1: Pakai portal sekarang rumahnya.
3: Hah?
1: Di rumah kamu pakai portal.
3: Pakai portal.
1: Hah?
3: Iya, pakai portal.
1: Jadi kalau malam tutup.
3: Ngomong
1: sama
3: Wadola dulu.
1: Nama security ini ngomong kalau masuk.
3: Iya.
1: Oke, hebat kamu ada jago security.
3: Iya, ada security.
1: Iya lah kan.
3: Enggak ganti karcis lagi.
1: Oh. Yalah, ada yang mau ke?
3: Apa dia Cedola?
1: Ya lagunya lagu apa?
3: Lagu Lampung.
1: Lampung sama Komring.
3: Sama Komring.
1: Ya.
3: Itu apa?
1: Apalah.
3: Lagu Komring ini apa?
1: Apa tuh?
3: Tombai Yakat.
1: Ombay Akas. Versi Victor Utara Barat apa?
3: Ya pasti lah pokoknya ya Ombay Akas.
1: Siap, disiap ke.
3: Ya. Mana kirim? Boleh kirim kan?
1: Boleh, silakan.
3: Kirim berapa kok jadi lah?
1: Hah?
3: Biasa ini.
1: Yang speak up. boleh speak up. Iya, hitung-hitung bae. Jangan sampai nyungkel mobil. Kebanyakan uang ya.
3: Lah pakai kene dah.
1: Hah?
3: Pakai kene dulu kan?
1: Boleh, kena tembak tuh. Kena tembak dah melok dia cuma ngisi ke bae.
3: Iya. Untuk nah ini kan kalau kita kan dekat kan ngirim untuk yang jauh-jauh bae kan.
1: Siapa?
3: Ada Pian kan.
1: Benar. Bagus. Hmm.
3: Bang Tozai.
1: Yo.
3: Terus ada Bu Emi, ada Bang Helmi yang jauh. Terus siapa lagi? Ada Mang Napi, itu yang jauh galau kan?
1: Ya.
3: Terus Dato' Pati, Mang Iwan.
1: Ya.
3: Adi Pitung, Simon. Parah Simon udah dikirim tu.
1: Yo. Tak berkawan gitu ya?
3: Tak berkawan lagi diajaknya, wajah lagi lama nih. Terus ya. Ini apa?
1: Ya.
3: Nah untuk yang jauh lagi ada Pak Sobari, Putra Banten, sama Ibu kan.
1: Ya.
3: Terus ada Fauzan, Mang Rudi, terus ada Mbak Abar,
1: ya.
3: Kan? Sama si Alisanya.
1: Ya.
3: Terus ada Bapak Wendy, orang lama Bapak Wendy dah masuk.
1: Ya.
3: Terus ada ini Bang Zainal sama si Asli.
1: Zainal. Nah,
3: itulah yang jauh-jauh baik kalau kan.
1: Siap. Apa
3: yang dekat-dekat lagi baik ngirinya.
1: Ya.
3: Ya itu wae cek dolae.
1: Oke lah kalau itu.
3: Galo-galonya
1: ya.
3: Yang dekat ya di galo-galo.
1: Iya lah galo-galo ya.
3: Iya, itu cek dolae.
1: Yeah.
3: Selamat malam. Selamat aktivitas.
1: Makasih.
3: Hati-hati balik cek dolae.
1: Yo.
3: Asap tebalnya cek
1: dolae. Iya, makasih nih cek.
3: Ambil di pucil ngacap, bawa ngacap kan.
1: Iya.
3: Ya itu cek dolae.
1: Yuk.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Psikologi kalau itu ya. Silakan yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya,
4: Dola.
1: Dengan siapa nih?
4: Dari Bang Kiwai di Bateraja.
1: Bang Kiwai, lanjut ya. Mamano.
4: Dekat Kumring, batasnya tuh Bateraja tuh Oga.
1: Oke
4: timur tuh Kumringnya,
1: kan? Oke
4: selatan, nama.
1: Benar bang.
4: Kalau kita ini Ogan,
1: no.
4: Batema itu sebasa kita nih.
1: Bahasa double kamu deh.
4: Yo, kalau Ogan, Kumring Ulu, aku induk nih. Malah seperti itu Ogan.
1: Duo.
4: Kalau balik ke timur, Kumring.
1: Dua bahasa.
4: Sama Kumring juga.
1: Bukan dua bahasa kamu, Ogan sama Kumring.
4: Yo, aku ini dua bahasa. Ogan Hulu, Kumring Hulu. Kalau Oki, Ogan Hilir, Kumring Hilir.
1: Oh iya. Oke.
4: Okay. Siapa tadi Kiai Sapo tadi masuk tadi ya?
1: Kiai mana?
4: Yang masuk ini Kiai siapa yang masuk tadi?
1: Kiai Kiai ini, apa namanya? Julfan kalau kayaknya.
4: Oh, Kiai Julfan.
1: Ada Kiai
4: Lawang ya.
1: Adi juga. Iya, sekarang ni.
4: Lawang itu sama ngemat rajo di bahasa itu kan.
1: Iya.
4: Ah, semegi saja gitu.
1: Semegi saja.
4: Kalau Kumring ini lain.
1: Iya.
4: Ya, aku dipanggil Kiai aku nih kalau di Kumring ini.
1: Oh, iya.
4: Lagunya ya.
1: Lagu apa?
4: Kalau bahasa Kumring itu lagunya Sebiduk Sahaluan.
1: Sebiduk Sahaluan.
4: Ya lah, Sebiduk Sahaluan. Nah, kita ni kan.
1: Itu lagu organ apa lagu ini?
4: Oh, lagu Kumring itu.
1: Oh, iya benar.
4: Sebiduk Sahaluan.
1: Benar ya, okey.
4: Ada lagunya tu.
1: Ada.
4: Lagu organ lain, kalau lagu organ ni sama dengan Besema,
1: bahasa ya, kan. Ya,
4: kalau Kumring, Lampung, Ugu Selatan, sama.
1: Ada. Siap.
4: Ada aku ni. Rating terus masuk Adola.
1: Ah itu masuk ini.
4: Ayo, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Kemarin kita masuk ni tidak dapat sempat makan Adola.
1: Mana cerita?
4: Tidak kenal aku.
1: Iyalah.
4: Awal lagu kita kemarin deh.
1: Iya. Rami kalau itu.
4: Oi, rami lagu kita tu malam itu ya.
1: Benar.
4: Besok sekayu ya.
1: Hah?
4: Besok sekayu ya.
1: Besok sekayu.
4: Sekayu.
1: Ah, itu bukan. Sekayu, Kamis sekayu tak ke semalam.
4: Oi.
1: Lewat.
4: Ya, senjang kau sekayu ya.
1: Iyo Kamis. Ini Jumat.
4: Iyo. Kalau ini manjau di Bingi ya.
1: Besok berkelakar.
4: Manjau di Bingi. Salamnya ya.
1: Ya.
4: Salam. Mbak Komeng.
1: Untuk apa?
4: Mbak Sisi.
1: Untuk siapa
4: bukan
1: ya?
4: Bukan kalau sebut Mbak Sisi ya lah ya benar. Mbak
1: ya.
4: Sisi kalau masuk ya.
1: Iya.
4: Ya. Kalau aku dengar tu kan.
1: Oh.
4: Ibu Mas Hito.
1: Iya.
4: Pak Idham ya. Siapa lagi yang galak? Gue dengar-dengar di Pro 1.4 ini.
1: Ya.
4: Darmawan ya.
1: Ya ya ya ya.
4: Siapa lagi ada Aldo itu, Andra ya.
1: Ya.
4: Siapa lagi itu?
1: Siapa lagi yo?
4: Oi. Pak siapa Fauzan ada lagi itu ya?
1: Pak Fauzan ya dong.
4: Abang Uju. Zakaria banyak itu.
1: Banyak ya.
4: Ah, aku ini banyak kena kan aku ini keriting nama soalnya Pak Dola. Karena jauh lagi, kalau cekatan kan.
1: Kalau
4: orang dekat.
1: Kalau
4: jalan sekian nyampe, aku nak jalan 120.
1: Yo. Kalau kalau
4: sudah mate.
1: Coba coba ke baik, masuk tu lah pasti.
4: Masuk tu lah ya, Pak Dola.
1: Ya. Tak tahu masuk ke mana kaki rumah.
4: Ayo bahaya tuh Bang Dola.
1: Maksudnya radio lain di Pro 1 atau Pro 2 kan ada kan.
4: Iya. Ada siapa si Eli kan minggu tuh ya.
1: Iya, iya, iya.
4: Salam kenal galo ya.
1: Iya iya iya.
4: Ya Nadia ya.
1: Salam kenal galo ya.
4: Fit sama siapa? Aku di Pro 1 kenal kan aku, di Pro 4 aja kenal, aku jarang masuk katanya.
1: Coba kan? Mak, yo, sapa-sapa Mang Kiwai ini, itu Mang Kiwai ini.
4: Iya.
1: Kiai Kiwai.
4: Yo, aman kobra Kiai Kiwai. Kalau di Ogan tuh Mang Kiwai,
1: Mang Kiwai
4: kan gitu ya.
1: Iya iya iya.
4: Kalau di Jawa Mas Kiwai.
1: No.
4: Mas Kiwai Pramono nya.
1: Iyalah iyalah iyalah. Oke oke.
4: Aku ni wak dola kasih gawi wak dola. Kadang-kadang radio ni lah hiburan aku dah dola.
1: Terima kasih kalau ni tu.
4: TV tu dah ini gua aku bakal.
1: Lagu-lagu
4: tu lah. Kita berhubungan cak ini nak kalau radio ni. Oh.
1: Iya. Kadang
4: wak radio jauh-jauh kelanjak ke sana kan. Jangan jauhnya. Oi, milo kami ni juga tidak banyak.
1: Itu
4: radio aku kan.
1: Iya iya hiburan.
4: Streaming cak radio ni kamu acaranya ni kan. Rompat sano daerah sano itu
1: iya,
4: adalah
1: iya,
4: ya.
1: Iya iya iya.
4: Jadi di jangan masuk adalah.
1: Iyalah ya kalau itu.
4: Oh ini
1: ya?
4: Buat si Yuni di Blitang sano ya.
1: Iya.
4: Joko Timur ya.
1: Oke.
4: Okay. Agal-galanya baik adalah ya.
1: Iya, makasih yo.
4: Oke, lagunya do adalah.
1: Salam untuk keluarga ya. Aduh.
4: Oh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan 4 lagu ternyata. Oh, kelewat ya. Enggak apa-apa. Kita dengar ke lagunya berikut ini.

0: Wahi, serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Kayak gini sih Bunda, barang yang Bunda bawa sebagai oleh-oleh nih gak ada yang branded.
2: Branded seperti apa Balkis maksud kamu?
1: Barang branded itu yang bermerek gitu loh Bunda, buatan luar negeri gitu.
2: Kenapa Balkis suka dengan barang branded nak?
1: Barang branded itu barang yang berkualitas.
2: Balkis tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya nak.
1: Tapi gak gaul Bunda kalau gak pakai barang branded itu tuh.
2: Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja, untuk Balkis nih.
1: Wah, bagus banget tasnya Bunda. Ini barang branded kan?
2: Nah, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia. Wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Ya dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu program acara ya. Menjadi bingis kita aman. Kita bakal teman lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Mama no, ceritanya. Malam ini katik nanti sampai ke.
1: Hey, malam ini saya pengen minta lagu baik.
0: Ah, lagu apa?
1: Lagu Ni Kudang Miwang.
0: Ni Kudang Miwang, bye bye bye.
1: Salamnya buat anak-anak Bandara Sriwijaya, baik galau
0: galau. Galau galau ya?
1: Yo, banyak kan ya sesuka.
0: Galau galau ya.
1: Ya, selamat malam, selamat
0: beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, kalau mau itu kita lanjut kembali. Kita buka lain teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
2: Menjadi bingung.
0: Menjadi bingung sekitar aman ya.
2: Iya.
0: Halo.
2: Nadia. Yo, kaya dulu.
0: Iya. Mana kabarnya?
2: Alhamdulillah untuk kabarnya malam ini sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
2: Dan dilaporkan juga untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya ini kabut asapnya makin tebal ini ya.
0: Oh, gitu. Namanya keluar kamu tuh ngecek.
2: Tidak.
0: Oh, masuk ada cerita. Oh, masuk ke dalam. Iya. Sesak ya.
2: Padahal tidak disuruh dia. Tidak tahu ngapa dia masih nak masuk. Tidak apa. Tidak disuruh dia.
0: Iya, setiap ada suruh-suruh masuk asap.
2: Iya, jatuh. Tentu tanya. Kenapa masuk-masuk? Kan tidak disuruh masuk.
0: Iya ya.
2: Cuma dia hanya dia membisu dia.
0: Iya.
2: Jadi mana solusinya, Cik Dola?
0: Solusinya adalah ya, mama nih berdoa habis, mau redah asapnya. Iya. Kalau menutupnya, tidak kacak juga kan, ada suruh-suruh masuk.
2: Yo, jangan pun ditutup gitu. Sirkulasi gitu lah juga ini kan.
0: Iya.
2: Udah bagus jadinya kan.
0: Benar.
2: Iya. Kalau pun aku suruh Simon tuh nyedot asap.
0: Aduh.
2: Iya, kalau dia galak, yeah. Kalau dia bisa kan. Apa salahnya kan. Iya, mana tau dia pawang asap.
0: Ini aja ya, wong pawang apa air angin api ya. Sik lagi asap.
2: Iya. Pocok kan ada penemuan baru kan? Gebrakan baru. Mak kita tunggu bela dia masuk. Kita tunggu klarifikasinya. Kan?
0: Ya. Dem.
2: Informasi ke. Apa tuh banyak yang berminat kan.
0: Oke lah kalau itu lagu apa, Cek?
2: Lagunya aku nak mulang pai bel.
0: Mulang pai boleh.
2: Aku tak nyuruh asap ni mulang bae dunya. Iya, mulang karena ketapati situ aku kan. Ada tak?
0: Mulang bae ada.
2: Ada eh?
0: Ada.
2: Jadi aku ni mana cerita nak berkirim apa itu ini?
0: Kirim boleh.
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Tapi kok?
0: Ya, semobil angkot lah.
2: Semobil angkot. Oh ya sudah, kalau cak itu tiap angkotnya. Nah beri jolah kamu eh, masuklah dewe eh. Mana yang muat, berangkat. Yang tidak, tunggu dulu.
0: Siapa itu? Mobil sikoknya eh.
2: Ya, lapor be, keneknya dengan Mang Adi. Sopirnya dengan Mang Adi juga rame. Nah, keneknya dengan Simon. Nah, urusan
0: Simon dengan mereka lagi. Berdua be, oh, cacau.
2: Iya. Itu aja ya, Cik Dola.
0: Itu baik ya?
2: Iya, itu aja.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Nah. Ya. Untuk kayak dolan sampai bertugas we.
0: Terima kasih Yani.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Botik we pokoknya. Iya. Itulah yang aku pacak soalnya.
0: Iya sama banyak.
2: Ya, jadilah kan.
0: Iya.
2: Iya. Oke, terima kasih ya.
0: Iya, selamat yuk.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita catat dulu kan, nggak lupa. Tadi Sisi ya. Terus ada Nia Nadia. Silakan ibunya yang pengen bergabung kembali. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
3: Apa kabar Pak Dola?
0: Kiai Akbar.
3: Ya.
0: Baik. Sehat? Ya. Alhamdulillah sehat.
3: Lagunya ini baik.
0: Dola. Lagu apa?
3: Diculaina bunabui.
0: Diculaina bunabui.
3: Ya, ada?
0: Ada.
3: Kirim-kirim, ada Ayah Sobari, ada Rian Sudirman, Sisi, Mengujuk Sako, Mengujuk 035, ku putra sama ibu, ada Pauzan juga kan, Sirin juga, Tarul sama Rara juga kan, Mang Pendi Langkat, Mang Pendi Gasing, ada Adip itu, ada Mang Iwan ya ini Simon pribadi juga,
0: yeah.
3: Ada juga grup kita Bang Baru Gerta,
0: wow.
3: Galo-galo dikirim dari dari Andra sampai Robi,
0: Gerta.
3: Kirim galo.
0: Gerta. Iya. Gegerota.
3: Iya, gegerota. Ya memang panjangnya memang gegerota. Kelompok ini itu kan.
0: Nah, gile.
3: Ya, itu aja.
0: Ya, ya, ya. Makasih.
3: Nah, lu Nadia, ada Jasmine dengan Jasmine kan?
0: Iya, iya, iya.
3: Ya, itu baik dikirim galo-galo, Ben.
0: Iya, makasih yo.
3: Itu baik Pak Dola. Yo, terutamanya untuk Pak Dola, salam sehat panjang umur.
0: Oke. Okay.
3: Banyak rezeki di udara lancar urusan jangan.
0: Amin amin ya Allah amin.
3: Balik-balik hati-hati Pak Dola ya.
0: Oke, okay, siap, makasih yo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi lah. Satu sesi kita buat 4 minggu ini ya. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabarnya?
4: Bote.
0: Oke lah kalau begitu. Ngapo?
4: Nah,
0: nak masih? Nak ngobrol? Nak ngobrol lemak ni? Yang nging-nging yang?
4: Api ya?
0: Nah?
4: Api ya cerita
0: nak? Api cerita nak senang-senang saja.
4: Tenang-tenang begawo.
0: Iyo begawo yang.
4: Gak ada minum
0: coklat.
4: Oh, minum coklat.
0: Oh, coklat.
4: Bangi.
0: Nah, lemak bangi.
4: Minumnya aja.
0: Iya, asli.
4: Apa? Cok,
0: apa?
4: Kilo.
0: Nah, minta.
4: Bagus, benar.
0: Ujung-ujung nak minta tulah.
4: Iyo,
0: dengan
4: ni
0: posai.
4: Okey. Juki hello.
0: Pokoknya yo baiklah.
4: Kamu gak belajar bahasa Komore.
0: Nah.
4: Ya. Jawabnya tu benar. Iyo.
0: Iyo.
4: Iyo. Ya agak belajar.
0: Iyo.
4: Dan cengar gawo niku.
0: Oh cacam.
4: Ngapi?
0: Hah?
4: Ngapi ya cacam?
0: Tidak tahu. Gak akan belajar bahasa Kombring sekarang ini. Apa dia ketiga bahasa tadi ini sampai ke tadi? Tiga katanya tadi. Oh.
4: Bahasanya.
0: Iya katanya apa itu tadi? Dipecah-pecah
4: lu. Jangan nganik posai, jangan makan dewe.
0: Jangan?
4: Jangan nganik posai, jangan makan dewe.
0: Kalimat pertama, jangan?
4: Jangan?
0: Nganik? Posai.
4: Posai.
0: Nganik itu?
4: Nganik itu makan.
0: Posai?
4: Jangan itu jangan.
0: Oh, kalau posai?
4: Dewe.
0: Oh, dewe, posai.
4: Sendiri.
0: Lagu di posai itu lagi. Nah,
4: iya. Dan nganik posai.
0: Iya, jangan makan dewe.
4: Iya. Kalau lagunya.
0: Mm-hmm.
4: Ditinggal posai. Nah.
0: Ditinggal posai, nah itu lagunya ya.
4: Dewe, ditinggal dewe.
0: Iya. Ditinggal sendirian.
4: Iyo.
0: Alang kesedihnya. Ya.
4: Mak mingi disan, Niko.
0: Hah?
4: Mak mingi disan.
0: Apa tuh?
4: Tidak tidur situ apa?
0: Tidak.
4: Mawat.
0: Gano, yo besok libur.
4: Oh, yo sini.
0: Iyo, untuk apa tidur sini kalau libur besok?
4: Iyo, undang gue buat lebaran.
0: Holiday, yo gitu. Asal dosun kami tu.
4: Undang gue buat lebaran.
0: Iyalah, kalau begitu.
4: Balik, ada rumah.
0: Iya, coba buat ini cek. Setiap masuk tu buat. Belajar bahasa Kombring ya tapi nah kan buat
4: yang motor ini penuh.
0: Halo. Jangan marah.
4: Hah?
0: Jangan marah kalau bahasa Kombring itu. Halo.
4: Motor itu nak lewat.
0: Jangan marah tuh bahasa Kombring.
4: Dang butong.
0: Nah, dang butong.
4: Dang butong.
0: Tutong. Balik lagi. Balik lagi ya.
4: nang Buto.
0: Ah, nang Buto.
4: Butik-butik Begawa.
0: Apa Butong?
4: Butong.
0: Oh, Butong.
4: Butik Butong.
0: Butong. Jangan marah.
4: Jangan marah.
0: Oh. Terus jawabannya?
4: Jawabannya.
0: Tidak marah.
4: Butik-butik juga.
0: Oh, tidak marah.
4: Tidak, bagus-bagus lain.
0: Ya, bagus-bagus lain. Okay.
4: Yang balik lagi ke jangan marah, jangan marah lagi.
0: Tidak marah maksudnya.
4: Tidak.
0: Tidak Butong.
4: Mawat. Mawat
0: Butong. Oh, Mawat Butong ya.
4: Tidak, tidak Butong.
0: Ya.
4: Tidak Mawat Butong itu berarti tidak marah.
0: Iya cek.
4: Mi maha begawo. Mi maha begawo.
0: Ada mi ayam tadi. Mi apa mi?
4: Mi itu cuman.
0: Oh. Cuman penesan.
4: Maha itu ketawa.
0: Oh, ketawa.
4: Cuman ketawa. Baik, pegawa tuh baik.
0: Jadi tidak marah.
4: Yo, tidak.
0: Iyalah, mana membedakannya marah semua ketawa kan beda.
4: Ketawa Maha.
0: Heeh.
4: Kalau Butong tuh ini kalau Butong tuh marah.
0: Yo.
4: Kalau ketawa maha.
0: Oh, mah itu.
4: Yo.
0: Iya.
4: Kalau ini apa? Bubani.
0: Apa tuh?
4: Ah, beban ini aku di kita tuh bebak itu beban itu mukul-mukul mak itu nah ngamuk-ngamuk.
0: Mau gigit-gigit di tiang ya?
4: Ah, ngamuk-ngamuk.
0: Nyakar-nyakar di dinding.
4: Ya, tiang.
0: Ngamuk ya kan?
4: Ngamuk-ngamuk itu kan?
0: Ngamuk.
4: Kuno,
0: marah. Oh, emosi. Itu namanya Butong.
4: Dang Bubani.
0: Butong besar namanya, Butong besar.
4: Dang Bubani.
0: Ah, marah besar ya.
4: Dang Bubani.
0: Dang Bubani. Okay, okay, okay.
4: Jangan nak bermarah-marah lah itu.
0: Iya. Damai, damai baik. Iyalah kalau
4: damai begawo.
0: Lagunya apa cek? Okay, mana ngomong itu?
4: Nah, tadi sempat ke?
0: Apa tuh?
4: Tinggal posai. Tinggal DWA.
0: Ya lah ngapo lah?
4: Hah?
0: Ditinggal pergi jauh ya?
4: Ya.
0: Okey lah kalau macam itu.
4: Ditinggal ko.
0: Ya sudah siap.
4: Ya. Okay. Pelajaran bahasa komprinya sudah selesai.
0: Sudah ditulis ya.
4: Okey.
0: Nah, gitu. Ulas lagi.
4: Ya enggak mulang ya?
0: Yo hati-hati.
4: Yo. Gue kau nyenda pegawai ya.
0: Iya.
4: Ulang ya.
0: Yo.
4: Nyak ulang mona ya.
0: Awas kepleset. Kepleset.
4: Dipalisut.
0: Kepleset.
4: Dipalisut.
0: Dipalisut.
4: Kepleset.
0: Heeh.
4: Nyak ulang mona ya.
0: Yo.
4: Ayo. Oke, dolah dadah.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ilmu dikit ya malam hari tambahan. Ada kata-kata bahasa kompreng. Ya. Terus kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi kegembiraan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi lawan-lawan Koma 4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan program acara Monjo di Bingi Sekitar Aman. Silakan pengen bergabung di 0711 351 6566. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Aku siapa itu idola.
0: Woi, Boti, Kiai. Pi kabar? Kiai Harun. Halo. Kiai Harun, baru masuk.
1: Halo, halo.
0: Oh, ngapo nak metu tu? Halo. Putus suara. Halo.
1: Sambung.
0: Halo. Sinyalnya ni. Oi, langsung main lagu apa?
1: Tak beri sinyal.
0: Ketinggalan di mana sinyal tu? Kamu putar-putar di rumah. Laju nari-nari laju. Nah, lagu apa Kiai, Kiai Harun? Halo?
1: Api kabar, Boti.
0: Boti, Kiai juga mau api kabar?
1: Boti.
0: Oh. Iya, Lamongan.
1: Aduh, Kiai Mongan.
0: Mongan Mak, Mongan Pai. Ah? Halo? Halo? Oh. Mongan pakai apa? Makan pakai apa? Halo? Putus-putus ya? Ya. Langsung lagunya Mbak Kiai, halo?
1: Halo.
0: Lagunya apa? Api ke api lagu? Dikumpul deh sinyal. Api lagunya? Halo? Halo? Halo, Ki?
1: Halo, halo.
0: Api lagu?
1: Lagu Salam Tiram.
0: Salam Tiram. Baya, baya, baya.
1: Iya. Lentik pun itu, Kina Kiai.
0: Okeylah kalau itu.
1: Terima kasih,
0: Kiai. Iya, sama-sama, Kiai.
1: Semoga saya sehat terus.
0: Amin. Ya, ya. Kiai juga, ya, Kiai Agun, ya. Yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus nanti ngobrol deh. Liburi Kiai Harun yang pengen bergabung kembali silakan di 0711 351 6566. Halo, menjadi bingung sekitar aman.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Rudi di sini Lilin.
0: Apa kabar si Rudi? Kiai Rudi?
1: Baik saja. Alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Di sana asap lembang masih ada lagi.
0: Apanya?
1: Asap masih ada lembang.
0: Sama baik. Kiai Rudi. Hah?
1: Masih lagi.
0: Masih. Cak biasa sama. Nah, mungkin.
1: Kapan-kapan lah hilang itu.
0: Kamu di, kamu sana mana?
1: Kami sini tak kasih asap. Kurang.
0: Di mana itu?
1: Di Lilin.
0: Agak jauh mungkin ni?
1: Agak jauh, kalau di hutan dah jauh di hutan di sini.
0: Oh, kamu lah, lah banyak perumahan.
1: Banyak koman, banyak kebun sawit.
0: Tapi dah tinggal bakar.
1: Dah kati, ya kita ada terbakar semua jauh-jauh.
0: Oh, iya iya.
1: Jauh-jauh.
0: Yalah, jangan bakar-bakar kalau so kering-kering macam ni.
1: Tak hati dengan tempat-tempat belakang kami sini. Jangan saya tempat belakang yang jauh.
0: Okey lah kalau itu.
1: Di kebun di sini orang banyak. Di itu di galau, di diurus.
0: Jadi diurus ya, tak tinggal kah ya? Yolah, yolah. Bayo lah.
1: Lagunya ni, Cik?
0: Lagu Kombring, lagu Lampung.
1: Lagu Lampung, minta lagu ini siapa cari masuk tak?
0: Lagu
1: Serumpun.
0: Hah?
1: Serai Serumpun.
0: Serai Serumpun tu semah tu, Cik?
1: Oh, semah itu ya.
0: Iyo.
1: Cuba minta lagu, minta itu ke becek.
0: Kombring?
1: Ya, pilih ke sila.
0: Yo, kita ke pilih ya.
1: Yo, lagu apa yang bagusnya?
0: Bentar ya. Lagu apa eh?
1: Coba-coba.
0: Nah. Banyak cak lagunya, Cik.
1: Banyak?
0: Ada lagunya... Nyak Liju, ada Sembambangan.
1: Nah, yang Pamangan Bajaji lagi.
0: Paya kalau itu.
1: Kirim-kirim sedikit ya.
0: Yuk.
1: Sama akbarnya, sama rumahnya juga.
0: Ya.
1: Sama Kota Banten, sama orang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ni? Halo?
0: Kiai.
1: Ngapa kiai? Menyambung lagi? Ay, cacam. Masih putus-putus suara ni.
0: Belum salah mak aku tadi
1: lah
0: putus.
1: Wah,
0: dulu sah aku. Jadi kita ada yang ni aku salah mak aku.
1: Ngapa lah suaranya enggak dah bagus ni hari ni?
0: Lagunya tadi ada kan?
1: Ada, Samtikam.
0: Jadi sekarang ni terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Belum enggak boleh terputus ya namanya. Salam juga ya. Atau ya obrolan tadi. Kalau terputus hubungan obrolan lemak kaget. Pikirnya apa? Lagi dah lemak dan gitu deh. Halo, assalamualaikum. Halo?
2: Halo.
1: Ya, Cik Simon, silakan Cik Simon.
2: Halo, Sesu.
1: Oh, apa kabar? Masuk malam-malam.
2: Bukan. Adik yang lama masuk tadi.
1: Sudah. Ah,
2: lah. Tak lupa tu nak cik bantun pula tu, Cik. Cuma dia lah. Dah jauh, eh.
1: Tidak berbantun, jauh. Tidak jauh, dia. Pertama tadi.
2: Kalau
1: dah
2: berita lagi,
1: dia. Iya, kalau tidur.
2: Iya, kalau goling.
1: Iyalah, iyalah, kalau itu.
2: Lagunya.
1: Lagu apa?
2: Cakap
1: tanih. Hah? Cakap tanih India. Tahu
2: tak arti cakap tanih?
1: Apa tu?
2: Apa arti ya?
1: Tak tahu aku cakap.
2: Nah, tanya dengan orang tu kiai tadi.
1: Ya, ya.
2: Cakap tanih.
1: Lagu dah kati cakap yang beliau. Cakap lagu India tu.
2: Ada lagu apa ya?
1: Kati.
2: Aduh, je cara dulu.
1: Tiga hati yang lain baik. Aku cari ke bebo.
2: Judulnya Cakak Tani.
1: Cakak
2: Tani.
1: Tar. Bingung-bingung gak aku ni. Cakak pelaminan.
2: Aida, tu bukan itu.
1: Kati lo.
2: Lagu lain ni cara lah.
1: Ya.
2: Lagu Ngiram, dari Sar Simon.
1: Ngiram tu kaya gung.
2: Iya,
1: di
2: sini campur kumpri. Ganti. Aduh, kumprinya itu dengar lagi.
1: Iya, kaget terakhir baik kau kirim eh. Kau putar ke jam mana perbatas. Iya, acaranya lo acara kumpri sama acara.
2: Iya, kumpri lah.
1: Bukan, kenapa agak wong kayak gitu. Iya, tetap punya lagu bahasa kau kayak gung ya kam. Megi. Apa?
2: Apalah eh?
1: Ombai. Ah,
2: dongi kopi sayang.
1: Oh, dongi kopi sayang.
2: Aduh itu.
1: Dong.
2: Lagu cakap tani hehehe adalah.
1: Cakap tani.
2: Kalau tu umpamring WA tolong.
1: Okey lah kalau mau itu ada dongi kopi sayang.
2: Ada eh?
1: Ada.
2: Kalau aku nyata tahu artinya.
1: Apa tu?
2: Ay,
1: dah lemak dengan. Jangan ngomong jorok ya.
2: Oh. Tidak, bahasanya ni.
1: Wah, kok.
2: Tadi itu eh. Naik perut.
1: Oh, kacau. Dah. Untung macam pucuk yang 99 ni. Iyalah. Ya.
2: Ada Mr. Rudy tadi.
1: Ya.
2: Di sini ada Linda ya. Lawas tu macam aja. K. Harun tadi ya. Akbar eh?
1: Ya.
2: Cakap tadi suara dari SKM tadi suka kamu?
1: Suka bangun.
2: Iya suka kamu.
1: Ya.
2: SKM.
1: Jadi tadi.
2: Ah iya suka kamu tadi. Ya boleh dah jeruk makan jeruk kita eh?
1: Iya.
2: Ah, terus ini dapat tu. Ah Hendra Widodo eh? Ah Akbar sudah eh? Terus
1: siapa lagi?
2: Hah?
1: Itu baik.
2: Pak Sebari eh?
1: Ya.
2: Itu eh?
1: Ini
2: eh?
1: Ya.
2: Terus
1: siapa lagi?
2: Itu eh?
1: Itu ini. Itu ini.
2: Itu ini ya.
1: Eh.
2: Itu lagi ya.
1: Ya.
2: Itu siapa
1: tu dia? Iyalah.
2: Oh, Nadia

0: Okey.
1: Ah, kalau-kalau kita.
0: Ya, siap.
1: Ah, terus. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ada lagunya.
0: Ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah kalau itu Cik Simon, terima kasih. Kita terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, dengan siapa nih?
2: Hai. Sehat, Pak Dola.
0: Alhamdulillah sehat, ya.
2: Halo. Kabar tebal baik, rambutnya.
0: Iya, oh, Pak Pet. Iya, apa kabar Pak Pet?
2: Sehat.
0: Iya, Pak Yo, Pak Pet. Mana cerita ya?
2: Balik tadi ke sini.
0: Dari mana?
2: Dari Mato.
0: Dari mana balik?
2: Demang ke rumah.
0: Berjualan? Jualan? Iya. Sampai malam jualan?
2: Sampai malam.
0: Oh, tahu mereka mampir tadi?
2: Ada waktunya mampir lagi.
0: Iya.
2: Tapi dari pas masuk rumah angkat orang.
0: Yo, lagi sih. Bengkak atau masih?
2: Merangkak.
0: Apa?
2: Cak adol, catus adolan. Mantap. Catus itu makan apa lah itu eh?
0: Apa tuh?
2: Catus adolan.
0: Makan apa maksud catus itu?
2: Yang tam tomil.
0: Oh, mantap.
2: Makan kacang eh?
0: Oh, kan itu apa? Umang-umang.
2: Oh, umang-umang.
0: Iya, mengimplementasi ke manusia sama umang-umang nak dihawoi dulu kata wali kota tu.
2: Oh, iya, iya. Genau ni aneh.
0: Umang-umang ke manusia.
2: Lah, aku makan kacang. Aku
0: iya, pas terakhir itu makan kacang je.
2: Oh, iya.
0: Iseng dia. Oh, iya, cacang.
2: Sihat, Beh?
0: Sihat, alhamdulillah.
2: Iya. Mengiwan lah, Mas Cuk.
0: Mengiwan belum mengiwannya.
2: Nah dia sudah eh.
0: Yo, jarang. Yo, jarang sekarang masuk dengan aku.
2: Yo, goyang kaki tu.
0: Sibuk ya.
2: Sibuk dia.
0: Yo.
2: Apalagi nak lomba kan dia. Goyang kaki tu.
0: Benar, kami ya.
2: Yo.
0: Iyalah.
2: Apa bulan tua nak goyang pala dia.
0: Kalau puasa buka jam berapa?
2: Puasa kamu. Jam
0: bulan tu lah
2: buka.
0: Rami pas buko kali. Eh?
2: Buko, yo, memesan galau tu kan.
0: Iya, iya.
2: Kita bergabung dengan ini, ayam kupu, Pak Kembu.
0: Oh iya, sebelahnya, iya.
2: Iya, sebelah Bendar Man kan.
0: Iya, iya.
2: Kapan ada waktu lah, konyol kelas gitu.
0: Siap, siap. Iya lah, iya lah. Iya, cek.
2: Jepit lah masuk, eh.
0: Yo.
2: Nadia duluan,
0: eh. Oh, duluan, dengar, eh.
2: Anggi, eh.
0: Yo, Anggi duluan.
2: Anda, eh.
0: Oh, anda belum?
2: Belum, oh, anda.
0: Tertidur dia.
2: Kalbe, yo. Kalbe dia nak nepun,
0: eh. Yo.
2: Itu, be, apa?
0: Lagunya?
2: Salam Tikam.
0: Hah?
2: Salam Tikam.
0: Salam Tikam?
2: Yo.
0: Oh, iya, sudah. Aduh, sudah, ya. Barangan tadi.
2: Buat galau-galau, be. Yang masuk-masuk tadi, eh. Dan penggemar pelompat, semoga pada sehat-sehat, galau.
0: Amin.
2: Terutama Cik Dola.
0: Yo.
2: Semoga sehat, jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Sampai banyak rezekinya.
0: Sama-sama. Sama-sama.
2: Terima kasih Cik Dola.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah angkat 3 lagu kalau itu ya. Minta yang keempat tadi sama lagunya. Salam Tikam. Dan juga Simbambangan dan Dongi Kopo Sayang.

Ya, masih ada satu sesi lagi terakhir ya untuk Dul Gal-Gal yang bergabung di program acara Sekitraman Manjau di Bingi pada malam hari. Majeng diaturing, dan tentunya kami injuk kesempatan untuk Dul Gal-Gal di malam hari ini. Sambil kami siapkan ada ragam lagu-lagu ya untuk Dul Gal-Gal di mana berada. Kali ini untuk dulur yang kami siapkan. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ya. Silakan untuk yang pengen bergabung kembali di 0711 3516 56. Iya. Tuh dulu galau-galau. Kita lanjut kembali ya. Ada masih ada kesempatan untuk pendengar ya. Dan mana kabarnya malam hari ini? Singonya pacak berinteraksi bersama kita di sini. Dan ada dua lagu lagi untuk Dul Gal-Gal yang di program acara Manjau di Bingi Sekitraman. Dan setelah itu kita masuk di program hiburan lagu-lagu Nusantara dan info seputar Nusantara.

Ya, dulur di penghujung program dari program Sekiraman Remaja Lebih. Terima kasih atas minat dengarnya dan sudah meluangkan program acaranya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kita lanjut kembali dengan lagu-lagu Nusantara dan info seputar Nusantara.

pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, dulu informasi selanjutnya kita ambil dari sejarah dan budaya. Dan kemarin kula yang menulis program berita ini, ya, mengenai sejarah budaya Minang atau Semendawai. Nah, dalam perkembangan berikutnya, Minang juga memiliki hubungan dengan berbagai periode sejarah, termasuk masa Kesultanan Palembang dan pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu tokoh yang diteliti adalah Pangeran Jimat, yang berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran arsip dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat Minangkabau. Pangeran Jimat ini menjadi salah satu tokoh yang disebut dalam penelusuran sejarah marga Semendawai, khususnya terkait perkembangan masyarakat di wilayah Minangkabau. Pangeran Jimat dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini diungkapkan oleh akademisi penulis sekaligus peneliti sejarah budaya, Hudaida, dalam seminar bertajuk Menelusuri Jejak Marga di Sumatera Selatan Jilid 3. Dan data berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan penelusuran arsip, Pangeran Jimat ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki kehidupan religius dan sangat dihormati warga masyarakat. Ia mengatakan, Pangeran Jimat ini juga menunjukkan sikap penentangan terhadap pemerintah Belanda yang berlangsung pada masa tersebut. Perlawanan tersebut menjadi bagian dari sejarah masyarakat Semendawai yang menghadapi perubahan politik dan pemerintahan pada masa kolonial. Keberadaan Pangeran Jimat juga tercatat dalam sejumlah arsip Belanda yang ditemukan dalam proses penelitian sejarah marga Semendawai. Dan penelusuran tersebut menghasilkan sekitar 20 arsip Belanda yang menjadi salah satu sumber untuk melihat posisi Pangeran Jimat dalam sejarah masyarakat setempat. Dan Hudaida juga menyebutkan keberanian Pangeran Jimat dalam menghadapi Belanda, kemudian membuat wilayah Minangkabau mendapat perhatian dan pengawasan dari pemerintah kolonial. Dan jejak Pangeran Jimat ini sampai ini hari masih pacak ditemukan di wilayah Minangkabau. Salah sikoknya melalui keberadaan tugu yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Informasi mengenai Pangeran Jimat ini juga diperoleh melalui wawancara dengan pembina adat Minangkabau dan dilakukan Hudaida bersama tim peneliti beberapa tahun yang lalu. Dan kisah Pangeran Jimat memperlihatkan bahwa sejarah marga Semendawai bukan cuman berkaitan dengan asal-usul wilayah dan silsilah, tapi juga perjalanan masyarakat menghadapi perubahan kekuasaan pada masa itu. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Ya, dulu kita lanjut kembali informasi berikut ini. Kebakaran hutan lahan atau karula di Sumatera Selatan kembali meningkat saat kondisi kemarau semakin kering. Bertambahnya titik panas di sejumlah wilayah turut menyebabkan asap kembali menyelimuti kota Palembang. Kondisi tersebut terjadi ketika curah hujan dan kelembapan tanah masih rendah dalam beberapa pekan terakhir. Situasi semakin kompleks karena sejumlah wilayah Sumsel masih dipengaruhi fenomena El Nino yang memperpanjang periode kering. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandayantolis, mengatakan BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis sejak awal Agustus 2026. Menurut Wandayantolis, rendahnya pasokan air membuat kelembapan tanah terus menurun dan lahan semakin mudah terbakar. Vegetasi yang mengering juga menjadi bahan bakar alami, sehingganya api lebih cepat muncul dan berkembang. Ia menjelaskan kondisi kemarau tahun ini berbeda dari pola normal karena sejumlah wilayah Sumsel mengalami penurunan curah hujan signifikan. Dan wilayah timur Sumsel menjadi perhatian karena memiliki kawasan gambut yang membutuhkan tambahan hujan untuk memulihkan kelembapan tanah. Perubahan kondisi tersebut terlihat dari pergerakan titik panas yang masih fluktuasi dalam beberapa hari terakhir. Hotspot sempat menurun, tapi kembali meningkat ketika lahan kering dan titik kebakaran baru bermunculan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Selatan, Krisnanto, mengatakan petugas kini menghadapi peningkatan lokasi kebakaran. Dan Kabupaten Ogan Komering ini menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karula saat ini. Sejumlah titik berada di kawasan gambut yang sulit dijangkau oleh kendaraan maupun personal melalui jalur darat yang... Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

error informasi selanjutnya. Ada dua tentang budaya tradisi. Yang pertama dari Indramayu. Serangkaian acara hari jadi Kabupaten Indramayu yang ke-499 diisi dengan upacara ritual jamasan yang

Burun adalah tanaman hidup di lahan gambut Kecamatan Pedambaran. Karena kreativitas turun-temurun di masyarakat, burun yang aslinya adalah rumput atau gulma yang ada di lahan gambut dapat dianyam menjadi tikar. Tikar purun memiliki beberapa motif seperti sisik salak dan motif penjalur. Hal ini sesuai dengan warna serta teknik anyaman. Pewarnaan ini menggunakan sumbo, yakni pewarna yang diambil dari getah-getahan atau kulit buahnya. Selain

0: dibuat tikar, anyaman purun juga bisa dibuat menjadi tas, kotak souvenir, dan lain-lainnya. Para pengrajin tikar selalu setia menjaga purun sebagai kebanggaan identitas Pedamaran. Kini mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lahan gambut, tempat purun itu berasal, agar tikar purun tetap dapat mereka anyam.
1: Ya, Rul, masih ada dua buah lagu setelah itu kita akan tutup program acara di lagu-lagu Nusantara, Informasi Nusantara di kesempatan malam hari ini. Dan kita bersua kembali esok pagi, insya Allah mudah-mudahan dengan kebahagiaan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, dan juga berkah untuk kita galau-galau dalam segala kegiatan pada esok hari. Dan semoga apa yang kita cita-citakan terkabul dan bisa menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Lalu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPRRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pasar dan Nusantara, bahkan di mana saja berada pagi hari ini. Sriwijaya pagi berkawan sama Cik Mita dari sekarang pukul 5 sampai selesai KG pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan macam biasa bakal kita buka dengan rangkaian hikmah pagi. Ada pengajian Al-Quran surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16 dengan qori almarhum Kiai Haji Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dilanjutkan ada renungan pagi bersama Ustadz Rudi Arianto dengan tema mempersiapkan bekal sebelum kematian, dan dilanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar. Pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di obrolan komunitas. Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, Payu, kita pelok bersama rangkaian acara hari ini dibuka dengan hikmah pagi. Ada pengajian Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا

0: الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Rudi Arianto dengan tema ialah mempersiapkan bekal sebelum kematian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim summa shadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala amal ibadah kita dilipat gandakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat di pagi hari ini kita semua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dibangunkan untuk beribadah kepadanya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dapat menjalankan aktivitas ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, mudah-mudahan sampai hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak lupa pula setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat kepadanya Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Begitulah hari demi hari dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala merubah ini? Waliya'lamullahu allazina amanu. Allah ingin melihat apakah ketika hari berhari-hari digantikan iman kita tetap ada? Apakah ketika hari ini berubah kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah meningkat keimanan kita? Apakah kita menurun? Balik dan sebaliknya. Nauzubillah. Maka dari itu pada kesempatan ini tentunya kita hidup di muka bumi ini adalah menunggu mati sejatinya. Karena itu menunggu sesuatu yang bosan, sesuatu yang capek, sesuatu yang tidak mengenakkan. Maka kita diberi kesenangan oleh Allah SWT berupa istri, berupa anak, berupa pekerjaan. Semua itu supaya tidak membosankan hidup di dunia ini. Maka dari itu hidup merupakan perjalanan panjang menuju kematian sebenarnya. Semua makhluk yang pasti bernyawa tentunya, tidak tentu manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ketika kita tanam tomat, mati. Ya memang, karena dia bernyawa. Karena dia hidup. Karena kalau dia hidup, ia pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka dari ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian pasti akan datang dan pasti akan tiba. Dan semuanya kita pasti menghadapi semua itu. Entah di mana, entah itu kapan. Serta tidak pandang bulu dan tawa menawar. Sehingga kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang telah menghidupkan dan mematikan kita. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah SWT? Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian mati lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Kemudian, kepadanya lah kamu kembali. Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah SWT. Sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tidak ada. Lalu Allah jadikan ada di muka bumi ini. Maka Allah SWT bersumpah di dalam Al-Quran. Minal jin wal insan illa liya'budun. Sebenarnya manusia ini tidak diciptakan oleh Allah SWT illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Selama kita hidup di dunia ini, maka harus selalu ingat kepada kematian. Dan ketika kita mengingat ke kematian, maka harus mengingatkan bekal apa yang harus kita siapkan menuju kematian tersebut. Jawabnya ada banyak hal. Pertama, beramal sebanyak mungkin. Selama hidup di dunia ini kita diajarkan untuk selalu beramal yang banyak. Sebanyak-banyak mungkin. Tanpa harus diperhitungkan sedikit pun beramal dengan ikhlas dan istiqamah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal maut. Kenapa Allah ciptakan mati? Lalu Allah ciptakan allazi khalaqal maut wal haya. Allah ciptakan juga hidup. Kenapa? Karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin melihat di antara manusia yang sudah dihidupkan ini, apakah mereka beramal soleh atau tidak. Apakah mereka berlomba-lomba fastabiqul khayrat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hadis riwayat Ibn Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, fa inna khairul amal adwamuhu wa in qala. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin meskipun itu sedikit. Tentunya istiqomah dan beribadah ini. Walaupun ibadah itu sedikit kita lakukan, zikir, misalnya istighfar, setiap setelah sholat istighfar 3 kali. Boleh, asal rutin. Al-istiqomah khairun min alfi qoron. 1 istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Yang kedua, tentunya kita menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Menyiapkan amal, jangan hanya yang sifatnya pribadi. Yang ketika sudah wafat, hanya akan berhenti ketika itu juga. Maka kita harus beramal yang sifatnya memberkahi dan bermanfaat bagi orang lain. Sehingga amal tersebut akan terus mengalir kepada diri kita. Meskipun kita telah tiada. Seperti sedekah jariah. Mengajarkan ilmu agama. pengetahuan, mendidik anak dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan, ketika mati manusia itu akan terputus in qata'a illa min salas. Ada tiga yang tidak terputus: sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah ke masjid, infak, sedekah dan lain sebagainya. Au ilmun yun tanfa'un bi, ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan anak kita, mengajar ngaji dan lain sebagainya. Au waladin salihin yad'una. Dan kita tidak lupakan juga meninggalkan anak, anak yang selalu berbakti kepada orang tua, anak yang tahu cara berbakti kepada orang tua, anak yang dapat berdoa, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga tentunya kita selalu berdoa agar diberikan husnul khotimah. Siapa yang tidak ingin akhir hidupnya husnul khotimah? Pasti semuanya mau dan sangat berharap. Maka salah satu agar kita mendapatkan husnul khotimah, yakni memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dengan kalimat thayyib, la ilaha illallah. Karena ketika kita sering berzikir la ilaha illallah, maka insya Allah di akhir hayat juga Allah akan membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhulal jannah, masuk surga insyaallah. Terima kasih mendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan selalu berzikir hati kita tetap tenang, semua kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT, yang sakit disembuhkan. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya, mudah-mudahan kita semua diakui dan jemput langsung oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita senantiasa dengan solat lima waktu, kita semua dapat dimudahkan oleh Allah melewati jalan siratul mustaqim, dan pada akhirnya kita semua dikumpulkan dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengap 4 bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya.

Kita ke informasi yang pertama, Dodolor, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang ini menghimbau seluruh nakoda pandu serta layanan agar tidak memaksakan diri berlayar di tengah kondisi cuaca berkabut asap tebal yang kerap melanda alur pelayaran perairan Palembang. Dikatakan bahwasanya bagi kapal yang terpaksa tetap berlayar dalam jarak pandang terbatas, KSOP mewajibkan kru kapal untuk menghidupkan serta mengaktifkan seluruh alat bantu navigasi elektronik dan perangkat radio yang tersedia di atas kapal. Selain itu, aturan ketat terkait isyarat bunyi juga wajib dipatuhi untuk menghindari resiko tubrukan antar kapal. Kapal tenaga yang sedang melaju diwajibkan mendengarkan satu tiup panjang dengan selang waktu maksimal 2 menit. Sementara kapal tenaga yang berhenti dan tidak melaju di air harus memperdengarkan 2 tiup panjang beruntun dengan jeda sekitar 2 detik. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah kota Palembang ini mendirikan layanan khusus penanganan dampak infeksi standar pencemaran udara atau ISPU dan paparan kabut asap yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di kota Palembang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi resiko kesehatan masyarakat akibat memburuknya kualitas udara yang diselimuti kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan. Ditegaskan juga bahwasanya seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan posko siaga di tingkat kecamatan diarahkan untuk merespon cepat keluhan kesehatan warga, terutama penyakit saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dodolor, peringat perempat RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Indasari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Hai hai hai pendengar Pro 4 dari Palembang, cak mana hari Sabtu ini? Pastinya harus semangat karena hari ini hari libur. Dae masih sekolah, anak-anak yang begawe juga masih ada yang begawe, tapi ada juga yang libur. Tapi kalau di rumah dengan segudang aktivitas sudah pasti ya, kalau di hari Sabtu untuk yang pekerja, hari Minggu ini mulai bersih-bersih. Untuk yang di rumahnya memang rutinitas setiap harinya bersih-bersih ya, nikmati gitu kan. Nah, jadi pagi hari ini Cik Wita ngawani dulur-dulur ini kaget sampai di jam 10. Pagi ini kita ada di rompok kita. Dan juga nantinya akan ada beberapa informasi yang bisa kita bahas bareng-bareng selama kurang lebih 2 jam ke depan di cerita pagi ini. Lanjut kage ada ajang sana pendengar, mencak biasa dan obrolan komunitas ya. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, pastikan selalu dengar ke Pro 4 RRI Palembang. Karena kalau kamu udah dengerin Cik Mita pagi ini, kamu bakal ketinggalan informasi. Update informasi tentang CCTV lalu lintas, gak juga ada Cik Mita update, terus juga udara kita saat ini ya, harus banyak-banyak sabar, okay? Nah, jadi kita harus banyak update informasi hari ini di hari Sabtu, karena memang biasanya Sabtu Minggu kita habisin waktu bareng keluarga, ya dak sih? Ya dong. Nah, jadi habisin waktu bareng keluarganya itu dengan cara ya mungkin bisa santai-santai di rumah, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan juga dari dulur-dulur yang kalau libur itu harus main keluar atau jalan-jalan, Cik, itu pasti ada kan. Boleh juga cerita sama Cik Minta Kage, kita bahas hari ini di cerita pagi ini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, tadi seperti janji yang sudah Cik Mita sampaikan, kita bakal update informasi seputar lalu lintas dulu, dulur ya. Yang mana mungkin memang kotak kita blur gitu kan. Nah, ini jadi ya banyak juga aktivitas di luar rumah yang mungkin lagi dikurang-kurangi ya, dulur, karena memang udara kita sedang tidak baik-baik saja, tidak bersahabat lah ya untuk kita. Jadi mulai dari simpang 5 DPRD, terus juga simpang bandara, terus simpang Soekarno-Hatta, ini tidak terlihat kepadatan yang berarti. Veteran pun aman, lenggang, atau masih karena setengah tujuh kali ya, masih pagi ya. Tamsis aman juga. Nah, beberapa jalan-jalan seperti simpang Prameswara masih sedikit lenggang juga untuk kita berkendara pagi ini. Mungkin nak kejar waktu pagi-pagi berangkat bisa cinde yo biasa bae, karena memang masih setengah tujuh. Cek minta update-nya ke pagian. Kambang Iwak tidak seramai biasanya. Biasanya hari Sabtu ramenian dari jam 6 sudah banyak yang jogging, tapi hari ini mungkin belum bae. Karena memang kan masih terlalu pagi ya, terlampau pagi. Cek minta update-nya juga. Dulur. Nah, Punti Kayu mulai sedikit ramai lancar lah ya. Karena dari arah KM tuh mulai ngarah Kota Galo, ngarah anak Begawe Galo ya ke kota. Masjid Agung juga masih lancar, ceritas aman-aman bae, tapi ada penumpukan ya karena lampu merah lah. So far so good dulur untuk yang nak keluar hari ini. Mungkin nak ke beberapa tempat ya. Di simpang Polda juga aman nih, bisa untuk lari-lari, enggak tumbur mobil gitu lari-lari ya. Tidak maksud Cik Mita tuh bisa lah kalau kita memang nak sat-sat ngebut pagi ini berangkat. Jangan ngebut nian, tapi maksud itu cepet berangkat biar cepet nyampe kantor. Dan juga cepet sampai tempat tujuan tuh lalu lintas saat ini di 35 menit banyak dari pukul 6 ini atau 6.35 ini masih cukup lenggang ya. Jadi bisa lah sat-sat Cik tuh. Tapi jangan lupa tetap pakai masker, pakai kacamatanya, pakai jaketnya, terus juga pakai helm dan perlengkapan berkendara lainnya. Jangan tinggal ke SIM kamu, jangan tinggal ke SKCK ngapain, STNK, SIM, helm, spion, BG, ini plat. Terus juga pokoknya jangan aneh-aneh lah ya, biar ngapo, biar kita berkendaranya juga aman dan nyaman.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita di informasi yang pertama, dulur-dulur, ada nasi lengko yang ngoprok ke kuliner khas Cirebon, Jawa Barat ya, yang gunakan nasi putih sebagai bahan utamanya. Hidangan ini dilengkapi tahu, tempe, tauge, mentimun, daun kucai, serta siraman bumbu kacang yang ringan. Jadi, nasi lengko ini dikenal sebagai makanan tradisional yang sederhana namun kaya akar rasa. Perpaduan sayuran segar, tahu, tempe, dan bumbu kacang ngasih cita rasa gurih dan juga segar. Kita ke informasi selanjutnya, dodolor. Ada mie koclok yang merupakan kuliner khas Cirebon, Jawa Barat.